jamaah yang wafat saat melaksanakan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Kepala Kanwil Kemenhas Jambi Wahyudi mengatakan panitia penyelenggara memastikan bahwa kewajiban ibadah haji jamaah yang belum terlaksana akibat meninggal dunia akan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah melalui program badal haji resmi. Sampai hari ini tercatat 3 calon haji asal Jambi dikabarkan meninggal dunia. Terbaru, seorang calon haji bernama Nasrullah Ismail Sabri, 54 tahun, dilaporkan wafat di Markas 70 Mina pada Rabu 27 Mei 2026. Almarhum merupakan jemaah yang tergabung dalam kloter BTH 24 Embarkasi Batam berasal dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Berdasarkan dokumen resmi Certificate of Death atau Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Misi Medis Haji Indonesia atau Indonesian Medical Mission, almarhum menghembuskan napas terakhirnya akibat komplikasi penyakit jantung kronis. Sehari sebelumnya, kabar duka datang dari seorang calon haji asal Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi atas nama Khairusni Bilal Usman, 67 tahun, yang tergabung dalam kloter BTH 19, dilaporkan meninggal dunia di tenda pemondokan Arafah, Arab Saudi. Demikian kabar Hariko, sampai jumpa di kabar Hariko selanjutnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Ya, selamat pagi untuk kanti-kanti dimanapun berada. Tentunya kita masih bersama di Jambi Pagi Iko. Hadir satu informasi untuk Anda kanti-kanti, bahaya mengkonsumsi suplemen sekaligus keracunan hingga overdosis. Ya, kanti-kanti, dokter mengingatkan dampak buruk mengkonsumsi suplemen sekaligus bagi kesehatan tubuh. Dokter spesialis penyakit dalam Putu Aryanugraha mengatakan minum belasan suplemen sekaligus tidak bagus untuk tubuh karena dapat menyebabkan overdosis.

Mencontohkan interaksi antar suplemen zat besi dan kalsium justru saling mengganggu penyerapan untuk tubuh. Kemudian beban pada ginjal dan hati karena semakin banyak zat kimia yang dikonsumsi, maka akan mengganggu dalam mengeluarkan limbah dari tubuh. Arya menegaskan ada aturan dalam mengkonsumsi suplemen ataupun vitamin, bahkan harus disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Misal, jika kekurangan vitamin D, maka bisa berjemur di bawah sinar matahari pagi. Jadi tidak melulu minum vitamin ataupun suplemen ya, ganti-ganti. Namun, kalau tubuh sudah benar-benar lelah atau dalam masa pemulihan setelah sakit, diperbolehkan minum vitamin ataupun suplemen sesuai dengan resep dokter. Untuk informasi selengkapnya mengenai bahaya konsumsi suplemen sekaligus keracunan hingga overdosis dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id.

0: jam berapa nih? Mau udah nyampe ke sore aja.
1: Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih.
0: Mana ada dalam tugas? Ih, besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
0: Mulan, kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih.
1: Nanti aku nyusul ya, satu episode aja lagi.
2: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
0: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
1: Lewat maghrib?
0: Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
0: Waduh, begadang lagi deh.
4: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.

Masjid Agung Al-Falah atau yang dikenal dengan nama Masjid Seribu Tiang dibangun pada tahun 1971. Dan dalam proses pembangunannya memakan waktu 9 tahun. Masjid ini berdiri di lahan yang dulunya merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Jambi. Dan menurut sejarawan setempat, pada masa Kesultanan Jambi, tanah tersebut merupakan istana tanah pilih. Tempat di mana Masjid Agung Al-Falah Jambi berdiri pada saat ini menjadi saksi akan perjalanan Provinsi Jambi di masa lalu. Pada saat Sultan Taha Saifuddin diangkat sebagai sultan di Kesultanan Jambi, menggantikan ayahandanya. Dalam kepemimpinannya, beliau membatalkan semua perjanjian dengan pihak Belanda. Dengan pembatalan tersebut, membuat Belanda menjadi sangat marah dan berencana menyerang Kesultanan Jambi. Sebelum Belanda menyerang, pihak Kesultanan Jambi berinisiatif menyerang terlebih dahulu. Dan Belanda pun merespon dengan melakukan serangan balasan dan berhasil menguasai dan membumi hanguskan istana tanah pilih. Pada tahun 1885, tanah bekas istana tanah pilih tersebut dijadikan Belanda sebagai asrama tentara Belanda dan pemerintahannya. Munculnya ide pembangunan Masjid Agung Al-Falah sendiri dikemukakan oleh tokoh-tokoh agama setempat pada tahun 1961. Namun pada tahun 1971, pembangunan masjid tersebut baru dapat direalisasikan. Masjid Agung Al-Falah dikenal di masyarakat sebagai Masjid Seribu Tiang. Walaupun sebenarnya jumlah tiang-tiang penyangganya hanya berjumlah 232 tiang. Masjid ini juga dikenal karena konstruksinya yang tahan terhadap guncangan gempa. Masjid ini juga mempunyai konsep bangunan tanpa sekat antara jendela dan pintu. Dan pada tahun 1980, pembangunan masjid ini rampung dan kemudian diresmikan oleh Presiden kedua Soeharto, tepatnya pada tanggal 29 September 1980.

Ciloko Adat Jambi adalah ungkapan yang mengandung pesan, amanat, petuah, atau nasihat yang bernilai etik dan moral, serta sebagai alat pemaksa dan pengawas norma-norma masyarakat agar selalu dipatuhi. Isi ungkapan Ciloko Adat Jambi meliputi peraturan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya, dan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakatnya. Karena mempunyai sanksi, ungkapan Ciloko Adat Jambi dapat berupa peribahasa, pantun, atau petatah petitih. Ciloko Adat Jambi tidak hanya sekedar peribahasa, pepatah, petitih, atau pantun-pantun, tetapi lebih lagi dalam. Ciloko Adat Jambi merupakan pandangan hidup atau pandangan dunia yang mendasari seluruh kebudayaan Jambi. Ciloko Adat Jambi sebagai suatu filsafat yang dirumuskan secara eksplisit dalam peribahasa, dalam petatah petitih, ataupun di dalam pantun-pantun. Tetapi masih bersifat implisit yang tersembunyi dalam fenomena kehidupan masyarakat Jambi. Ciloko Adat Jambi adalah sarana masyarakatnya merefleksikan diri akan hakikat kebudayaan, pemahaman mendasar dari pesan dan tujuan dari sebuah kebudayaan. Ciloko Adat Jambi sebagai ekspresi bermakna ganda, yakni tidak terbatas pada struktur naratif yang tersurat, tetapi pada dimensi-dimensi yang tersirat. Teks Ciloko Adat Jambi tidak hanya dimengerti secara harfiah, tetapi harus ditafsirkan secara simbolik dan metafisik, yang mana tujuannya adalah untuk mencari makna yang hendak disampaikan lewat teks berupa konsepsi filosofis. FM 99,2 MHz, 4 RRI Jambi.

Selamat pagi kanti-kanti dimanapun berada. Terima kasih untuk kanti-kanti yang masih bersama di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Hadir satu informasi untuk Anda kanti-kanti, atur paparan cahaya dan pola makan agar kualitas tidur lebih baik. Profesor Psikologi Neuroscience, Imunologi dan Genetika Medis Gary L. Wang dari Ohio State University dalam artikel yang dipublikasi di Psychology Today pada Rabu 27 Mei menyebutkan bahwa gangguan ritme sirkadian bisa berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Dalam artikelnya, dia menyampaikan bahwa ritme sirkadian dalam fisiologi dan perilaku manusia mencakup aturan bangun saat matahari bersinar dan makan mengistirahatkan otak dan tubuh dengan tidur selama sekitar 7 jam setelah hari menjadi gelap. Gaya hidup modern yang membuat orang terlalu banyak menghabiskan waktu di dalam ruangan dan terlalu banyak makan pada siang hari perlu dikoreksi untuk meningkatkan kualitas tidur dan kesehatan secara keseluruhan. Kebiasaan begadang pada malam hari juga sebaiknya diakhiri karena dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Hasil penelitian terkini menunjukkan bahwa tidur kurang dari 6 jam atau lebih dari 8 jam dalam sehari dapat mempercepat proses penuaan organ tubuh. Kurang tidur juga dikaitkan dengan penurunan fungsi imun, obesitas, peradangan sendi, diabetes, gangguan metabolisme, hingga penurunan fungsi kognitif. Pengatur ritme sirkadian manusia membutuhkan cahaya terang agar dapat berfungsi dengan baik. Cahaya adalah sinyal paling ampuh untuk mengatur ulang dan mensinkronkan jam biologis tubuh. Ganti-ganti cahaya biru terang pada pagi hari, mensinkronkan semua jam sirkadian tubuh, meningkatkan kewaspadaan dan kinerja kognitif pada siang hari, dan mengatur lonjakan melatonin yang memberitahu otak bahwa waktu tidur sudah tiba pada malam hari. Inilah mengapa ganti-ganti kalau malam hari cahaya biru yang sama yang berasal dari lampu dan layar membingungkan sistem sirkadian pada tubuh, menekan lonjakan melatonin dan membuat tidur menjadi lebih sulit. Ya, demikian satu informasi kanti-kanti, atur paparan cahaya dan pola makan agar kualitas tidur lebih baik. Tetap bersama di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Pagi Iko. Kabar hari Iko.

Ganti-ganti kabar hari Iko edisi 29 Mei 2026 tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Di Polairut, Polda Jambi dan Polres Tanjung Jabung Barat tanam 2.000 mangrove serta tebar 2.000 bibit ikan. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke-80 tahun 2026, Direktorat Kepolisi Perairan dan Udara atau Ditpolairut Polda Jambi bersama Polres Tanjung Jabung Barat melaksanakan kegiatan penanaman 2.000 batang mangrove dan penaburan 2.000 ekor bibit ikan. Kegiatan dipusatkan di kawasan Pantai Kelapa Mangrove Parit 9, Kelurahan Tungkal 1, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Aksi penghijauan dan pelestarian ekosistem pesisir ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap lingkungan hidup sekaligus upaya menjaga kelestarian kawasan pesisir dan habitat perairan di wilayah Jambi. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Direktur Polairut Polda Jambi, Kombespol Dovan Oktaviantoni, Direktur Reskrimum Polda Jambi Kombespol Jimmy Christian Sama, Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Maulia Kuswicaksono. Bandim 0419 Tanjung Jabung, Kadis Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, personil gabungan serta Bayangkari. Selain melakukan penanaman mangrove, kegiatan juga diisi dengan penaburan 2.000 bibit ikan sebagai bentuk dukungan terhadap keberlangsungan ekosistem perairan dan peningkatan populasi ikan di wilayah pesisir di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ganti-ganti demikian kabar hari Iko, sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

pun berada, tentunya kita masih bersama di Jambi Pagi Iko. Sudah lewat 22 menit dari formasi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kali ini ganti-ganti di Halo Jambi. Nah, membahas tentang disiplin ganti-ganti. Disiplin ini merupakan salah satu kebiasaan sederhana yang memiliki pengaruh besar pastinya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai seperti disiplin waktu, disiplin dalam bekerja, belajar, sampai juga mematuhi aturan di lingkungan sekitar. Nah, ganti-ganti meskipun terlihat sederhana, budaya disiplin masih menjadi tantangan di tengah masyarakat saat ini dan masih sering juga kita temui seperti keterlambatan, kurang tertib, hingga kebiasaan menunda pekerjaan. Nah, pagi ini ganti-ganti di Halo Jambi, kita membahas tentang budaya disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Yang ganti-ganti disiplin bukan cuma soal mematuhi aturan, tapi juga tentang tanggung jawab ya, apalagi terhadap diri sendiri dan juga untuk orang lain. Kebiasaan disiplin sebenarnya dapat dimulai dari hal-hal kecil, seperti bangun tepat waktu, datang sesuai jadwal, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, mematuhi aturan lalu lintas, hingga menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kalau dilakukan secara konsisten ganti-ganti, kebiasaan kecil ini dapat membentuk karakter yang lebih baik. Disiplin pastinya juga memberikan banyak manfaat ganti-ganti, seperti membantu aktivitas menjadi lebih teratur, meningkatkan produktivitas, membentuk rasa tanggung jawab, dan menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan nyaman. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, masih ada juga tantangan dalam menerapkan budaya disiplin. Nah, salah satunya adalah dengan kebiasaan menunda pekerjaan atau kurang menghargai waktu. Padahal ganti-ganti disiplin waktu itu sangat penting ya, karena berkaitan dengan rasa menghargai orang lain. Nah, bagaimana menurut ganti-ganti, apakah budaya disiplin di masyarakat saat ini sudah cukup baik ganti-ganti, dan juga bagaimana mungkin menerapkan budaya disiplinnya di rumah, apalagi mungkin ke anak-anaknya ganti-ganti ya, apalagi di kehidupan sehari-hari? Membiasakan disiplin di rumah, sekolah, ataupun tempat bekerja. Silakan untuk ganti-ganti yang ingin bergabung di Halo Jambi di 0811 6707 9920.

0: Baik, kita terima nih ada siapa yang mau bergabung. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah, apa kabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillah, baik juga Pak Abdullah. Pagi ini sudah masih diguyur hujan.
1: Hujan
0: ya. Di situ masih Pak Abdullah?
1: Masih.
0: Oh, masih. Deras atau tinggal gerimis-gerimis manja, Beh?
1: Gerimis-gerimis aja. Awet kalau hari Jumat ini berlarut.
0: Iya, kenapa hari Jumat tuh kalau hujan awet, Pak Abdullah?
1: Enggak tahu ya. Orang gitu.
0: Mungkin berkahnya lebih banyak ya, Pak Abdullah ya.
1: Jumat berkah.
0: Oke. Iya. Sudah sarapan, Pak Abdullah?
1: Hari ini sudah.
0: Sarapan apa tuh? Gorengan kah?
1: Tahu aja.
0: Biasanya ubi.
1: Iya.
0: Betul. Mantap ya. Oke deh Pak Abdullah, tema kita hari ini tentang disini.

0: diatur waktunya berarti.
1: Iya, kalau udah diambil lah, kalau masih juga diambil, simpan gitu.
0: Oh, disimpan, disita gitu ya.
1: Nah,
0: Jadi
1: iya,
0: ada
1: ada kapur.
0: hukumannya.
1: Iya, ada
0: Oke.
1: kapur. Dari kalau banyak main gitu, telatnya main itu sholatnya gitu kan.
0: Iya. Jangan sampai tinggal gitu ya Pak Abdullah ya, boleh tetap main
1: Iya.
0: HP, tapi kalau sholat, makan itu tetap harus
1: Ya.
0: ingat begitu.
1: Ya, yang gitu tuh.
0: Oke, Pak Abdullah. Lalu apa lagi nih Pak Abdullah?
1: Dalam bekerja.
0: Bekerja.
1: Kita harus tepat waktu.
0: Tepat waktu.
1: Aturan yang berlaku kan sama orang lain gitu kan.
0: Betul. Kalau Pak Abdullah biasa buka toko jam berapa tuh?
1: Nah, aku di shipping juga jam 6 tuh lah buka.
0: Jangan
1: pagi tuh buka.
0: Udah dengar langsung ya radio ya. Oh gitu. Disiplin memang Pak Abdullah nih berarti. Oke Pak Abdullah, terima kasih banyak Pak Abdullah ya. Oke. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah sudah bergabung ya. Nanti bergabung kembali di Jambi Berdendang Pak Abdullah, jangan sampai lupa ya. Nah, tadi seperti yang Pak Abdullah sampaikan, ganti-ganti kalau untuk anak-anak itu mungkin tetap diatur jam-jam untuk main HP, jangan sampai lupa untuk sholat dan juga makan ya. Kalau memang terkadang anak-anak tidak bisa untuk dikasih tahu, agak sulit untuk dibilang gitu, nah boleh handphonenya disita terlebih dahulu ya. Nah, itulah menjadi tantangan juga untuk orang tuanya kanti-kanti ya. Dan tadi kalau untuk bekerja, tadi ya mematuhi peraturan dan juga datang tepat waktu. Oke, di belakangnya Pak Abdullah saya mau terima kembali. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ijal, apa kabar Bang Ijal?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana cuaca di sana Bang Ijal?
2: Untuk pagi ini masih rintik-rintiknya masih agak lumayan apa ya Gus ya.
0: Oh masih ya, agak lumayan
2: rintiknya
0: ya.
2: Rintiknya agak deras masih rintik-rintiknya.
0: Tadi subuh hujan enggak Bang? Enggak ada ya?
2: Waktu pergi tadi belum deh.
0: Belum, oke.
2: Iya, Bang Ijal ke pasarnya jam 4 kurang seperempat tadi.
0: 4 kurang seperempat, jadi Abang bangun tidur jam berapa tuh Bang Ijal?
2: Apanya bangunnya?
0: Iya.
2: Bangunnya setengah empat.
0: Oh setengah empat,
2: iya.
0: Oke gitu ya. Jadi kalau misalkan dari rumah tuh Bang Ijal, ada yang dibawa-bawa lagi gak jualan atau sudah tinggal pergi be karena semuanya sudah ada di toko gitu Bang?
2: Apa sih tergantung ya kalau tadi banyak bawaan tadi deh.
0: Oh banyak bawaan, iya.
2: Iya, kadang kalau kita apa kan kalau banyak barang habis, terkadang pas balik itu tinggal dulu kan ada bos apanya tuh agennya di pasar baru
0: iya.
2: kan, tinggal di pasar baru, jadi mau tak mau paginya dibawa lagi kan so.
0: Oh gitu, oh jadi abang memang yang bawa sendiri, bukan dipesan terus mereka yang ngantar ke Angso 2 gitu ya?
2: Bukan, kalau yang ada juga sih salah-salah yang lantar ke toko ada.
0: Oh ada,
2: iya. Ada juga yang kita belanja di tokonya gitu. Kebetulan di pasar baru kan sambil balik belanja singgah, jadi dibawa balik dulu, setelah itu bawa lagi kanso.
0: Oh gitu, iya. Memang beda-beda ya barang-barangnya ya Bang ya.
2: Iya.
0: Oke. Nah, membahas tentang disiplin waktu. Nah, Bang Ijal ini berarti sangat disiplin ya. Nah, kalau untuk menerapkan ke anak-anaknya gimana nih Bang Ijal? Bangun pagi.
2: Iya, itu yang susahnya tuh kalau saya lihat ini kan karena saya enggak merasakan disorot orang rumah ini.
0: Oh, gitu.
2: Iya, karena kan saya udah di pasar no. Katanya sih paling susah bangun anak yang dua itu katanya.
0: Dua-duanya.
2: Iya. Kalau setiap pagi itu pasti ada dramanya katanya.
0: Ibunya kan yang merasakan ya, berarti ya.
2: Iya, saya sendiri pun kadang kalau apa tuh susah kali bangunnya. Kalau kadang dia tidur sore itu kan membangunin mau sholat, mandi, nyuruh sholat, asar, nyuruh mandi itu kadang kalau udah tidur itu aduh payah sekali bangun.
0: Bangun sore pun susah bangunnya berarti Bang Ijal ya.
2: Kalau misalnya kan gini kan kebetulan Bang Ijal sama istri ke pasar berdua nih kan.
0: Iya.
2: Jadi dia berdua beradik di rumah.
0: Betul,
2: itu.
0: Betul, iya.
2: Ya, itu jadi panjang urusan. Jadi pagar itu enggak dikunci.

0: Iya. Nah, jadi pagi-pagi itu telepon tetangga sana, telepon tetangga sini, suruh gedor ini.
1: Sampai nitip ke tetangga.
0: Iya, suruh tetangga ngedor rumah itu bangunnya. Kalau nggak ada bangun, kalau cuma ngarap dari dia.
1: Iyalah pasti kan. Tapi itu waktu sekolah gitu bang?
0: Iya, pas yang sekolah kebetulan misalnya bang Ida ke pasar udah.
1: Iya.
0: Sama istri.
1: Iya,
0: kan?
1: Iya.
0: Nah, tinggal yang dua beradik dia waktu masih yang besar ini masih SMA.
1: SMA, iya.
0: Nah, harus sekolah dua-duanya kan. Nah, jadi mau tak mau telepon ke tetangga minta tolong gedor ini pintu itu suruh bangun ini.
1: Baik nih yang tetangganya ya Allah. Ada tanggung jawabnya juga tiba-tiba.
0: Iya. Cuma di kalau cuma alarm apa deh?
1: Tidak mempan lagi ya?
0: Jangan kan alarm ya kita di kalau kita masih di rumah kita gebuk-gebuk ya kadang masih.
1: Tidak bangun dia. Suara alarm tuh malah jadi tidur ya.
0: Angin lalu.
1: Pengantar tidur betul. Oh ternyata ini hebat nih sampai tetanggonya dapat tanggung jawab dari Bang Ica. Oke, itulah tantangannya memang Bang ya.
0: Iya betul.
1: Oke.
0: Disiplin ini memang sejak dini harus ditanamkan
1: betul,
0: kepada
1: anak-anak. Betul, iya,
0: iya. Padahal macam mana lagi lah orang tuanya ngajari. Orang tuanya mau hujan, mau apa subuh itu waktunya ke pasar, tetap ke pasar.
1: Nah, jadi cerminnya gitu.
0: Okay. Karena kita ngajar juga, kadang kebalik sore itu kita secapek-capek pun tetap masih itu. Mandi, sholat, kan
1: yeah.
0: Biar kita apa kan. Cuma macam mana lagi anak-anak isma sekarang ini kayak
1: pakai
0: ya?
1: Ada paket.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bang Ijal. Ini emosinya terasa ya ganti-ganti ya. Sebagai orang tua mungkin menjadi tantangan juga untuk bangunin anak-anak ya untuk sekolah ataupun mungkin di waktu libur. Mungkin Bang Ijal tetap anak-anak kan tetap harus bangun pagi walaupun di hari libur ya. Saya kira istrinya Bang Ijal suka ikut kalau lagi libur baik, jadi di rumah ngurus anak-anak untuk pergi sekolah. Ya rupanya terkadang anak-anaknya ditinggal juga waktu hari sekolah ya ganti-ganti ya. Dan yang bertugas jadinya para tetangga yang bertugas untuk membangunkan anak-anak Bang Ijal. Tolong digedor ya sampai pagar gak dikunci lagi demi untuk bangunin anaknya ya. Ini lucu ganti-ganti ya, tapi ya itulah lika-likunya ya untuk bangunin anak sekolah. Dan sama seperti Pak Abdullah tadi bilang juga dan Bang Ijal juga bilang, kalau tetap orang tua menjadi cermin untuk anak-anaknya ya. Ya kalau mau anak-anaknya disiplin, nah setidaknya orang tuanya juga nunjukin bahwa kalau orang tua juga bangun pagi, terus pulang dari bekerja tuh mandi dan juga sholat terlebih dahulu ya, baru kalau mau istirahat ya silahkan. Nah itulah ganti-ganti, memang budaya disiplin itu perlu ditanamkan sejak dini ya, seperti ganti-ganti tadi sampaikan juga, baik di lingkungan keluarga ataupun di sekolah. Nah orang tua pastinya punya peran penting dalam memberikan contoh kepada anak ganti-ganti seperti membiasakan tepat waktu dan bertanggung jawab terhadap tugas. Begitu juga di lingkungan kerja dan masyarakat. Nah disiplin ini dapat menciptakan suasana yang lebih tertib, nyaman dan saling menghargai. Nah di era sekarang ganti-ganti disiplin juga diperlukan dalam penggunaan teknologi dan media sosial, main HP ya. Misalnya dengan bijak mengatur waktu penggunaan gadget agar tidak mengganggu aktivitas utama. Karena itulah ganti-ganti membangun budaya disiplin bukan cuma tanggung jawab individu, tetapi juga membutuhkan dukungan lingkungan sekitar. Baik ganti-ganti kita break dulu sesaat, nanti kita sambung kembali. Tentunya masih di Halo Jambi dengan tema budaya disiplin waktu dalam kehidupan.

0: Yeah, all the way through for Germany. It's 4-3 momentarily. This is Brunner. Can he get his shot away here? Angle tight! Found its way through! Magic in the air.
1: Kalau dengar nama timnas Jerman, julukan The Panzer pasti langsung nempel di kepala kita. Tim yang dari dulu ditakuti karena mental bajanya, permainannya yang presisi, yang pastinya nggak kenal ampun di depan gawang.
2: Tapi jujur aja, di dua edisi Piala Dunia terakhir, sang raksasa ini sempat kehilangan arah. Mesin Panzer kebanggaan mereka mogok parah dan harus pulang lebih awal di fase grup. Bikin banyak fansnya gigit jari.
1: Namun awas, menjelang King of bulan Juni depan, Jerman datang membawa peringatan bahaya di bawah komando pelatih taktik jenius Julian Nagelsmann. Mesin ini udah tune up total. Mereka perlahan membangun ulang reputasi mengerikan itu lewat perpaduan pemain senior yang matang dan duo penyihir muda yang lagi on fire, Jamal Musiala dan juga Florian Wirtz.
2: Buat kamu yang dari dulu setia ngedukung Jerman, ini saatnya kembali busungkan dada. Kira-kira sanggup nggak ya Der Panzer menggilas lawan-lawannya dan kembali merajai dunia tahun ini?

0: Ya, masih terkait budaya disiplin waktu dalam kehidupan sehari-hari ganti-ganti. Disiplin juga berkaitan erat dengan kepercayaan ya. Seseorang yang terbiasa disiplin biasanya lebih dipercaya ganti-ganti, baik dalam lingkungan kerja, sekolah, ataupun kehidupan sosial. Nah, selain itu, budaya disiplin juga dapat membantu untuk mengurangi kebiasaan terburu-buru yang sering memicu kesalahan dalam aktivitas sehari-hari. Nah, di lingkungan masyarakat, disiplin sederhana seperti tertib saat berkendara, membuang sampah pada tempatnya, dan mengikuti aturan umum dapat menciptakan suasana yang lebih aman dan nyaman bersama. Karena itu, ganti-ganti membangun disiplin sebaiknya dimulai dari diri sendiri dan dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saya terima lagi, silakan di belakangnya Bang Ijal tadi ya, silakan di 0811-6707-9920. Halo, selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Nadia. Alhamdulillah, di sehat. Bunda, apa kabar?
1: Alhamdulillah, Bunda sehat.
0: Dingin sekali. Apa Bunda?
1: Lagi setrika baju. Ya, lagi setrika baju.
0: Jadi Bunda nyuruh di setrika baju biar enggak kedinginan gitu. Tambah dingin lah. Di sana masih hujan, Bunda. Iya, ber-AC di sini.
1: Hujan deras ya tadi pagi kan?
0: Deras sekali Bunda.
1: Ya sama.
0: Sama.
1: Rintik-rintik ngebain.
0: Oh, tinggal rintik-rintik sekarang ya?
1: Iya.
0: Oke deh. Bunda,
1: apa tema kita tadi?
0: Tema kita hari ini tentang budaya disiplin waktu dalam kehidupan sehari-hari. Nah Bunda, kalau di rumah apa nih yang paling sulit diterapkan untuk disiplin Bunda? Gara-gara 10 menit lagi. Nambah terus enggak Bunda ya? Mungkin karena itulah Bunda, kalau biasanya kalau orang tua tuh bangunin anak, itu tuh suka dilebihin jamnya.
1: Iya
0: kan? Karena biar ya tahu, karena anak tuh biasanya suka nambah-nambah lagi untuk tidurnya 10 menit lah, 5 menit lah gitu kan. Oh, itu alasannya ternyata. Iya. Oke. Iya. Ternyata memang masalah kita semua ini ya. Iya, ada bed dramanya Bunda ya. Iya. Iya Bunda juga ya. Iya, terima kasih Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Nadia sudah bergabung ganti-ganti. Ternyata memang masalah disiplin waktu, apalagi bangun tidur ya. Mau itu sudah kerja atau anak-anak sekolah pun tetap sama. Ternyata ganti-ganti ini masalah nasional berarti ya, bukan masalah masing-masing rumah berarti ya. Semua orang tua merasakan ternyata ganti-ganti bahwa memang membangunkan anak tidur itu susah. Wah, ternyata karena itu kalau orang tua bangunin anak tuh jamnya suka dilebihin ya. Ngomongnya sudah jam 7 padahal mungkin baru jam 6. Karena ya itu, kalau dibangunin suka nambah waktunya kayak kata Bunda Nadia tadi ya. Baik, ganti-ganti disiplin memang terlihat sederhana ya, tapi memiliki dampak besar dalam kehidupan. Nah, dengan membiasakan disiplin sejak hal-hal kecil, kita bisa menciptakan kehidupan yang lebih tertib, nyaman, dan juga produktif. Baik, berakhir sudah di Halo Jambi Kanti-Kanti di edisi 29 Mei 2026. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Yang belum dapat bergabung, mohon maaf. Besok berjumpa kembali dengan rekan yang lain juga dan dengan tema yang lain juga. Dan Kanti-Kanti jangan kemana-mana karena nanti pada formasi pukul 9 kita akan ikuti Jambi Berdendang dan perbarui informasi perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk edisi hari ini. Tetap bersama di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.
2: Halo Jambi. Pro 4, 99,2 FM.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Jambi Pagi Iko.

0: Baik, ganti-ganti kali ini kita perbarui informasi perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk edisi hari ini pada Jumat 29 Mei 2026. Pada pagi hari secara umum diperkirakan cuaca berawan dan hujan ringan hingga sedang di seluruh Provinsi Jambi. Siang dan sore hari secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, dan Kabupaten Bungo. Peringatan dini cuaca waspada potensi terjadinya hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Batanghari. Suhu udara 18 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara 55 hingga 90%, arah angin timur menuju barat daya dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Perakiran gelombang laut, perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas atau hotspot terpantau di tanggal 28 Mei 2026 pukul 00 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat terdapat 30 titik panas di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Batanghari dengan 1 titik panas, Kabupaten Bungo 2 titik panas, Kabupaten Kerinci 1 titik panas, Muaro Jambi 3 titik panas, Kabupaten Sarolangun 5 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 3 titik panas. Kabupaten Tebo dengan 5 titik panas, Kota Jambi 2 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 7 titik panas, dan Kabupaten Merangin 1 titik panas. Orkester Ondati Lukita diperbarui 29 Mei 2026 pukul 8 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Baik, ganti-ganti demikian informasi perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk edisi hari ini pada 29 Mei 2026.
1: Rumpat RRI, Suaro Budaya Jambi.
2: Jambi Bedendang.

0: Baik, ganti-ganti kali ini di Jambi Berdendang, silakan yang ingin bergabung di 0811-6707-9920. Halo Jambi Berdendang.
1: Halo Nian, Assalamualaikum Di.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ijal, apa kabar Bang Ijal?
1: Alhamdulillah sehat Di.
0: Alhamdulillah. Bang, tema kita kali ini bukan tentang disiplin lagi.
1: Bukan lah.
0: Tentang olahan daging kurban. Dapat enggak, Bang?
1: Olahan daging kurban kemarin
0: dapat enggak? Dapat enggak?
1: Dapat
0: daging apa?
1: Daging sapi.
0: Daging sapi. Oh, di shop. Di shop ya?
1: Di shop.
0: Oh,
1: ya.
0: Di shop. Emang biasanya di shop terus?
1: Enggak sih, tergantung apa.
0: Tergantung yang ngolah lah di rumah.
1: Iya. Soalnya sebelumnya kan hari pas hari apa itu dendeng kemarin.
0: Oh, udah bikin dendeng. Jadi yang dapat nih di shop. Oke, mau lagu apa Bang Ijal?
1: Lagunya Tingkah Kalo-Kalo tadi.
0: Tingkah Kalo-Kalo. Boleh, salam-salam Bang.
1: Buat Adi, selamat pagi, selamat aktivitas, sehat selalu.
0: Iya.
1: Buat Pak Mu ya, yang lagi sakit, mudah-mudahan lekas sembuh Pak Mu ya.
0: Amin.
1: Buat Rudi juga, buat Siva, sama temannya Wajeng, Bila juga, buat Taplo Pijang, si Rusli juga, buat Kero, Naila, Amar, Bunda Nadia, sama Bang Alimi, Luka, Mas Romlan, Armi Nusa, pokoknya buat semua-semua di sini.
0: Iya, Bang.
1: Buat Mbak Nisa di Gopan Adi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Ijal sudah bergabung. Di belakangnya Bang Ijal ada siapa lagi? Halo, Jambi Berdendang.
2: Halo juga, lo Nian.
0: Bang Ramlan di Tunas Muda, apa kabar Bang Ramlan?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Bagaimana Adi?
0: Iya, sehat juga Adis.
2: Di sana?
0: Masih gerimis.
2: Masih gerimis.
0: Gak lebat lagi.
2: Tidak reda dong, tapi lagi kedinginan dong.
0: Kedinginan ya?
2: Iya.
0: Lebat juga gak di situ tadi Bang?
2: Iyalah, lebat juga.
0: Lebat juga, oke. Bang Ramlan.
2: Ya.
0: Temanya sudah dengar tadi kan?
2: Sudah dong.
0: Jadi apa tuh daging?
2: Apanya?
0: Jadi apa dagingnya?
2: Dagingnya belum dimasak, mungkin hari ini mungkin masaknya.
0: Belum dimasak.
2: Kemarin masih disimpan dong itu.
0: Kemarin masih disimpan.
2: Ya.
0: Apa rencananya mau diolah jadi apa?
2: Diolah jadi apa lah? Itulah yang masak impan abang ini.
0: Ngikut yang masak berarti ya?
2: Masaknya aja lah gitu.
0: Oke, tinggal makan berarti.
2: Tinggal makannya lah nanti.
0: Siap.
2: Ya.
0: Oke lah, Bang Ramlan mau lagu apa Bang Ramlan?
2: Lagunya Kaca Pecah.
0: Kaca Pecah?
2: Ya.
0: Boleh, salam-salam. Kaca pecah, aduh.
2: Salam yo.
0: Yup.
2: Salamnya buat Adi, salam bagi, salam bertugas, semoga selalu juga ada. Tete do Bang Ijal juga ya.
0: Iya.
2: Buat pamu yang tentunya lagi sakit ya.
0: Lagi sakit ya.
2: Iya, mudah-mudahan cepat sembuh lah pamu ya.
0: Amin.
2: Iya, banyak Bang Ijal, buatnya Bang Ijal tadi, buatnya Bang Rudi, Bang Amar kan juga ada.
0: Iya.
2: Buatnya Bang Amir, Armi Muda ada. Banyak Bang Andi cakap Pernata, banyak Anjing Pero juga, banyak Naila juga ada.
0: Iya.
2: Buat siapa lagi? Buat kalau-kalau Naila.
0: Iya, iya.
2: Oke, Bang Andi, terima kasih.
0: Iya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi di belakang Bang Ramlan, silakan ganti-ganti di 0811-6707-9920. Halo Jambi Berdendang.
2: Halo nih ya.
0: Wow Udin. Alhamdulillah Sarah sehat di sini. Saya agak asing nyebut nama saya dewe Wow Udin.
2: Biar lucu ya.
0: Iya Wow Udin apa kabar?
2: Nah, ini mulai baru kabar deh.
0: Oh ya Allah baru juga nanya kabar. Iya.
2: Amin yang Tero udah sikol lagi belum
0: dari. Centil nih yang minta di telepon. Wow Udin. Oi Wow Udin.
2: Apa halnya Sarah?
0: Daging kurban tuh diolah jadi apa?
2: Dibikin rendang kalio, tau gak?
0: Rendang kalio, tau lah. Masa saya udah tau. Dia bekuah jadi.
2: Kalau nasi rohnya bahaya makannya.
0: Yang kan? Belum jadi rendang tuh kalio.
2: Kalio kan.
0: Iya, mantap. Dia
2: agak lunak dagingnya dah.
0: Daging apa tuh, kambing atau sapi?
2: Sapi lah.
0: Oh, sapi. Yeah. Alhamdulillah dapat makan daging kalio. Alhamdulillah. Saya OTW lah ke sana ya.
2: Oh, boleh.
0: Boleh. Eh, kaget habis.
2: Kalau hujan itu bukan lebat dan rara.
0: Saya tahu lah, salah terus lah memang.
2: Nah, hujan kan deras, mana lebat turun atas
0: bawah. Ay, biak lah. Mau lagu apa, Pak Udin?
2: Gadis Rimbo Bujang.
0: Gadis Rimbo Bujang.
2: Salahnya buat kalau ya.
0: Oke.
2: Ini teror, nelfon saya aja ya, teror. Berikut dua teror.
0: Kata tadi minta ditelepon, diteleponnya lah.
2: Tidak, ada nelfon mana masuk Sarah.
0: Oh, mau kesini. Mau yang remik, remik nih.
2: Yang remik, ya biasa lah.
0: Biar tak kedinginan ya.
2: Iya, teror, telepon aku dong.
0: Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Waudin sudah bergabung. Baik, ganti-ganti saya putarkan lagunya ya. Tetap bersama di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

RI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Masih di Jami Berdendang, ganti-ganti kita lanjutkan kembali di 0811-6707-9920. Halo, Jami Berdendang.
1: Halo, assalamualaikum Nadia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Nadia. Balik lagi dia. Iya, sudah selesai Bunda? Belum?
1: Lagi 2 lembar lagi.
0: Oh, dikit lagi. Sudah berapa hari numpuk, Ndak?
1: Mbak, baru 4 hari kemarin karena perut.
0: Oh, tidak, alhamdulillah tidak numpuk. Iya. Temanya olahan daging kurban.
1: Alhamdulillah.
0: Bunda diolah jadi apa biasanya?
1: Di sop sama di asam manis pedas.
0: Di asam pedas?
1: Asam manis pedas.
0: Asam manis pedas. Oh.
1: Ini membuat tongseng.
0: Kok banyak nian?
1: Kan Bunda kurban.
0: Oh, Bunda ikut kurban. Oh, alhamdulillah. Sudah 3 menu.
1: Bunda ikut arisan kurban Nabi. Sebulannya itu 330.
0: Oh, arisan kurban. Oh, alhamdulillah.
1: Buka gitu namanya.
0: Iya, terkumpul ya. Ya,
1: alhamdulillah.
0: Iya, betul.
1: Kemarin kita carinya di tangkit, sapinya.
0: Di tangkit.
1: Iya.
0: Sapinya. Oh,
1: iya. Pukul 10 kemarin sapi beratnya bobotnya.
0: Sapi apa kebo, Bunda?
1: Sapi semua.
0: Sapi baru dia. Oke. Oke, berarti Bunda dapat daging sapi dong. Mantep, sudah siap.
1: Yang lainnya kan suka daging kambing, jadi kita minta
0: sapi. Nggak suka?
1: Jadi langsung naik tensinya, Bu.
0: Oh, karena tensi.
1: Adis
0: kira karena raso, Bunda. Oh, gitu.
1: Itu Bunda makan daging sapi pun, Bunda batasi, nggak boleh makan.
0: Iya, betul. Diolahnya juga jangan yang terlalu banyak bumbu. Oh, timun. Sudah ready ya. Yang untuk nuruninnya juga sudah ada ya. Oke.
1: Okay.
0: Iya, hati-hati makannya Pak Limin. Kalau kebanyakan kasih saya, Be.
1: Iya.
0: Okay, betul, ya, apapun ya. Walaupun dekat penyakitnya ya. Gitu juga lah Bunda. Mau lagu apa Bunda?
1: Kopi jando sudah belum?
0: Belum lah.
1: Ngapulah kopi jando dulu.
0: Ngapulah kopi jando. Oke.
1: Iya. Iya.
0: Iya.
1: Salam untuk tadi.
0: Iya Bunda, silakan.
1: Selamat pagi, selamat bertugas. Semangat ya, Bu. Untuk ya. Pak Mul, semoga cepat sembuh ya Pak Mul ya.
0: Amin.
1: Kita merindukan juga suara kamu Pak Mul, biar hati cepat kembali.
0: Aduh, sampai rindu. Nah,
1: tentu ada Mas Alimin, ada Rudi Ramlan, nomor 1, Budi Sila, Bu Solia, Naila Tora, Anita Wahudin.
0: Iya.
1: Itu ada Putra Sila Kujan,
0: ya.
1: Mama Hela, Umi Ayang, Mbak Yati, Kak Butet juga tuh. Cepat sembuh ya, Kak Butet ya.
0: Kak Butet. Kak Butet sakit apa Bunda?
1: Kak Butet sakit juga tuh dengar, belum tahu nih sakit-sakit apa.
0: Oh, belum tahu.
1: Iya, kurang fit juga Bunda.
0: Iya.
1: Tidak ada lah. Terus ada Pak Raki, ada Mama Tuti juga, ada Papa dan Mama Bunaya.
0: Iya.
1: Selamat. Semuanya lah bisa, Kak Dika, Abdullah juga.
0: Oke. Iya.
1: Oke, makasih Adis, lagunya ditunggu ya.
0: Iya Bunda, lagunya ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Nadia sudah bergabung. Semangat sedikit lagi, gosoannya selesai ya. Lagunya Kopi Jando, nanti saya putarkan untuk Bunda. Oke, di belakang Bunda Nadia, halo. Jambi halo, Berdendang.
2: Halo,
0: Nian.
2: Apa kabar, Nadia Adi?
0: Alhamdulillah, saya sehat. Bang Andi Muksin, apa kabar?
2: Hai.
0: Alhamdulillah. Masih hujan di sana, Bang?
2: Masih gerimis
0: melanda, ya?
2: Iya, kalau di sana gimana, Mas? Juga?
0: Saya kurang nampak nih dari dalam nih keluar nih.
2: cuman
0: sudah terang, cuman entah masih rintik atau enggak, saya kurang tahu nih.
2: Iya.
0: Iya, oke, Bang Andi Muksin. Olahan daging kurban jadi apa?
2: Kemarin sudah didendeng terus apa bikin sop. Itu masih ada sisanya, masih banyak sisanya karena kami gabung aja.
0: Wih, gabung. Saya nak gabung juga.
2: Boleh.
0: Suka ikut campur.
2: Halo.
0: Ya.
2: Sudah diolah di adik punyanya.
0: Sudah diolah ya.
2: Oh, punya adik sudah.
0: Belum, punya saya juga belum.
2: Kalau saya sudah 2 kali diolah tuh.
0: Ih, enaknya sudah jadi sop sama dendeng, punya saya masih di kulkas ya.
2: Biarin jadi awet.
0: Janganlah. Oke, Bang Andi Mungsin mau lagu apa, Bang Andi Mungsin?
2: Lagunya lagu Jeruk Purut.
0: Jeruk Purut.
2: Iya.
0: Limau Purut.
2: Limau Purut.
0: Jeruk Purut.
2: Limau Purut atau Jeruk Purut?
0: Kayaknya limau purut lah.
2: Nah, oke lah kalau begitu. Di sini yang ngalah
0: dah. Iya. Salam. Iya, limau purut betul.
2: Buahnya yang sudah masuk tadi, buahnya Bang Ijal.
0: Iya.
2: Bang Abdullah. Buahnya siapa lagi yang satu tadi toh?
0: Ya tadi.
2: Buahnya Pak Udi, Wak Udin.
0: Marmlan.
2: Buahnya Dedia juga. Apa kabar Dede? Buatnya Bang siapa lagi, Bang Budi juga, mana suaramu. Buatnya Aja Naila, buatnya Mbak Sarbianti juga. Buatnya Terumpen, keempat-empat dikecualikan ya adik-adik.
0: Okay.
2: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andi Moksin sudah bergabung ya. Lagunya tadi limau purut ya, bukan jeruk purut ya. Oke, di belakangnya Bang Andi Moksin. Halo, Jambi Berdendang.
3: Elok Nian.
0: Elok Nian, Pak Abdullah kembali lagi.
3: Iya.
0: Gimana, masih sehat Pak Abdullah ya?
3: Masih ya.
0: Alhamdulillah, sudah terang cuacanya Pak Abdullah.
3: Masih
0: ternyata dingin-dingin manja juga ya. Pak Abdullah, daging kurbannya jadi apa tuh?
3: Belum.
0: Aduh, kawan saya. Belum diolah ya?
3: Belum.
0: Aduh.
3: Orang habis semua mau diolah.
0: Rencananya nak jadi apa?
3: Namanya nah banyak lah tuh.
0: Banyak. Setengah-setengah ya menunya ya. Iya, ngikut baiklah berarti apa yang dimasak ya. Iyalah.
3: Rendang kemarin lah juga rendang.
0: Oh, buatnya rendang sebelumnya.
3: Belum lah
0: sudah. Iya, berarti bikinnya yang lain lagi.
3: Lain lagi.
0: Oke, Pak Abdullah udah ada ini. Nanti naik tensinya udah.
3: Enggak lah.
0: Makan itu sudah selain wayang cukupnya baik. Pak Limin tuh. Siap timun dia.
3: Kan yang masalahnya bukan kambingnya, bukannya sapinya.
0: Bumbunya. Iya, betul. Katanya gitu sih memang ya.
3: Iya, katakan dan ada dari Menteri Agama. Menteri Agama kata itu bukannya itunya itu.
0: Bukan dagingnya ya.
3: Bukan dagingnya.
0: Oke. Iya. Iya. Oke, Pak Abdullah mau lagu apa Pak Abdullah?
3: Lagunya Ayun Panting, wey.
0: Ayun Panting.
3: Iya, lagunya buatnya Teteh, wey.
0: Iya, Teteh.
3: Teteh lagi masak tuh.
0: Teteh yang mana nih?
3: Teteh yang di Tomah.
0: Oke, ada lagunya nih. Salam, Dak.
3: Iya, salamnya tuh semuanya aja.
0: Iya.
3: Buatnya Wadis, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuknya Pak Abdullah yang sudah bergabung. Semoga Tetehnya dengar ya. Ini lagunya dikirim untuk Teteh loh. Baik, Kanti-Kanti, berakhir sudah ternyata di Jambi Berdendang ya, Kanti-Kanti ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung ya. Belum dapat bergabung, mohon maaf Kanti-Kanti ya. Ya, tapi Kanti-Kanti, saya masih akan menemani Kanti-Kanti sampai nanti di formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

mencintai kesenian dan kebudayaan, menjaga dan melestarikannya menjadi warisan nenek moyang kita, agar anak cucu kita kelak dapat selalu melihat dan merasakan betapa hebat warisan kebudayaan Indonesia. Jangan sampai warisan kebudayaan tersebut hilang termakan waktu. Satu hal yang harus kita jaga bersama, yaitu jangan sampai kesenian budaya asli Indonesia direbut oleh bangsa lain. Budaya daerah merupakan akar dari budaya nasional. Tentu saja, apabila budaya daerah berdiri dengan kokoh, pasti budaya nasional juga akan sama kokohnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Kanti-kanti dimanapun berada, kali ini kita sudah di Jambi Siang Iko. Kanti-kanti sudah lewat 23 menit dari formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Satu informasi hadir untuk Anda, Jakarta dinilai punya potensi jadi kota lifestyle internasional. Kanti-kanti selama bertahun-tahun, Jakarta lebih sering dikenal sebagai pusat bisnis dan pemerintahan Indonesia. Gedung pencakar langit, kemacetan, kawasan perkantoran hingga ritme kerja cepat menjadi citra yang melekat pada ibu kota. Namun di balik wajah metropolitan itu, kanti-kanti, Jakarta sebenarnya menyimpan sisi lain yang mulai dilirik sebagai potensi baru, yaitu kota gaya hidup urban dengan energi yang unik dan dinamis. Narasi itulah yang coba diangkat Delivering Asia dalam workshop yang digelar pada ajang Indonesia Tourism Exchange 2026 di Dellingham, Jakarta. Workshop tersebut mempertemukan pelaku industri perhotelan, komunikasi, dan pariwisata guna membahas bagaimana Jakarta dapat diposisikan sebagai destinasi gaya hidup internasional. Pendiri dan CEO Delivering Asia, David Johnson, menilai Jakarta sebenarnya telah memiliki seluruh elemen utama kota global modern. Mulai dari hotel mewah, restoran kelas dunia, fasilitas miche, kehidupan malam, budaya lokal, hingga komunitas kreatif yang terus tumbuh. Namun menurut dia, tantangan terbesar Jakarta bukan terletak pada kurangnya fasilitas, melainkan bagaimana kota ini membangun cerita dan identitas yang kuat di mata dunia. Untuk informasi selengkapnya mengenai Jakarta dinilai punya potensi jadi kota lifestyle internasional, dapat kanti-kanti baca di laman rri.co.id.

Tarian Selampit Delapan merupakan tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Jambi. Tarian ini pertama kali diperkenalkan oleh M. Salen ketika bertugas di Dinas Kebudayaan tahun 1970-an. M. Salen sendiri bukanlah putra asli daerah Jambi. Pada awalnya, tarian ini dimainkan oleh 8 orang dengan menggunakan sumbu kompor sebanyak 8 tali yang diikatkan atau digantung di loteng. Salen memberi nama tarian tersebut Selampit Delapan karena merujuk pada 8 tali yang digunakan dalam tarian tersebut. Namun berjalannya waktu, seorang sahabat Salen yakni Oka Hendrik menyarankan agar sumbu kompor diganti dengan syal atau selendang. Maka dari itu pula, setiap penampilan tarian ini selalu menggunakan selendang dengan bermacam warna, yang merupakan simbol tautan pergaulan muda-mudi. Dan melalui media tari, suasana keakraban dapat terbangun dengan baik. Karena setiap gerakan dalam tarian ini menggambarkan kekompakan.

Kendurisko adalah salah satu tradisi adat tertinggi masyarakat Jambi, khususnya suku Melayu Jambi. Upacara ini merupakan bentuk penghormatan terhadap peninggalan leluhur, sekaligus sarana memperkuat ikatan sosial dan silaturahmi antar warga. Dalam Kendurisko, masyarakat berkumpul untuk melaksanakan doa, makan bersama, dan menampilkan kesenian tradisional. Tradisi ini biasanya digelar setelah panen atau pada momen penting sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kendurisko bukan hanya pesta adat, ia adalah cermin gotong royong, penghargaan pada leluhur, dan wujud rasa syukur masyarakat Jambi. Melalui Kendurisko, nilai persatuan, persaudaraan, dan kebersamaan terus terjaga lintas generasi. Lestarikan Kendurisko, lestarikan jati diri budaya Jambi.

99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Satu informasi untuk Anda kanti-kanti, ada cara mudah cegah kolesterol naik usai santap daging. Kanti-kanti momen perayaan hari besar keagamaan atau acara keluarga seringkali identik dengan hidangan berbahan dasar daging. Namun kanti-kanti dibalik kelezatannya, konsumsi daging merah secara berlebihan kerap memicu kekhawatiran akan melonjaknya kadar kolesterol dalam darah. Dokter spesialis gizi klinik Jovita Amelia mengungkapkan bahwa masyarakat sebenarnya tidak perlu sepenuhnya menghindari daging merah. Kunci utamanya terletak pada pemilihan jenis daging, porsi yang terukur, serta cara pengolahan yang tepat. Menurut Dr. Jovita, bagian daging yang paling aman dikonsumsi adalah yang minim lemak, seperti bagian khas dalam. Selain itu juga proses memasak sangat mempengaruhi nilai kalori dan lemak jenuh pada hidangan tersebut. Wajib juga diimbangi dengan serat dan olahraga, kanti-kanti. Selain membatasi asupan lemak dari daging itu sendiri, Dr. Jovita juga mengingatkan pentingnya peran serat sebagai penyapu kolesterol alami di dalam tubuh. Serat larut yang terdapat pada sayur dan buah berfungsi mengikat asam empedu di saluran pencernaan sehingga tubuh akan menyerap lebih sedikit kolesterol. Dan untuk informasi selengkapnya kanti-kanti mengenai cara mudah cegah kolesterol naik usai santap daging dapat kanti-kanti

0: Hei, tahu nggak? Dia itu begitu loh.
1: Tuh, si penakut lewat. Hei kamu, sudah nggak bisa? So hebat pula.
2: Kamu itu bukan apa-apa. Mau melawan kami?
0: Pukul banget.

0: kau rasa kamu.
1: Stop! Jangan bully aku lagi. Aku benci dibully terus.
2: Sadar atau tidak, apapun bentuk bully tidak dibenarkan dalam kehidupan di sekitar kita. Kita harus hentikan ini.
3: Ayolah teman, jangan takut. Kami bersamamu.
4: Pro 4, 99,2 FM.

satu atraksi bersejarah yang sering dinantikan pada saat momen hari kemerdekaan adalah Lomba Bidar. Ya, bidar, singkatan dari biduk lancar, sejenis biduk atau perahu yang pada zaman dahulu khusus digunakan oleh petugas penghubung atau kurir. Saat perlombaan bidar, satu perahu bisa didayung oleh belasan hingga puluhan orang. Lomba perahu bidar pertama kali diselenggarakan pada zaman kolonial Belanda. Saat perlombaan, dalam satu perahu bidar ada pendayung di bagian depan bernama Juru Batu sebagai pengatur dan memberi komando kepada rekan-rekannya. Bagian belakang bernama Kemudi. Tugasnya untuk meluruskan jalan. Di bagian tengah disebut penarik untuk melihat pergerakan lawan. Di tengah ada seorang penimba yang bertugas membuang air yang masuk ke dalam bidar. Ada satu lagi yang memiliki peran penting, yakni juragan. Posisinya paling tengah dan berdiri sepanjang pertandingan. Juragan bisa disebut juga pawang bidar, yang bertugas mengatur kekompakan dan mengawasi gerak-gerik musuh agar bisa memenangkan lomba. Sama seperti masyarakat Indonesia yang membutuhkan kekompakan dan persatuan untuk meraih.

0: Mas Wahyu.
1: Dalam.
0: Ayo lo, ayo lo.
2: Ayo Pak Kelowo.
3: Wahyu kiri.
2: Sorry sih. Yo.

Pun berada masih bersama Perempat Jambi, tentunya kami akan hadirkan ganti-ganti informasi ke ruang dengar Anda.

ya, ganti-ganti pemanfaatan media sosial dan marketplace menjadi peluang besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Hal itu dapat meningkatkan penjualan serta memperluas pasar hingga keluar daerah. Topik ini menjadi pembahasan di program Beranda Astacita Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta. Promosi UMKM secara digital jauh lebih efektif dan hemat biaya dibandingkan cara konvensional. Seorang warga Sibolga, Bagas, menilai perkembangan digital membawa dampak besar bagi pelaku UMKM. Bagas juga mengatakan anak muda mulai tertarik membuka usaha online karena peluangnya cukup menjanjikan. Produk yang sebelumnya hanya dikenal di lingkungan sekitar, kini mampu menjangkau konsumen dari berbagai kota. Pelaku UMKM yang aktif memasarkan produk secara digital mengaku mengalami peningkatan omset. Selain promosi lebih cepat, interaksi dengan pelanggan juga lebih mudah. Selain meningkatkan keuntungan, digitalisasi juga membantu pelaku usaha lebih memahami kebutuhan pasar. Data penjualan dan respon pelanggan dapat dijadikan bahan evaluasi agar produk yang dijual semakin diminati masyarakat.

Ya, ganti-ganti masih kembali kami hadirkan informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Pertemuan antara sejumlah politisi Partai Gerindra Aceh dengan Tiar Nabila Karbala, staf khusus Presiden Republik Indonesia bidang usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM dan teknologi digital, membahas sejumlah isu strategis daerah, mulai dari penguatan UMKM hingga tantangan transformasi digital di Aceh. Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah politisi Partai Gerindra Aceh, yakni Abdurrahman Ahmad, Mahfud Y. Lutan, Edi Asarudin, Hadi Surya, serta sejumlah politisi Gerindra lainnya. Dalam suasana penuh kebersamaan, berbagai persoalan daerah menjadi pembahasan, termasuk kondisi ruang digital di Aceh yang dinilai membutuhkan perhatian serius. Dalam kesempatan itu, Mahfud Y. Lutan menyoroti memburuknya kualitas ruang digital di Aceh yang menurutnya mulai dipenuhi pola komunikasi tidak sehat, terutama dalam siaran langsung media sosial seperti TikTok. Ia menilai maraknya penggunaan bahasa kasar, penghinaan verbal, ujaran tidak pantas, hingga konten yang menjurus pada porno aksi perlu menjadi perhatian bersama. Bahkan dalam pertemuan tersebut, Mahfud sempat menunjukkan sejumlah potongan video siaran langsung media sosial yang memperlihatkan penggunaan bahasa kasar, komunikasi verbal yang dinilai merusak etika, hingga konten yang dianggap tidak pantas sebagai gambaran kondisi ruang digital yang perlu segera dibenahi.

dari Partai Gerindra. Abdurrahman Ahmad menegaskan bahwa persoalan ruang digital tidak boleh dipandang sepele karena berpengaruh terhadap pola komunikasi dan pembentukan karakter masyarakat, terutama generasi muda. Ia menilai Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam membutuhkan ruang digital yang sehat, edukatif, dan produktif. Karena itu pihaknya berharap ada koordinasi lintas sektor melalui pemerintah pusat, khususnya kementerian yang membidangi komunikasi dan digital, serta penyediaan platform media sosial guna memperkuat pengawasan terhadap konten-konten bermasalah. Selain isu ruang digital, Mahfud juga membahas tantangan penguatan UMKM Aceh di tengah percepatan transformasi digital agar media sosial lebih banyak dimanfaatkan sebagai sarana promosi usaha, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, Kanti-Kanti menanggapi berbagai masukan tersebut, Tiar Nabila Karbala menyebut pihaknya memberikan perhatian serius dan akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, khususnya bidang komunikasi dan digital, untuk memperkuat literasi digital serta pembenahan tata kelola ruang digital yang lebih sehat. Baik, Kanti-Kanti dimanapun berada, kembali kita nikmati irama Nusantara ke ruang dengar Anda. Menjelang nantinya kita ikuti acara selanjutnya. Sambil kita menantikan silang khutbah dan salat Jumat dari Masjid Agung Al-Falah Jambi. Tetap di 99,2 MHz.

0: Selamat pagi, Rin. Udah sampai kantor aja?
1: Pagi, Vin. Iya nih, agak kecepetan datangnya. Oh iya, ada titipan dari Pak Bos. Katanya ada proposal yang harus kamu selesaikan hari ini.
0: Ih, baru aja aku sampai kantor, udah ada kerjaan aja. Mana banyak lagi. Rin, tolongin dong, kamu kan jago ngetik. Terus idenya lebih banyak daripada aku, buatin ya.
2: Proposal kamu juga sering di ACC Pak Bos.
1: Loh, tapi itu kan tugas kamu, kenapa jadi aku yang buatin?
2: Sesekali kok, Rin. Lagian, aku gak ada ide nih.
1: Kerjaan yang kemarin kamu pakai alasan itu juga. Pas aku bantuin, kamu malah asik di komputer belanja online. Rin, ingat, itu tanggung jawabmu. Jangan seenaknya minta orang lain yang kerjakan. Kalau kamu minta bantu ide, aku masih mau. Tapi kalau sampai buatin ya gak mau lah. Itu kan tugasmu.
0: Wah, iya ya Rin. Aku sering minta tolong ke kamu, malah jadi kebiasaan. Maaf ya Rin, aku buat dulu ya proposalnya. Tapi nanti kalau aku minta ide, tolongin ya, sedikit.
1: Iya deh.
3: Tanggung jawab dalam pekerjaan adalah kunci kesuksesan karir. Bekerja dengan penuh tanggung jawab membuat kita lebih dihargai.

Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa sholat, puasa, dan zakat. Tetapi juga ia datang membawa dosa berupa perbuatan mencela, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Kelak kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang tersalimi. Apabila amalan kebaikannya sudah habis diberikan, sementara belum selesai pembalasan tindak kezalimannya, maka diambillah dosa-dosa orang yang tersalimi itu, lalu diberikan kepadanya. Kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan janganlah pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko.

Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat Tabrani.

0: Dari Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.
1: Azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, baik pendengar, selanjutnya dapat Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Agung Al-Falah Jambi.
1: اللهم قونا في ديننا

فجعله

تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة.

فذكر إنما

Ya, kali-kali dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi tentunya ya. Nantinya pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Perempat Jambi akan bergabung bersama Perempat Jakarta.

0: untuk mengikuti acara selanjutnya dan juga bersama Perempat Bengkulu dalam acara Suara Budaya Nusantara dengan tema Budaya Suku Rejang Bengkulu di Tengah Modernisasi. Baik, nanti-nanti dimanapun berada, tetap bersama Perempat Jambi.
1: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Jambi Siang Iko.

0: Brite jam 13.
1: Abang Posko Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara menggencarkan sosialisasi pemilihan sampah dari sumbernya menjelang penerapan kebijakan TPST Bantar Gebang yang mulai 1 Agustus 2026 hanya akan menerima sisa sampah atau residu. Kebijakan tersebut mewajibkan masyarakat memilah sampah organik dan anorganik sejak dari rumah tangga untuk mengurangi volume sampah tercampur yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Pada Kamis kemarin, Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara, Edi Mulyanto menyebut bahwa sampah yang masih tercampur dipastikan akan ditolak masuk ke TPS Bantar Gebang. Dan dengan adanya aturan ini, seluruh masyarakat diwajibkan untuk memilah sampah non-residu sejak dari sumbernya. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka memastikan pemerintah terus hadir untuk meningkatkan kualitas sektor pariwisata di tanah air. Peningkatan sektor pariwisata dilakukan baik dari segi berkelanjutan, keamanan, kenyamanan, dan wisata yang otentik untuk menghadirkan pengalaman wisata yang mengesankan bagi wisatawan. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Selamat siang, ketemu lagi bareng Ayo Ditya di hari ini, di hari Jumat ya, tanggal 29 Mei 2026, Jumat terakhir di bulan Mei ya Bang Po, nggak berasa ya. Udah bulan Mei, besok udah bulan Juni aja kita ya, udah masuk pertengahan tahun. Gimana kabarnya, sehat ya? Mudah-mudahan sehat buat hari ini yang pre ya. Nikmatin dah liburnya Abang Po, pemirsa internet dan juga pendengar Perempat ya. Tapi kalau misalnya hari ini beraktivitas ya, harus gawe lagi, harus jualan lagi buat Abang Po yang jualan gitu ya. Tetap semangat kita temenin hari ini ya. Dan udah masuk di jam 1, di hari ini kita bakal ngobrol soal budaya nih, pemirsa internet dan juga pendengar Perempat dari Perempat Network tentunya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara barengan Perempat Jakarta dan dengan Perempat Bengkulu ya, karena tadi kita juga lagunya Ikan Pais. Ini kayaknya pengen minta nasi sih tadi dengerin lagunya ya. Coba minta nasinya sama Kak Riri yang sudah di Perempat Bengkulu. Assalamualaikum, selamat siang Kak Riri.
2: Waalaikumsalam, sehat Bang Jo?
1: Sehat, Alhamdulillah. Gimana di Bengkulu Kak, sehat, aman?
2: Alhamdulillah, siang ini panas
1: banget. Wah, sama ya. Ya ini enaknya ya, siang-siang panas-panas gini enak kan makan nasi pakai ikan pais ya.
2: Bisa datang ke sini ya Bang ya, Bengkulu.
1: Bisa dapetin ikan paisnya aja dibawa pulang kemari deh.
2: Iya, aduh lapar nih.
1: Iya sih, siap dah. Kak Riri, hari ini kita bakal bahas tema apa ini?
2: Nah, siang hari ini sesuai dengan panasnya cuaca Bengkulu, Bang. Kita bahas tentang budaya sukerjang di Bengkulu di tengah modernisasi. Jadi kita jalan-jalan ke sukerjang, Bang. Ini suku terbesar, tua juga di Bengkulu ya. Sukerjang ini memiliki sejarah yang panjang tentunya, dan ada bahasa, ada adatnya, ada nilai budaya yang saat ini masih dikuat ya di sekarang ini.
1: Oh gitu, siap. Dan narasumbernya sudah hadir ya?
2: Iya, kita hadirkan narasumber, ada advokat Lubis SHMH. Jadi abang ini pemuda ikatan keluarga Jangpat Petulai ya. Benar gak nih Petulai? Benar ya. Soalnya agak keriting Bang lidahnya kalau sukerjang ini.
1: Iya. Agak beda gitu penyebutannya ya.
2: Jadi abang ini ikatannya ada IKJPP Bengkulu, Bang Jo.
1: Oh gitu. Tapi kalau
2: Abang Jo?
1: Bang, punten. Assalamualaikum. Ini tapi namanya abang nama Lubis kayak orang Tapanuli gitu. Mirip-mirip gitu. Siap deh, tapi nanti untuk lengkapnya bakal dibahas ya barengan Kak Riri dan juga narasumber kita yang sudah hadir di sana, yaitu advokat Lubis SHMH ya. Dan langsung aja deh Kak Riri, nanti kita di menit 30-an kita jeda dulu istirahat kali ya nih. Kita pemanasan dulu nih Abang Po, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat, untuk gimana sih ya budaya sukerjang Bengkulu ya, nanti untuk interaksinya tuh telepon udah ada yang ngebel tuh di sono. Sabar ya buat pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat, kalau mau ngebel buat ngobrol interaksi nanti kita buka setelah menit 30-an ya. Jadi kita pembahasan dulu nih kayak gimana sih gitu. Dan langsung aja deh silakan Kak Riri dan juga narasumber kita Abang Advokat Lubis SHMH, pembahasan kita tema hari ini. Monggo.
2: Baik. Terima kasih Bang Jo dan pendengar di seluruh Nusantara. Hari ini kita akan jalan-jalan ke Bengkulu ya, di siang hari ini dengan tema budaya sukerjang Bengkulu di tengah modernisasi. Halo Bang Lubis, apa kabar?
3: Alhamdulillah, Mbak Riri sehat.
2: Alhamdulillah. Ini namanya unik Bang. Abang asli orang
3: Rejang.
2: Tapi namanya Lubis. Tapi asli memang Rejang ya Bang,
3: asli.
2: Asli Rejang. Alhamdulillah Bang, makasih ya Bang yang udah datang ke Perempat dalam program Suara Budaya Nusantara. Jadi kita didengarin di seluruh Nusantara ini. Oke, baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam lagi nih Bang, mungkin sebagian pendengar kita di seluruh Indonesia ini mungkin masih ada yang belum mengenal atau belum terlalu mengenal budaya suku Rejang. Abang boleh ceritakan sedikit tentang suku Rejang ini, Bang?
3: Ya, jadi bahwa Indonesia ini kaya dengan apa suku. Di Bengkulu ini ada salah satu namanya yaitu suku Rejang. Karena suku Rejang di Provinsi Bengkulu ini merupakan suku terbesar di Provinsi Bengkulu. Dan juga bahwa suku Rejang ini asli, ya apa asli betul-betul memang suku yang berada di Provinsi Bengkulu. Di mana itu berada terletak di ada beberapa kabupaten, ada di apa Rejang Lebong, ada di Lebong, di Kepahyang, Bengkulu Utara dan Benteng. Nah, lima kabupaten inilah di mana tempat mereka ini memang yang paling banyak menempati seperti itu.
2: Yang paling banyak ya, suku Rejang ini Bang ya.
3: Nah, di mana suku Rejang ini suku tertua di Provinsi Bengkulu ini, di mana mereka ini bukan hanya apa namanya itu mempunyai bahasa tersendiri, tapi juga mempunyai aksara, namanya aksara Rejang. Nah, itu kira-kira
2: aksara Rejang sama aksara Kaganga sama ya, Bang ya?
3: Aksara Rejang itu itulah yang disebut dengan Kaganga.
2: Kaganga itu ya. Oh, ya, gitu.
3: Seperti misalkan Kaganga, Tadana, Babama, Cajana, Sarala, Iyawa, Iyawa, Ha'a, gitu kan? Itu memang ada tulisannya.
2: Oh, gitu. Ada berapa tuh?
3: Ada sekitar
2: 28
3: huruf kalau nggak salah ya. Memang waktu itu saya ingat saya waktu kita SMP itu memang ada pelajarannya di muatan lokal. Iya,
2: memang sampai sekarang?
3: Nah, inilah yang kita sayangkan sebenarnya. Di era modern hari ini, ini mulai tergerus nih Mbak Riri.
2: Ya. Karena digital ini?
3: Iya, dengan digital ini, kira-kira itu.
2: Gitu, tapi kalau untuk di Abang sendiri aslinya di daerah mana nih?
3: Nah, kalau ini, saya ini sebenarnya nama saya Lubis. Lubis ini bukan orang Batak sebenarnya. Jadi secara biologis tidak ada keterkaitan dengan orang Batak, tapi secara historis memang ada. Dulu orang tua kita punya teman dekat di orang Batak, Imer Bata Lubis, maka nama kita Lubis. Tapi tentu kita ini, nama Lubis ini betul apa asli Rejang. Asli Rejang ya, kalau saya Rejang ini Rejang Bengkulu Utara.
2: Oh gitu, jadi asli Rejang ya. Tapi kalau untuk ciri khas budaya suku Rejang ini yang membedakan dengan suku yang lain, kan di Bengkulu ini banyak banget ya sukunya. Ada nggak perbedaannya?
3: Tentu kalau kita secara spesifik membedakan mungkin ada bedanya ya kan. Tapi secara global bahwa kita suku Rejang ini di mana mempunyai budaya di mana sopan santun dikedepankan, lalu apa namanya itu menghormati orang tua, gotong royong, itu sebenarnya budaya kita orang Rejang waktu itu. Nah, lalu kalau kita bicara budaya terus ada istiadatnya, kita ini di Rejang itu ada juga misalkan ada tarian-tarian.
2: Tarian apa tuh Bang?
3: Ada tarian
2: kejei.
3: Nah, kejei itu dimana digunakan ketika menyambut tamu-tamu kehormatan atau di acara-acara besar seperti itu. Nah, itu digunakan.
2: Ya, jadi ada pernikahan itu pakai?
3: Ada, ya.
2: Gitu. Jadi kejei ini ada prosesi kayak daun-daun sirih kayak gitu nggak sih?
3: Ya, betul. Itu ada betul, kayak ya? Ada tempat daun sirih. Dan juga waktu penyambutan tamu itu ada seperti Pancasila juga itu. Nah, itu juga merupakan budaya daripada Rejang, ya
2: Rejang
3: kan?
2: Di
3: mana ada seorang laki-laki yang Pancasila, sudah itu ada nanti perempuan yang memberikan kayak daun sirih itu digunakan sampai hari ini, itu masih digunakan untuk menyambut tamu-tamu kehormatan.
2: Tamu kermoten, ya. Acara-acara adat kayak gitu ya. Betul. Oke deh. Jadi masih kuat nih ya.
3: Kuat, itu masih kuat banget.
2: Tapi balik ke suku pula bahasa. Tadi kan tadi ada bahasa, mungkin bahasa sekarang apakah masih Bang digunakan sama anak-anak muda ataukah sudah mulai berkurang nih?
3: Nah, sebenarnya kayak kalau kita kayak memang saya dibesarkan di Bengkulu Utara itu betul-betul dari orang tua, bapak saya dan ibu saya orang Rejang. Karena setiap di rumah misalkan kita menggunakan bahasa
2: ibu ya.
3: Bahasa ibu. Nah, ketika hari ini di era modern ini banyak juga bahasa ini mulai tergerus terkait dengan bahasa ini. Nah, banyak orang itu kadang-kadang malu-malu menggunakan bahasa Rejang.
2: Iya.
3: Kan di misal dia ketemu di mana. Itu seharusnya kan dilestarikan.
2: Betul.
3: Ini kan budaya kita, bahasa kita sendiri gitu. Nah,
2: Baik, jadi mulai tergerus karena zaman ya Bang ya. Iya,
4: betul. Karena memang mereka itu beranggapan, ngapain juga saya menggunakan bahasa-bahasa yang kuno gitu kan. Nah, tapi kan kita secara historis tidak bisa lepas dari yang namanya sejarah itu kan. Kita dibesarkan oleh orang tua kita Rejang, ibu kita Rejang. Kenapa juga kita harus malu menggunakan bahasa-bahasa Rejang gitu kan.
2: Betul.
4: Nah, seharusnya juga ini di rumah misalkan, sesama orang Rejang, pakai aja bahasa Rejang. Ketemu dengan orang lain misalkan, gunakanlah bahasa Rejang. Kenapa juga harus malu kan? Nah, itu. Tapi hari ini banyak juga nih, saya rasa kawan-kawan ini kita bukan menjustifikasi ya, tapi memang real di lapangan. Ketika ada orang bahasa Rejang, ya dia pura-pura nggak bisa bahasa Rejang.
2: Nah, itu. Padahal logatnya kelihatan masih.
4: Kelihatan, ya.
2: Tapi mudah-mudahan masih ada generasi yang di sekolah dasar mungkin karena sekolah masih menggunakan bahasa-bahasa itu. Dan Bang Jo,
1: iya.
2: Jelas sih Bang ya suaranya.
1: Udah jelas.
2: Oke. Bang Jo sendiri pernah ada dengar bahasa Rejang sebelumnya?
1: Bahasa Rejang tuh kayak belum sih.
2: Belum ya.
1: Iya, dan juga baru tahu dengan suku Rejang sendiri gitu. Karena kalau yang di Prompat, di RRI Jakarta juga ada orang Bengkulu ya. Tapi ya mirip-mirip
2: Masuk
1: dengan mirip-mirip dengan bahasa Padang bahkan kalau yang ini. Kalau kalau untuk suku Rejang sendiri apa yang bedain tuh? Apa namanya cara ngomongnya, kita, logatnya tuh kayak gimana sih gitu biar kita tahu.
2: Kayak gimana, Bang? Contohnya, Bang, kasih, Bang.
4: Oke, Bang Jo ya. Selamat siang, Bang Jo. Memang suku Rejang ini adalah suku yang terbesar di Provinsi Bengkulu. Nah, kalau kita misalkan contohkan nih, misalkan saya ingin menyapa Bang Jo. Apa kabar Bang Jo? Nah, kalau bahasa Rejangnya gen kabar kumu dang jo, kira itu.
2: Gen kabar.
4: Gen kabar, apa kabar kan? Itu pakai gen kabar. Nah, gen kabar misalnya. Dan sudah makan belum Bang Jo? Sudah mukmungi jalan hati Bang Jo.
2: Kira itu kan.
4: Kalau orang melihat ini kan kayak bahasa ini, ada yang mengatakan, wah ini kenapa kayak bahasa China gitu.
2: Betul.
4: Kan? Kalau kita sesama orang Rejang itu ngomongnya ya ini. Ada yang ngomong, wah ini kenapa kayak bahasa Cina gitu kan. Memang kebanyakan orang kalau bukan suku orang Rejang asli, dia sangat kesusahan untuk apa berbicara dengan bahasa Rejang gitu. Mungkin Bang Jo ada hal yang ingin disampaikan bahasa Rejang, nanti saya cepat terjemahkan.
1: Gampang nanti ya.
2: Dengernya
1: pening
2: ya Bang.
1: Ntar kita catat aja dah ya.
2: Iya.
1: Silakan lanjut Kak Riri.
2: Iya, yang penting udah tahu bahasa Rejang. Menarik nih. Jadi bukan cuma Bang Jo, bukan juga cuma Riri, tapi seluruh pendengar yang lagi dengerin ini ternyata begini nih bahasa suku Rejang. Lanjut nih Bang. Jadi sebelum kita menuju modernisasi ini, sebenarnya ada tantangan nggak sih Bang sebenarnya?
4: Sebenarnya di era apa modernisasi hari ini, sebenarnya ini bisa dikatakan satu, itu bisa juga mempermudah sebenarnya untuk menyebarluaskan terkait dengan suku Rejang ini. Nah kan, kalau kita manfaatkan itu untuk kemajuan daripada suku Rejang itu sendiri. Misal nih, banyak orang-orang apa dia di Instagram, di TikTok, ya kan? Nah ini ada juga, saya lihat itu dengan adanya modern hari ini, dia menggunakan itu untuk bangga dengan bahasa Rejang. Nah, dia itu coba membuat semacam
2: konten
4: dengan bahasa Rejang, ya kan? Nah ini ada daripada apa kelebihan dari modernisasi ini. Tapi juga ada, saya lihat ini ada pergeseran dengan modern hari ini, mereka itu malas. Mereka itu lebih senang ya menggunakan bahasa-bahasa yang selain bahasa Rejang.
2: Kadang-kadang
4: bahasa gaul gitu ya. Nah itu pikiran baru.
2: Oke lah, jadi sulit juga Bang ya untuk di tengah zaman sekarang ya.
4: Betul.
2: Nah kalau bukan kita ya siapa lagi ya dengan manfaatin digital ini untuk seperti kayak konten-konten ya kan. Tapi ada kok Bang yang kontennya pakai bahasa Rejang atau suku Rejang ya itu ya, adalah pokoknya kan viral tuh. Saya lihat ini dia orang Bengkulu nih pasti nih kan. Kita kan tahu nih kayak susah-susahnya bahasa Rejang itu seperti apa. Nah kalau untuk ada nggak makanan khas?
4: Ya kalau makanan khas di Rejang itu yang setahu saya itu ada lemah kan?
2: Lemah.
4: Yang dimana apa kayak bambu difermentasikan.
2: Sama kayak rebung enggak?
4: Iya. Beda. Kira itu akhirnya seperti itu, tapi itu difermentasikan ada sekitar 4 hari gitu sehingga dia menjadi bisa dikatakan itu menjadi lauk pauknya orang Rejang lah, kan? Kalau dasarnya kan itu memang dari rebung itu, dari bambu kan? Kira seperti itu.
2: Terus ada lagi kayak pendap itu dari.
4: Nah sebenarnya kalau pendap ini kalau kita Rejang itu kalau saya ngobrol-ngobrol orang-orang tua itu juga masuk makanan khas kita Rejang. Nah, tapi kan banyak juga orang mengakui kalau di misalnya gini Bengkulu aja orang ke Bengkulu ada nih makanan khas Bengkulu kata orang ini pendap kan sering gitu. Nah sebenarnya kalau pendap itu juga apa setahu saya ya itu termasuk juga makanan khas kita Rejang. Ya itu.
2: Masih masuklah kira-kira masuklah, Bang ya. Tapi kalau untuk tarian itu tadi selain tari kejai, tarian apa lagi nih Bang?
4: Iya, yang setahu saya yang apa terkenal yang sering dipakai itu ya tari kejai itu ya,
2: yang karena, paling terkenal.
4: Ya itu memang khas kita Rejang kan.
2: Oke lah. Tapi kalau
4: termasuk ini Mbak, sebenarnya itu ada khas kita itu kalau kita bicara tentang budaya, di mana Rejang ini kan punya apa silat tersendiri. Nah, apa Pancasila Rejang Pat Petula itu kan ada tuh. Nah, kalau diklik di Google pun itu muncul. Apa R4P Rejang Pat Petula itu ada silatnya tersendiri gitu.
2: Ada silatnya ya.
4: Di mana ada mempunyai langkah 4 ya kan? Nah, pokoknya kalau di persilatan-persilatan itu ada yang terkenal Rejang tuh punya silat tersendiri. Gitu.
2: Mau nunjukin gimana kalian? Abang bisa enggak kan? Oke lah, jadi ada silatnya, ada tariannya, makanannya juga ada ya. Tapi kalau untuk di anak muda sekarang, mereka tertarik nggak sih Bang sama suku Rejang ini?
4: Nah memang kalau saya lihat hari ini nih, itulah sebenarnya kalau dulu kan memang orang itu apa ya, ketika bicara Rejang itu semangatnya luar biasa. Tapi hari ini ada sedikit tergerus kalau menurut saya itu. Nah, tadi kayak tadi, siapa sih yang mau hari ini yang mau belajar silat Rejang Pat Petulai?
2: Iya.
4: Ya kan? Ini mulai nih. Kalau dulu di mana-mana ada perguruan nih, di situ ada perguruan, di situ ada perguruan kan. Nah, sekarang kan di mana? Nah, dengan harapan kita melalui ini misalkan siapa yang mendengar atau siapa gimana, mudah-mudahan ini terus dibangkitkan kembali. Termasuk itu kayak belajar yang tari kejai tadi itu, ya kan? Diharapkan juga ini mudah-mudahan juga pemerintah mensupport nih Mbak. Ini kan namanya budaya. Kalau tidak disupport dengan pemerintah juga kita susah, mungkin gitu. Dan ketika support pemerintah, yang lain juga ngikut nanti. Masyarakatnya, anak-anak mudanya kan, ketika saling mendukung gitu.
2: Ya mungkin dengan adanya festival.
4: Ya, kayak festival didukung. Gitu, didukung. Nah, dimana misalkan setiap festival, ayo ya kayak di Bengkulu misalkan mana nih tarian kejai tampilkan dong gitu kan.
2: Nah, itu. Bisa lihat kejai itu karena pesta ya Bang ya,
4: iya, kayak pernikahan ya. Itu ada orang memang membuat acara itu nanti ada tari kejai gitu kan,
2: tari kejai. Aduh ya, nah menarik sekali ya untuk pendengar di manapun berada. Jadi tari kejai ini ada dua lagi tarian kalau nggak salah Bang ya, suku Rejang ini nih ya. Tapi yang paling terkenal tari kejai ini. Kejai
4: itu ya, karena itu yang digunakan ketika ada apa acara-acara yang acara adat, acara pernikahan, nah, itu yang digunakan.
2: Nah kalau untuk apa nih Bang yang harus dilakukan supaya budaya suku Rejang ini tetap relevan di era digital seperti ini?
4: Ya saya kira supaya masih relevan, saya apa nyampaikan kepada anak-anak muda, ayo sama-sama kita pertama kita tumbuhkan semangat kita kembali di era modern hari ini, jangan kita apa meninggalkan ya hal-hal seperti itu. Nah kadang-kadang kan kita anak-anak muda ini paling tidak kita masuk di kelompok-kelompok tua, kita bercerita, kita belajar, nanti timbullah suatu kelompok, ya kan? Nah ini yang muda, yang tua mendukung yang muda juga ingin belajar seperti itu. Jangan kita hanya ini sibuk dengan main gadget saja, Nah, karena dulu waktu mahasiswa Mbak Riri, saya juga membuat persatuan itu, persatuan mahasiswa Rejang, ya kan? Kalau dulu saya fokus di Bengkulu Utara, ada namanya Pemarbu Persatuan Mahasiswa Rejang Bengkulu Utara. Di mana di situ kami diskusi. Ayo kamu nih, ketika kamu ketemu dengan orang Rejang, jangan sok-sokan gitu kan. Mm-hmm. Kita harus bicara tentang, dengan bahasa Rejang.
2: Bertemu jadi bahasa Rejang.
4: Iya. Gitu. Nah, gitu. Jangan malu-malu. Ini adalah peninggalan nenek moyang kita, gitu kan.
2: Betul.
4: Jarang loh suku itu yang menggunakan punya bahasa sendiri, ya kan? Punya tulisan sendiri.
2: Sendiri.
4: Artinya peradaban orang Rejang itu kan luar biasa.
2: Betul. Nah,
4: banyak suku yang lain kenapa enggak punya tulisan sendiri? Kenapa Rejang punya? Artinya ini adalah satu langkah kemajuan yang lebih selangkah lah. Kira-kira seperti itu. Kita tidak menjelekkan yang lain, tapi inilah adanya. Kira-kira seperti itu. Ini menjadi motivasi dan semangat kita.
2: Itu Mbak Riri. Itu warisan yang lengkap ya.
4: Iya, lengkap.
2: Kenapa kita harus menghilangkan ya kan?
4: Nah, kita bahasa kita punya ya kan? Tulisan juga kita punya ya.
2: Aku lihat di Google tulisannya ternyata, waduh, gimana bacanya nih? Soalnya susah bang,
4: susah
2: ya. Memang terkenal susah kalau suku Rejang itu.
4: Tentu kita dulu kan, kalau saya itu waktu SMP itu alhamdulillah paham saya. Nah, tapi hari ini karena nggak diasa-asa, sedikit-sedikit lupa saya. Paling tapi taruh kagangnya masih hafal lah. Kalau untuk menyebutkannya itu.
2: Karena tulisan sama penyebutan beda bang ya.
4: Beda. Ya kalau ini K itu kayak gini nih, kayak F turun ke bawah. Ini kalau nggak salah.
2: Kan? Ya kita bayangin dulu ya pendengar.
4: Kagangnya tadana gitu kan.
2: Oke deh. Telepon sudah berdering-dering Bang Jo.
1: Nanti ya sabar ya Bang Po, pendengar Perompat ya. Pemirsa Internet, sebentar lagi kita jeda dulu mungkin ya Kak Riri ya. Setelah tadi kita ngebahas tentang tulisan suku Rejang ya. Nanti kita akan nambah lagi dari pertanyaan-pertanyaan mungkin dari pemirsa Internet dan juga pendengar Perompat. Jadi buat pendengar Perompat, pemirsa Internet jangan kemana-mana nih. Tetap dimari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI dan juga pendengar Perompat dimanapun berada. Sudah bisa ya sekarang kita untuk interaksi ya, Kariri ya, bersama narasumber kita terkait tema hari ini. Untuk telepon di sana berapa ya Kariri nomornya?
2: Oke, kita sebutin dulu nih 0736-7321-994 dan di WhatsApp cuma bisa WA aja ya, di
1: pesan
2: sana.
1: Ya, pesan di, WhatsApp aja ya.
2: Iya, 0811-7816-544.
1: Oke, siap.
2: Sudah berdering, Bang?
1: Sudah, boleh kita angkat dulu dari Perompat Bengkulu teleponnya, Kariri.
2: Oke. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, assalamualaikum,
2: tabi pun.
1: Waalaikumsalam, ya pun.
2: Ya pun, ya. Siapa di mana?
3: Dengan Edo di Telu, di Bandar Lampung.
4: Oh, Lampung.
2: Ya bang, lanjut bang, mau tanya apa nih?
3: Ya, sama-sama, Bang Lukis.
2: Boleh.
3: Ya. Assalamualaikum, Bang.
4: Assalamualaikum.
3: Tadi kan kalau nggak salah itu, untuk penggiat kayak tari-tari itu agak berkurang ya bangnya di sana ya untuk anak-anaknya ya. Nah, yang saya tanyakan gimana pendapat dari dinas kebudayaan? Soalnya kan itu harus dari dinas juga ya. Apakah ada antusias untuk ke? Saya kan nggak tahu nih ranjang ini apa ke pegunungan atau apa? Apakah emang

0: dari kinas kebudayaannya. Nah yang kedua, tadi kan ada aksara ya. Aksaranya itu apa dimasukin di kurikulum bang, di pelajaran? Itu aja deh, makasih Bang Ruby sama Kak Riri, Bang Jo, terima kasih.
1: Iya, sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ya pun Bang Edo.
2: Oke. Langsung dijawab kita gimana nih Bang Jo?
1: Boleh kita angkat satu lagi ya dari Jakarta ya, Kak Riri ya, dan juga Bang Lubis ya. Kita angkat dulu nih. Halo, Prompa, Assalamualaikum.
3: Halo, selamat ya. Assalamualaikum, Bang Jojo.
1: Iya, silakan.
3: Bang Mbak Riri.
1: Bang Leman.
3: Bang Lubis.
1: Iya. Siap, Bang Leman.
3: Assalamualaikum.
1: Iya, Bang Leman, silakan.
3: Saya di Leman lagi. Saya Leman di Lampung juga, Bang Lubis, Bang Jojo, Mbak Riri. Kita nggak mau selampu sama kayak bang apa tadi bang
1: Edo
3: iya bang Edo tadi
1: ya silakan
3: ini, bang Jojo bang Lubis saya sempat buka di TikTok dan juga YouTube saya buka itu suka jang itu kan ada semua di situ lengkap saya baca gini bang Lubis pertanyaan apakah bahasa jang lebong itu sama kayak bahasa Cina atau Thailand apa betul itu yang kedua Kaganga itu kan, kayak di Lampung juga ada tuh Kaganga asal Lampung. Apakah itu ada di pelajaran di sekolahan gitu? Di SMP maupun SMA. Itu saja Bang Lubis,
1: okay,
3: Bang
1: Jojo.
3: Makasih Leman di Lampung.
1: Sami-sami Bang Leman.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung dan juga Bang Edo di Lampung. Silakan Bang Lubis.
2: Oke, satu lagi ini Bang.
1: Oh iya dah, boleh silakan.
2: Oke deh. Halo, selamat siang.
4: Halo.
2: Iya. Yeah.
4: Siapa di mana? Selamat siang Kakak Riri cantik.
2: Halo, ini siapa nih?
1: Ayo. Silakan Cek Guria.
4: Guria. Aduh, Kakak Riri ini. Bang Jojo, Bang Jojo. Bang Jojo, saya jalan-jalan dulu ke Bengkulu ya.
1: Iya, silakan Cegu.
4: Bang Jojo sehat. Ih, narasumbernya ganteng banget ini. Salam kenal dulu Bang. Siapa ini namanya? Bang Rudi kan?
5: Lubis.
4: Bang Lubis, ya orang Marga Batak ini, Ito Lubis yang ganteng. Horas buat Ito Lubis. Aduh, salam kenal ya, ya dengan Ria Jakarta. Ini memang temanya budaya suku Rejang ya, Bengkulu di tengah modernisasi. Memang, tadi sudah banyak paparannya, saya jadi mau nanya apa ini buat Bang Lubis ini ya.
2: Iya,
4: bingung. Pertanyaannya ini memang ini apa namanya, budaya suku Rejang ini di Bengkulu ini mengalami dilema di era modern. Kearifan lokalnya seperti tradisi rimbo, larangan untuk pelestarian alam dan rumah bubungan. Lima masih bertahan, namun penggunaan bahasa Rejang dan aksaranya ka, nge, ga, nga terancam punah di kalangan generasi muda akibat globalisasi. Pertanyaannya Bang Lubis. Nah, seperti apa nih Bang Lubis tantangannya di era modern ini? Yang seperti apa ya generasi muda ini kan? Krisis bahasa dan aksaranya. Terus pertanyaan dua, terus upaya pelestarian dan adaptasi ini seperti apa gitu. Mohon yang tiga pertanyaan, tanggapan. Seperti apa tanggapan dan prospek ke depannya. Itu saja Bang Lubis. Tetap semangat, sehat selalu buat Bang Lubis. Kakak Riri, Bang Jojo yang ganteng. Dua-duanya ganteng, satu cantik. Terima kasih banyak waktunya. Selamat siang menjelang saya bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.
2: Iya. Terima kasih Cik Guri ya yang sudah ngasih pertanyaan ya. Gimana nih langsung jawab
1: boleh
2: aja
1: Bang langsung, Jo. Langsung.
2: Dari ada Edo tadi ya pertanyaannya.
5: Bang Edo sama Bang Leman kan hampir sama dia bertanya yang tadi, tapi ada sedikit perbedaan lah. Nah dari Lampung, mereka katanya kabit pun katanya kan. Nah, kita ini di Rejang ada juga dulu.
1: Oh ada
5: itu. Iya Bang Jo, ini gini, sebelum kita memulai sesuatu itu ada gini dulu, gen kabar kumu gitu. Nah gen kabar kumu ini artinya apa kabar kalian gitu loh. Apa kabar bapak ibu, itu ibarat menyapa. Nah kita sapa dulu nih, gen kabar kumu.
2: Jawabnya gimana nih?
5: Jawabannya baik.
2: Baik, gitu.
5: Terkait dengan apa Bang Edo tadi pertanyaannya terkait dengan apa tadi Mbak Riri saya lupa mencatat juga, tapi intinya kalau nggak salah ada keterkaitan sama, dengan dinas
1: tarian
5: apa? tarian
2: tarian apa nih?
1: Gimana tadi? Kalau pelaku seni tari ya di sana udah mulai berkurang tuh gimana dari dinas? Gimana? Dari dinas sendiri gimana nih gitu?
5: Memang begini, dulu itu kan setahu saya memang di apa di daerah-daerah Rejang itu ada istilah ini, misalnya di desa A itu ada membuat semacam kelompok tarian, ya kan, itu dulu. Nah tapi sekarang setahu saya ini sudah berkurang. Mungkin ada ya yang melakukan itu, tapi sekarang sangat berkurang kalau untuk hari ini. Nah dulu kan itu kayak tarian-tarian belajar, kayak pencaksilat mencak itu dipelajari juga. Nah sekarang sudah berkurang. Nah mungkin untuk ke depan ini kan perlu apa istilahnya ini kebersamaan di mana orang-orang Rejang ini punya kemauan dan juga didukung oleh pemerintah seharusnya. Ini kan apa nilai budaya yang harus dipertahankan. Nah tapi hari ini mungkin ada sedikit keinginan kita, mudah-mudahan ke depan itu ada perhatian pemerintah lah terkait dengan apa kesenian-kesenian Rejang ini.
2: Gitu Bang. Ya. Udah dijawab Bang Edo ya tadi. Kalau untuk
5: Bang Leman tadi apa tuh pertanyaan dari
1: Bang Leman lebih ke tadi tuh untuk bahasa Rejangnya itu masuk ke pelajaran di sekolah enggak, muatan lokal seperti itu. Kayak gitu.
5: Nah, ini untuk Bang Leman. Dulu semasa saya masih sekolah, waktu SMP itu kami masih belajar di muatan lokal itu terkait dengan bahasa Rejang ini. Ada pelajaran khusus. Nah, hari ini enggak ada lagi setahu saya. Ya, tidak dimuatkan lagi dalam kurikulum. Nah, kalau saya sebagai generasi muda Rejang berharap nih, mudah-mudahan pemerintah ya kan juga memuat kembali terkait dengan kurikulum bahasa Rejang ini ya, wabil khusus di Bengkulu misalkan. Wabil khusus lagi di daerah-daerah Rejang misalkan. Itu kita harapkan seperti itu. Maka saya tegaskan kalau untuk hari ini saya rasa yang setahu saya itu nggak ada lagi muatan lokal bahasa Rejang itu.
2: Itu tahun berapa, Bang?
5: Itu sekitar tahun 2008-2009 masih ada itu. Nah, dan juga ini Rejang ini ada kamusnya.
2: Ada kamusnya
5: ini. Nah, ada di Ikatan Keluarga Rejang Pak Petulai Presi Bengkulu itu ada yang membuat kamus itu. Nah, kita harapkan ini juga didukung nanti oleh pemerintah. Ya, ini kan Rejang ini ada di 5 kabupaten. Ya, yang paling banyak itu ya kan ada Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kepahyang, Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah, kita harapkan bagaimana nanti seandainya pemimpin-pemimpin Rejang khususnya ya wabil khusus ini berkolaborasi bagaimana ini dikembangkan ya kan, atau diperbanyak lalu disebarluaskan. Baik misalkan di sekolah-sekolah ya kan, sehingga ini menjadi bacaan bagi anak-anak yang Rejang.
2: Mungkin diperbanyak komunitas.
5: Iya, diperbanyak komunitas. Dan didukung terkait pengembangan-pengembangan tadi itu kayak tarian-tarian ya kan, yang tari kejai gitu kan. Itu kita harapkan seperti itu. Karena hari ini mulai tergerus, terus terang kita bicara itu gitu.
2: Oke lah, sudah terjawab ya untuk Bang Leman.
1: Dan juga tadi yang pertanyaannya agak mirip-mirip ya dengan bahasa Cina atau Thailand gitu, tadi udah dijelasin juga ya Bang Leman ya di awal. Ya memang memang ada, kalau misalnya yang belum fasih atau juga belum tahu tentang suku Rejang ada kemiripan nih gitu kedengarannya gitu ya Bang Lubis ya.
5: Iya betul.
1: Siap. Dan lanjut dari Cik Guriyah tadi. Boleh silakan.
5: Ya kalau hari ini seperti sampai yang dari awal tadi memang dengan di era modern hari ini sedikit kita ada krisis terkait bahasa itu. Tadi saya sampaikan bahwa banyak orang-orang Rejang ini istilahnya begini, malu berbicara bahasa Rejang itu di umum. Ya kan? Malu dia. Nah, ini kan mulai krisis nih. Nah, kita ini terus ini Mbak Ria, kalau Mbak Ria masih dengar ini betul di era hari ini krisis kita itu. Dan kita harapkan ini terlepas dari krisis ini. Kenapa juga kita harus malu mengakui atau menggunakan bahasa Rejang, toh kita orang Rejang asli seperti itu. Nah, terkait pelestarian, upaya pelestarian. Nah, kalau kita bicara upaya pelestarian, kalau saya pribadi paling saya ingin mengajak kepada anak-anak muda Rejang ini, ayo kita lestarikan. Mulai dari misal belajar tarian-tarian tadi, lalu belajar tentang sejarah Rejang, ya kan? Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa ini harus ada dukungan dari pemerintah dalam pelestarian budaya ini. Lalu untuk prospek ke depan, kata Mbak Arya tadi, tanggapan prospek ke depan. Mm-hmm. Nah, kalau seandainya memang pemerintah peka dan mau terkait dengan mengembangkan daripada budaya-budaya Rejang ini, tidak menutup kemungkinan bahwa ini bisa berjaya kembali. Nah, buatlah event-event yang dimana bisa menampilkan daripada budaya-budaya Rejang itu sendiri, ya kan? Kalau kita Bengkulu ini ada tabot misalnya, ya kan? Nah, coba nanti diskemakan di mana ini ada khusus misalkan Hari Budaya Rejang misalkan, ya kan? Kan kabupaten kita ini ada kabupaten 9 kabupaten 1 kota. Nah, 5 kabupaten yang ada Provinsi Bengkulu ini paling banyak nih Rejang. Mm-hmm. Ya kan? Nah, coba seandainya para pemerintah 5 kabupaten itu sangat saling dukung-mendukung, bekerja dengan pemerintah Provinsi Bengkulu misalkan. Nah, buatlah event-event sehingga tarian-tarian dan budaya-budaya yang lain Rejang itu bisa eksis, ya. Itu kira-kira Mbak Riri.
2: Gitu. Jadi Cik Guria ini ada 3 pertanyaan tadi, Bang. Udah dijawab semua, Bang.
1: Udah ya.
2: Soalnya mau dia monitor nih.
1: Iya.
2: Udah ya.
1: Siap.
2: Nah, kalau untuk di WhatsApp udah ada yang nanya di Bang.
1: Boleh silakan, Kak Riri.
2: Udah ada yang nanya, assalamualaikum, dari Sinta ya di Palembang, apakah bahasa Rejang masih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekarang?
5: Nah, kalau untuk sehari-harian masyarakat sekarang, kalau Rejang ya pasti, Mbak Riri, ya kan? Kalau di daerah-daerah kayak di Bengkulu Utara itu misalkan, Rejang Lebong, Lebong Kepahyang, ya masih, karena itu memang bahasa mereka. Nah, tapi menjadi masalahnya ketika keluar, misalnya kayak aku nih keluar, apa ketemu di Kota Bengkulu, apa ketemu di mana misalkan, ya kan? Sudah tahu kita logatnya orang Rejang. Nah, kita ngomong pakai bahasa Rejang. Ah, kamu siapa katanya, ya kan? Nah, ini maksud saya itu sebagai generasi penerus bangsa dari suku Rejang, kenapa harus malu gitu kan? Ketika ketemu sama kita pakai bahasa Rejang itu, yang penting yang kita omongkan itu adalah yang baik-baik. Jangan juga dengan bahasa Rejang nanti membicarakan jelek-jelek orang gitu kan.
2: Pas ngerumpi bahasa daerah ya emang, supaya gak ketahuan ya.
5: Tadi si siapa Mbak bertanya, yang pertanyaan Mbak siapa tadi?
2: Yang mana, Cikgu ya?
5: Bukan, yang di WhatsApp tadi?
2: Sinta.
5: Sinta untuk sehari-harian itu tetap masih pakai bahasa Rejang.
2: Gitu. Di Jakarta udah ada, Bang?
1: Sudah ada WhatsApp ini dari Tariko Meidilsyah di Bengkulu. Katanya Riko Tanah Patah hadir dari Bengkulu. Di tengah modernisasi budaya suku Rejang saat ini memang masih tetap ada karena kota Curup ya baru saja berulang tahun ke 146 katanya ya. Sejumlah budaya daerah etnis Rejang paling populer adalah Kedurei Agung, dan ada kesenian tari Kejel, dan juga ada lagu daerah bahasa Rejang yang terkenal yaitu Lalau Belek. Gitu ya, jemputi ya. Nah, ini cuma cerita aja sih, nambahin aja mungkin ya dari Bang Lubis. Tapi ini ada dari Mama Linda Idris di Ternate yang mau nanya, apa tantangan modernisasi yang paling dirasakan oleh suku Rejang sendiri? Adakah strategi khusus yang diambil dalam rangka mempertahankan dan melestarikan budaya suku Rejang? Silakan, Bang Lubis.
5: Ya, memang tantangannya ini di era modern hari ini, mereka banyak menganggap bahwa suku Rejang ini tidak penting bagi mereka. Tadi Bang Jo, seperti kita ketemu saja, mereka tidak ingin menggunakan bahasa daerah sendiri. Nah, ini kan apa istilahnya, kalau dulu, orang dulu itu dimanapun ketemu, itu pakai bahasa Rejang. Kok hari ini, ya kan, dengan modern hari ini, mungkin dia malu nanti dibilang orang desa
2: kuno.
5: Gitu kan. Nah, ini tantangan gitu loh. Tantangan Nah, terus apa lagi dari Bang Jo pertanyaannya?
1: Strategi khusus yang diambil.
2: Ada strateginya
5: nggak? Ya kalau strategi khusus itu ya jangan menyerah menurut saya itu. Ketika ketemu orang rejang ya pakai bahasa rejang, walaupun dia tidak mau ya sudah. Ya kan ketemu yang lain kita bahasa rejang lagi. Nah karena ini sudah kita apa? Saya itu kalau ketemu orang rejang, ya kayak kemarin ketemu orang rejang di Jakarta, saya tahu dia orang rejang, saya pakai bahasa rejang. Nah pertama dia masih malu-malu, saya bilang, kenapa harus malu? Apa kita cuma harus memakai bahasa gaul gua lolo di Jakarta kan enggak? Saatnya kita ketemu ya kita pakai bahasa rejang gitu kan? Akhirnya dia mau. Nah gitu kira-kira kan? Tapi kalau secara strategi khusus, saya berharap ini Bang Jo, mudah-mudahan ini didengar oleh pemerintah juga. Di mana misalkan suku rejang ini ya dikasih wadah lah nanti kayak apa masukkan kurikulum kembali ya kan. Nah ini kan salah satu strategi sebenarnya ketika apa ini atau apa eksis ini kan orang tahu ketika ke Bengkulu apa saja yang apa suku-suku aslinya ada rejang. Nah bisa dibukti dengan ada kurikulum di muatan lokalnya tadi itu bahasa rejang. Orang bertanya, oh seperti apa bahasa rejang ya kan. Nah itu bisa juga memberikan eksis Bengkulu di daerah-daerah yang lain. Kira itu Bang Jo.
1: Oke siap gitu. Ya sudah terjawab ya Mama Linda Idris ya. Dan ini sepertinya kita cuma bisa terima satu telepon lagi kalau misalnya dia mau telepon ya Kariri ya. Karena sudah menit 53, jadi buat pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet yang mau memberikan satu pertanyaan bisa ya di nomornya Perompat Bengkulu atau di Perompat Jakarta gitu. Iya. Tapi tadi sempat saya lihat juga ya Kariri dan juga Bang Lubis ya untuk aksara dari Sukorejang ini lebih ke kotak-kotak ketulisannya, tapi garis-garis tapi kotak gitu ya.
5: Ya.
1: Beda sama aksara, saya pernah belajar, bukan belajar juga sih, baca dan juga coba-coba nih biar ngerti juga ya. Aksara Batak sendiri itu ada agak bergelombang-bergelombang gitu ya. Ada hana, rata, bawa, manga gitu. Dan ya karena kan memang udah waktu itu sempat di tanah Batak juga, jadi seenggaknya bisa lah untuk bahasa Batak. Kesini tadi sebenarnya ada telepon, ada yang ngebel ya, tapi gak jadi, kayak cuman miss call nih kayaknya nih di mari ya. Tapi udah menit 55 juga nih Kariri dan juga Bang Lubis ya ini karena waktu juga ya mepet juga. Boleh mungkin masuk ke closing statement nih Kariri ini terkait tema kita di hari ini.
2: Oke. Nah, ada yang miss call jadi gimana nih Bang?
1: Ya udah, tapi singkat ya Bang Po yang telepon ya.
2: Oke. Halo, selamat siang.
6: Halo, ini dengan Riko Terapatah.
2: Iya.
6: Aku mau tanya tentang bahasa rejang ya. Kalau untuk modernisasi bahasa rejang itu kenapa lagu-lagu rejang itu dicampur, lagu-lagu daerah bahasa rejang dicampur dengan bahasa Lebak seperti Nasi Rejang Malang sama Pengunde Malang. Nah, itu yang saya pertanyakan. Nah, kalau untuk bertemu dengan bahasa rejang sendiri, lagu-lagunya banyak ya. Dari beberapa tema-tema ataupun modernisasi saat ini kan tarian atau bahasa segala macam itu pasti ada. Itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Riko tadi ya yang tadi sempat kirim WhatsApp ya. Silakan Bang Udis.
5: Ya karena dicampur dengan bahasa Lembak kata tadi ya. Nah, ini itulah menjadi sebenarnya tantangan para penggiat seni rejang, musisi ya kan, kita harap jangan dicampur-campur kan begitu. Kalau bahasa Lembak, Lembak saja, rejang, rejang saja. Mungkin mereka ingin berkreasi juga mungkin kan. Nah, itu kira-kira Bang ini, Bang siapa tadi?
2: Bang Riko.
5: Mungkin kreativitas mereka lah. Dan mudah-mudahan ini nanti para seniman-seniman rejang khususnya di musik nanti bisa menciptakan apa lagu-lagu rejang tuh full menggunakan bahasa rejang.
1: Siap, amin. Siap. Silakan Kariri dan juga Bang Lubis closing statement-nya nih.
2: Oke, jadi sebelum kita akhiri nih Bang, di siang hari ini mungkin Abang mau ngasih sedikit pesan untuk generasi muda ataupun pendengar yang lagi dengerin kita hari ini.
5: Oke, pendengar RRI Perompat dimanapun berada di seluruh dunia ya. Bahwa saya berharap kepada generasi Rejang dimanapun berada, mari sama-sama kita ini jangan sungkan-sungkan lah berbicara dengan bahasa Rejang, belajar budaya-budaya Rejang, ya kan? Dan juga saya harapkan ke depan bahwa Rejang ini budaya-budayanya diperhatikan oleh pemerintah. Di mana di Provinsi Bengkulu ini kita juga punya istilahnya itu ikatan ya, ikatan keluarga Jang Pak Petulai Provinsi Bengkulu, di mana ketua umum kita itu Haji Muhammad Soleh, dan juga ketua harian kita ada Dang Herwan Antoni, ya kan? Dan ada Pak Sekjen kita ada Bang Aswandi, dan juga ada bendahara umumnya Bang Zaki. Di mana mudah-mudahan ke depan siapa yang mendengar ini, woy, misalnya mau gabung nih di ikatan keluarga Jang Pak Petulai, dia punya ide, ayo bergabung saja. Karena kita punya ikatan ini ya untuk membuat sesuatu hal yang dimana supaya Rejang ini eksis ke depan. Dimana memang beberapa bulan yang lalu kita itu ada kayak rumah sekretariat Rejang itu di kota Bengkulu ini. Ada kemarin itu belajar tari-tarian tadi itu sebenarnya ada di sekretariat. Nah mungkin mudah-mudahan Rejang ke depan selalu eksis. Salam hormat kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Kita ini banyak suku, nah salah satunya suku Rejang yang ada di Provinsi Bengkulu. Mungkin itu, terima kasih, salam semangat anak muda dimanapun berada. Semoga Rejang ke depan selalu eksis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Lubis juga Kariri untuk pembahasan tema kita di hari ini. Semoga yang disampaikan juga jadi kita jadi lebih tahu nih Bang Po, ada suku Rejang di Bengkulu yang mana ini juga termasuk yang terbesar di Bengkulu nih Bang Po ya. Dan juga pemirsa Renet. Terima kasih sekali lagi Kak Riri dan juga Bang Lubis untuk hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan juga Bang Bisa Renet dan juga Pendengar Perempat harus bergantian juga kita sama program-program lain nih di Radio Visual Renet. Jadi tandanya aku udah pamit nih dari Radio Visual Renet, nanti ketemu lagi di jam 4 sore dengan penyiaran beda ya, tentunya dari Perempat Jakarta. Jadi udah pamit dulu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Makan apa? Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, yuk.
3: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Barapan Kebo adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi Barapan Kebo ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena Barapan Kebo, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam Barapan Kebo ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area Barapan Kebo tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam Barapan Kebo ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan martabat.

0: Hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya Pak.
1: Iya Mbak. Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Rada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi. Tentunya masih kembali ganti-ganti kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda.

Nah berada petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi 2026 memastikan kawasan Muzdalifah telah sepenuhnya bersih dari jamaah haji Indonesia lebih cepat dari target yang diperkirakan.

Seluruh jemaah haji telah diberangkatkan menuju Mina untuk melanjutkan rangkaian ibadah mabit dan lempar jumroh. Koordinator Perlindungan Jamaah dan Satuan Operasi Armuzna PPIH Arab Saudi, Harun Ar-Rasyid mengatakan proses pergerakan jemaah haji berjalan lancar hingga seluruh kawasan Muzdalifah dinyatakan steril. Pernyataan tersebut disampaikan Harun saat memberikan keterangan di Muzdalifah. Harun menyebut keberhasilan pembersihan Muzdalifah pada pukul 7 waktu Arab Saudi menjadi capaian operasional yang luar biasa. Proses pemindahan jemaah haji berlangsung bersamaan dengan jutaan jemaah haji dari berbagai negara lain yang juga bergerak menuju Mina. Harun didampingi Kepala Daerah Kerja Mekah Ihsan Faisal dan Kepala Bidang Transportasi Dakar Mekah Sarif Rahman. PPIH Arab Saudi memastikan seluruh proses pergerakan dilakukan dengan pengawasan ketat demi menjaga keselamatan dan kenyamanan jemaah haji. Sementara tenaga ahli utama Badan Komunikasi Republik Indonesia, Hariko Satria Wibawa, menyebut terdapat 4 faktor utama yang mendukung kelancaran pergerakan jemaah haji tahun ini. Faktor pertama adalah tingginya kedisiplinan jemaah haji Indonesia selama mengikuti arahan petugas. Selain itu, kedisiplinan petugas haji di lapangan juga menjadi faktor penting keberhasilan operasional Armuzna. Menurut Hariko, kesiapan petugas merupakan hasil pelatihan intensif selama Diklat PPIH Arab Saudi. Hariko menambahkan komitmen pemerintah terhadap keselamatan jemaah haji turut mendorong kelancaran penyelenggaraan haji tahun ini. Hubungan diplomasi yang baik antara pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi juga dinilai memperkuat koordinasi pelayanan di lapangan. Saat ini, jemaah haji Indonesia yang telah tiba di Mina melanjutkan rangkaian ibadah lontar jumroh di Jamarat sesuai jadwal yang telah ditetapkan. PPIH Arab Saudi terus mengawal pelayanan jemaah haji selama fase Mina berlangsung. Baik, ketika di mana pun berada, tentunya masih kami akan hadirkan ya irama Nusantara ke ruang dengar Anda. Tetap bersama Perempat Jambi.

RRI dengan esensi buku, pesona kebaya dan batik, karya Adi Kusrianto diterbitkan pada tahun 2024.

Buku Pesona Kebaya dan Batik merupakan sebuah kumpulan gambar dan informasi mengenai kebaya dan batik tradisional Indonesia. Buku ini memperlihatkan keindahan dari kebaya dan batik yang merupakan warisan budaya Indonesia yang kaya akan motif dan juga corak. Di dalam buku ini, pembaca dapat melihat berbagai model kebaya yang beragam, mulai dari kebaya tradisional hingga kebaya modern yang tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional. Selain itu, pembaca juga akan diajak untuk mengenal lebih dekat

Dari putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

Ya, ketika Tiripada pun berada 44 menit berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Masih kembali kami hadirkan ya, ganti-ganti informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Tradisi adat Nebukok kembali dilaksanakan. Kembali dilaksanakan masyarakat Kampung Ujoh Bilang sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen padi sekaligus upaya melestarikan budaya warisan leluhur. Kegiatan tersebut dipusatkan di Balai Adat Kampung Ujoh Bilang RT 3. Kegiatan diawali dengan misa yang dipimpin Pastor Paroki Santo Petrus Ujo Bilang, Romo Agustinus Dele Werwin. Selanjutnya seluruh tamu undangan bersama masyarakat mengikuti doa pembuka menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing yang dipimpin rohaniawan muslim Bapak Eka Sapta. Tradisi adat Nebukok merupakan ritual sakral masyarakat Dayak sebagai tanda berakhirnya masa panen padi sekaligus awal persiapan membuka musim tanam berikutnya. Tradisi itu diwariskan secara turun-temurun sebagai bentuk penghormatan kepada alam, leluhur, dan tanaman padi yang menjadi sumber kehidupan masyarakat. Dalam sambutannya, Kepala Adat Amunduslah menyampaikan pentingnya menjaga persatuan, adat istiadat, serta nilai kebersamaan dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu. Menurutnya, semangat gotong royong dan rasa persaudaraan menjadi kekuatan utama masyarakat dalam menjaga keharmonisan serta melestarikan budaya warisan leluhur di tengah perkembangan zaman. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga kerukunan, saling menghormati, serta bersama-sama mendukung pembangunan daerah tanpa meninggalkan nilai-nilai adat dan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sementara itu, Ketua Panitia Kegiatan Hermanus Bayo dalam menyampaikan bahwa pelaksanaan Nebukok tahun ini merupakan hasil kesepakatan bersama seluruh unsur masyarakat Kampung Ujoh Bilang. Ia menjelaskan kemanitiaan kegiatan dipilih secara bergiliran setiap tahun sebagai bentuk kebersamaan dan tanggung jawab bersama dalam menjaga tradisi adat. Ia menambahkan tema

Tema melestarikan tradisi guna meningkatkan ketahanan pangan Kampung Ujoh Bilang mengandung makna bahwa adat dan budaya warisan leluhur harus terus dijaga sekaligus menjadi semangat dalam memperkuat kehidupan masyarakat khususnya dalam menjaga keberlanjutan pertanian dan ketahanan pangan. Baik, ganti-ganti dimanapun berada, itulah informasi-informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kembali kita nikmati irama Nusantara, menjelang kita ikuti acara selanjutnya, yaitu di Prodangdut pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap di 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih bersama Perempat Jambi ya. Untuk kali ini ganti-ganti, saya masih menemani ganti-ganti di acara Pro Dangdut hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baik, bagi ganti-ganti ingin berpartisipasi silakan ya di 0811670079920. Ada siapa di sana? Halo.
1: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Udah masak rendangnya?
0: Oh, udah dong.
1: Udah makan berkali-kali kayak.
0: Iya, udah berkali-kali kita.
1: Bang Ben, temanya ada Bang Ben?
0: Temanya ada. Sebenarnya sekarang kan lagi banyak orang makan daging ya. Nah, daging ini sebenarnya menyebabkan hipertensi atau kolesterol enggak sih?
1: Iya sih, kolesterol atau hipertensi juga Bang Beto, kebanyakan makan.
0: Oh, kebanyakan makan daging ya?
1: Gak boleh.
0: Oke.
1: Suka kak butet lagi sakit.
0: Ah, karena makan daging juga?
1: Enggak, aja sih, sebelum lebaran sih, kena sih, hari Senin kemarin.
0: Oh.
1: Kemarin dianya.
0: Oke.
1: Pola makan kita, Bang
0: Bay,
1: pola memang dijaga.
0: Oh iya, kalau bisa kurangin makan malam.
1: Malam jangan makan dong, Bang Bay.
0: Jangan, makannya di malam hari.
1: Ini minimalnya jangan air-air isi ulang.
0: Iya, pokoknya air-air kemasan jangan. Isi ulang kalau bisa dimasak dulu.
1: Masakan jangan pakai pengawet, pakai jangka waktu.
0: Iya, kan? Betul.
1: Makan juga kayak yang kolesterol kan kurangi minyak ambil kurangi.
0: Iya betul, minyak.
1: Karena makan banyak garam karena
0: iya dikurangin rasa asinnya.
1: Jadi sama masak ya anyep kata orang kan daripada asin kan susah kan bisa lari ke vertigo bisa.
0: Oh, sampai bisa vertigo ya? Oke.
1: Gitu Bang Bay.
0: Oke. Oke, siap. Lagunya apa tuh?
1: Yang lagu itu aja deh.
0: Mana tuh?
1: Biasa
0: ya. Ya, baik. Siap.
1: Lagumu memang saya bukan babu di rumah. Bang Bay, salam buat semua aja Bang Bay ya.
0: Baik, siap.
1: Banyak istirahat kakak Bute, jangan capek-capek dulu.
0: Iya, istirahat dulu ya.
1: Gak sekarang.
0: Oh, iya. Salah lagi deh.
1: Cantik dia. Ya Bang Bay, buat semua ada godok-godok ini.
0: Ush, mantap tuh.
1: Lagi bikin apa saja, kan itu saya lada lu belum
0: selesai
1: saja. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Bunda Wati yang sudah bergabung ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu aja ya. Kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Bang Bay?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan yang di sana juga baik sehat ya.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, sehat alhamdulillah. Sama-sama. Saya juga demikian. Mohon maaf lahir dan batin juga ya.
2: Iya.
0: Makan daging jangan banyak-banyak ya, dikit-dikit aja ya.
2: Iya. bisa diatur itu.
0: Iya, bukan apa. Sekarang ini kita kebanyakan salah, nggak makan juga salah gitu kan?
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Apa lagunya?
0: Lagunya apa tuh?
2: Mu.
0: Hah?
2: Lagunya lagu untukmu.
0: Oh, untukmu.
2: Judul? Dari Mang Tude tidak.
0: Oke, siap.
2: Ya.
0: Baik, silakan.
2: Baik, selamat siaran. Semoga selalu sehat ya.
0: Amin. Siap.
2: Jadi ada Bunda Wati Upaiman ya.
0: Iya.
2: Iya, dari di Raman Amarka, Armi juga di Sembilan Aila juga ada Fir Ajeng. Ada bahkan di Bekija, juga ada Putra Bekija, Putra Aminata, juga buat Mas Arman, Nelly juga ada, lalu kerja, anu makan, pergi sudah pergi, ya terus, ya terus ada apa lagi ya? Terus ada Mbak Solia, ini juga si Momone ya.
0: Siap. Baik.
2: Terima kasih Bang Ba. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali untuknya Bang Alimin yang sudah bergabung. Salam sehat, salam bahagia selalu ya. Di belakangnya Bang Alimin, kembali kita sapa. Ada siapa di sana? Halo.
3: Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar bestiku?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
3: Fero, apa kabar? Baik-baik kah?
0: Baik-baik kah, Mbak Fero?
3: Mungkin lagi sibuk-sibuk kerja ini.
0: Oke.
3: Itu kita ini juga nyebelin katanya itu.
0: Nyebelin.
3: Sambil kerja dia ngetak-ngetak kasih ih katanya. Nyebelin. Apalagi nggak bisa masuk tuh dong.
0: Aduh. Cuman banget itu. Aduh.
3: Saya minta lagunya ini Bang Eki dari Hari Susan, judulnya Hujan.
0: Oke, siap.
3: Hujan.
0: Oke.
3: Terus salamnya pertama-tama buat Nuradika aku yang ada di Ternate. Lalu lagi berita selamat monitor Dika. Salam sehat, salam bahagia. Bersama keluarga diberikan umur panjang, memurahkan rezekinya.
0: Amin.
3: Baik-baik saja Dika di sana. Ini sudah 4 hari lagi tidak terdengar suaramu. Ya. Kalau tidak bisa telepon, masuk saja lewat WhatsApp atau pesan singkat dibacakan kok sama penyiar ini. Ya, terus buatnya keluargamu sehat semua, baik-baik saja di sana Dika ya.
0: Iya.
3: Kakak harap kamu baik-baik saja di sana, tidak terjadi hal yang tidak kakak inginkan.
0: Baik.
3: Terus buatnya Vero, Ajeng, Naila, Ika, Bunda Wati, Bunda Sila, Bu D, Anita, Sungai Toman, Tete Nadia dan Aliminnya.
0: Iya.
3: Bang Muksin, Ade Indra, Bang Rudi, Bang Ajum, Abdullah, Ramlan, Itemar, Wak Udin, Bang Armi,
0: Amarkan,
3: Ujang Jembatan Emas, buatnya Bang Aki, buat Mama Kembar, Tina Kampariau, Bang Aki, salam sehat, salam bahagia, semoga selalu lindungan Allah Subhanahu Wata'ala.
0: Amin ya Allah.
3: Lagu ini spesial buat Nana Dikaku yang ada Ternate. Semoga terhibur dengan lagu ini sayang.
0: Siap.
3: Kakak merindukanmu. Terima kasih.
0: Siap.
3: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali untuknya Bang Andi Cakrawinata yang sudah bergabung ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Di belakangnya Bang Andi Cakrawinata, masih kembali kita sapa ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa kabar abangku?
0: Alhamdulillah, kabar baik.
4: Alhamdulillah. Iya.
0: Gimana di sana, hujan kah?
4: Pagi-pagi deras banget.
0: Pagi-pagi hujan.
4: Ya, sampai kedinginan menggigil.
0: Oh, menggigil ya.
4: Iya. Iya, karena cuacanya panas, hilang deh menggigilnya.
0: Iya, hilang deh. Tapi ini masih mendung di sini loh. Sana mendung
4: ya,
0: juga.
4: Iya, panas. Oh.
0: Panas.
4: Panas ya.
0: Wah,
4: alam kita berbeda.
0: Wah, alam kita berbeda rupanya ya. Aduh, abangku luar biasa.
4: Gimana kabar?
0: Kabar baik juga, sehat.
4: Alhamdulillah.
0: Oke, siap.
4: Lagunya ya.
0: Oke, lagunya apa?
4: Lagunya apa enaknya ya?
0: Apa yo?
4: Lagunya
0: Sang Pujangga.
4: Iya.
0: Oke, siap.
4: Dari Kristina.
0: Oke.
4: Salam ya.
0: Baik, silakan.
4: Salam ya buat abangku sama siam gak selalu.
0: Siap.
4: Minahi wa faizin malir batin.
0: Sama-sama.
4: Waknya baru di malam lima ika wa udin juga mana dia punya nama. Ba'aruka wa bang adik kerawinata.
0: Iya.
4: Dari ba'adullah bak sawan mas putera pulau sijang. Bang Musir juga baromlan mas omlan.
0: Iya.
4: Bapak Ujal, Bang Tamrin, Bang Aju, KDCR. Mama Sugri, Bunda Hilam, Mbak Yani, Bunda Hilmati, Mbak Yasi juga.
0: Iya.
4: Mbaknya Topan juga, Adi Musik Aurel juga, Mbaknya Vero. Yang baik-baik sayang.
0: Iya.
4: Iya, kata abangku. Buatnya Anita, buatnya Pina juga.
0: Iya.
4: Buatnya Mama Kembar juga. Buatnya Pak Ayam, buatnya Hanga Yusuf, buatnya Pak Emang yang juga menariknya Kak Buset.
0: Iya.
4: Buatnya semuanya aja.
0: Baik.
4: Ya. Lagunya ada?
0: Ada.
4: Oke, lagunya tertungguin ya.
0: Siap.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Bang Amar yang sudah bergabung ya. Pokoknya salam sehat juga, salam bahagia selalu. Baik, ganti-ganti dimanapun berada, kita break dulu sejenak ya. Kita nikmati lagu yang sudah dipersiapkan sambil kita menantikan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 15 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat.

laki-laki. Rumah tangga bukan siapa paling kuat, tapi siapa paling tulus. Jika kau muliakan istrimu sebagai ratu, maka rumahmu

0: Eh, Bim, kok kamu buang sampah sembarangan sih? Itu bungkus jajan malah dilempar ke tanah.
1: Eh, kan kecil aja. Lagian kan nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Eh, justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir kayak gitu, taman ini bakal penuh sampah. Ingat, sampah kecil kalau dikumpulin banyak jadi gunung juga.
1: Iya juga ya. Kalau kotor, kita sendiri juga yang rugi. Kita jadi gak nyaman main di sini.
2: Betul sekali, Nak. Jagalah kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri. Buanglah sampah pada tempatnya, supaya kota kita tetap indah dan sehat.
3: Ayo, buang sampah pada tempatnya. Lingkungan bersih, hidup jadi lebih sehat.

Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil. Barang siapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad.

Ya, ketika-ketika di manapun berada kaum muslimin dan muslimat, kini kita ikuti bunyi beduk dan azan asar untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

Sebaiknya kamu tahu. Panahan, olahraga yang penuh ketenangan dan presisi, ternyata punya sejarah ribuan tahun. Sejak zaman prasejarah, manusia memanfaatkan busur dan anak panah sebagai alat berburu dan bertahan hidup. Bayangkan, ribuan tahun lalu, panahan jadi kunci kelangsungan hidup manusia. Di peradaban Mesir kuno, panahan gak cuma untuk berburu, tapi juga jadi senjata perang. Bahkan di Asia, para prajurit legendaris seperti samurai dan Mongol terkenal karena keahlian mereka dalam memanah. Lalu di abad ke-20, panahan berubah jadi olahraga modern yang pertama kali masuk Olimpiade pada tahun 1900. Tapi jangan lupa, Indonesia juga punya tradisi unik, yaitu jemparingan di Yogyakarta. Di sana, memanah gak sekedar olahraga, tapi latihan jiwa mengajarkan ketenangan dan konsentrasi. Dari masa lalu hingga sekarang, panahan membuktikan kalau ini bukan sekedar olahraga, tapi juga warisan sejarah yang menginspirasi.

0: Ya, ketika dimanapun berada, kembali lagi bersama Perempat Jambi. Tentunya masih di Prodangdut ya. Bagi ganti-ganti yang ingin berpartisipasi, silakan di 0811-670-79920. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jemaah, ayo kita dangdutan.
0: Asik.
1: Dangdutan di Pro 4.
0: Asik.
1: Untuk menghibur segala pendengar.
0: Iya, mantap.
1: Di Pro Pinky Jambi
0: dan sekitarnya.
1: Tentunya dari kota
0: sampai
1: ke pelosok-pelosok.

0: kabarnya mudah, baik.
1: Bang Baihaqi, mudah-mudahan diberi kesehatan.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Keluarga asik, harmonis, sakinah mawaddah.
0: Amin ya Allah.
1: Allahumma Muhammad.
0: Masya Allah. Iya, jadi kayak di musola ya kita ya.
1: Iya. Kan kita ini ya menghibur.
0: Menghibur. Mengingat mengingat-ingat waktu kita di musola.
1: Iya, di musola, di masjid. Tapi kalau yang namanya selawat enggak harus di musola, di masjid.
0: Ada juga yang di jalan ya.
1: Yang di jalan kita bersolawat itu kan mengenang Nabi Muhammad.
0: Ah, betul.
1: Membanggakan Nabi Muhammad.
0: Betul banget.
1: Nah itu. Jangan wae di WC bersolawat.
0: Jangan kalau di situ.
1: Jangan.
0: Bukan tempatnya.
1: Ketika kita makan, bersolawat, berbaca bismillah. Nah, itu dia.
0: Itu dia.
1: Lagunya bang?
0: Apa lagunya tuh?
1: Lagunya gue nanti di pintu surga.
0: Ku nanti
1: gue nanti di pintu surga.
0: Ku nanti di pintu surga. Siap.
1: Gue?
0: Oh gue.
1: Betawi bet?
0: Iya macam-macam.
1: Iya. Batinya. Abang Empo, Encing,
0: Babe.
1: Babe. Dalamnya?
0: Mangga.
1: Ayah Laguna.
0: Ayah.
1: Laguna dikirim ke ieu Pero.
0: Iya.
1: Pero aya Ko Yani. Aya Ko Butet.
0: Iya.
1: Kalau bedan dan jangan lama-lama dah.
0: Jangan lama-lama dah.
1: Tapi ini, Pero katanya mau ngantar sakit ke tempat gua. Kagak ada, gua tunggu-tunggu di depan pintu 7 hari 7 malam.
0: Malu.
1: Nah, tuh. Wo-ong. Kemana?
0: Boong berarti dia nih.
1: Boong. Ya. Boong atau anu ya?
0: Gorok.
1: Jadi doang ya. dia purnama. Kembali selamat sore.
0: Siap.
1: Bunda Wat. Juga terus ada juga Yati juga terus ada siapa tuh Ika ya
0: iya betul
1: Ika Nyonge ya
0: iya Ika Nyonge
1: iya Rama Nemelu ada juga Kang Tule ya
0: iya
1: terus ada juga Bang Kadir CS terus ada juga Bang Ijal Angso Duo Angso Duo Ado nyo di mano?
0: Iya.
1: Ado Angso Duo di kota Jambi yo.
0: Iya.
1: Terus ada juga siapa lagi? Bang siapa? Ada di pasar juga yo.
0: Di mana tuh?
1: Kang Rudi.
0: Iya betul.
1: Kang Rudi.
0: Kang Rudi.
1: Terus ada juga siapa lagi? Kan si siapa itu kemana Ajeng ya?
0: Ajeng iya kemana ya Ajeng ya?
1: Kemana ya?
0: Mana ya?
1: Oh, iyalah. Pokoknya buat Nga Ajeng juga ya. Terus ada juga ada ini apa? Yang di Lampung Babang Pampa sama Windy ya.
0: Betul.
1: Terus ada juga Ika.
0: Ika.
1: Mbak Nita juga. Terus ada juga siapa ya? Yang di Riau di Pekanbaru tuh siapa tuh?
0: Di Pekanbaru.
1: Mati ya?
0: Iya betul.
1: Bawati, Pati apa siapa? Benar ya?
0: Oh, anu, Vina.
1: Vina. Terus ada juga yang di mana tuh yang di apa itu Kalimantan? Bang Abdul Rahim ya?
0: Iya Abdul Rahim Selamat di Kalimantan Timur.
1: Iya buat semua ya Kang.
0: Siap.
1: Ya pokoknya mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Bang Baihaqi
0: siap
1: mudah-mudahan diberi kelancaran.
0: Amin. Usaha. Ya Rabbal Alamin.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali. Ya kita selawatan dulu ya untuknya. Kismar yang sudah bergabung ya, luar biasa pokoknya, salam sehat, salam bahagia selalu. Di belakangnya Kismar kita sapa kembali ya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabarnya baik.
1: Aduh.
0: Mau selawatan juga nih. Saya layan.
1: Panjang kan gak gek mau selawatan juga.
0: Ya kalau mau selawatan saya layani. Apa kabar? Apa kabar nih?
1: Kabarnya baiklah, sehat.
0: Baiklah, sehat.
1: Katanya baik gimana juga.
0: Alhamdulillah baik juga, sehat.
1: Cuacanya
0: di sini lagi mendung nih.
1: Mendung ya?
0: Iya.
1: Ini rada-rada gimana ya, panasnya ada, mendungnya ada.
0: Lah, di sini mah belum ada panas sama sekali.
1: Oh, tadi ya di kami sudah panas ini.
0: Oh, orang dari yang pagi hujan tuh sampai sekarang belum ada panas lagi.
1: Berarti merata hujannya ya?
0: Iya, hujannya merata.
1: Dikasih semua dia.
0: Dikasih semua tanpa terkecuali.
1: Iya.
0: Oke.
1: Bang Bay lagunya?
0: Boleh, siap.
1: Lagu kita tuh lah.
0: Apa tuh?
1: Gadis Palestina tuh lah.
0: Oh, oke, siap. Gadis Palestina ya. Oke, siap.
1: Salamnya buat Bang Bay sama bertugas. Nanti pulang hati-hati.
0: Baik.
1: Jangan lurus deh, belok-belok.
0: Iya, lurus deh, lurus deh, nyemplung saya.
1: Yang warisan siapa? Kisemar.
0: Kisemar. Nah,
1: Kisemar di mana dia?
0: Kisemar di mana ya? Aduh, lupa pula saya tadi itu.
1: Iya, salam kenal aja lah.
0: Iya.
1: Dari Army Muda.
0: Dari Army Muda.
1: Iya. Buatnya yang sudah masuk tadi ya, salam kompak selalu dari Army Muda.
0: Siap.
1: Buatnya seluruh pen perempat juga tanpa terkecuali dari A sampai Z. Tengkol semua lah.
0: Iya.
1: Sekali lagi buatnya Bang Bay sama petugas. Ya, semua tangan ingat itu juga. Selamat mendengarkan, semoga sehat selalu.
0: Siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Bang Army yang sudah bergabung juga ya, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Di belakangnya Bang Army, kita sapa kembali nih, ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dangdutan
0: ya. Ayo kita dangdutan. Masya Allah.
2: Kemana nih hujan-hujan dangdutan?
0: Iya, kemana? Di rumah masing-masing kali. Yang hujanan di luar.
2: Ya, di rumah masing-masing lah. Sambil mamen yang nikmatin daging yang kemarin.
0: Awas, jangan banyak-banyak makan dagingnya.
2: Nanti tensinya naik.
0: Wah, itu dia.
2: Kabarnya, Mas?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Iya.
2: Hampir sudah lama ya nggak masuk sama Mas ya.
0: Iya, saya juga baru mau bilang begitu. Kemana aja? Udah lama ini baru dengar lagi.
2: Cuman ngintip-ngintip aja kelihatannya.
0: Oh, ngintip-ngintip aja ya.
2: Nggak bisa masuk Mbak beberapa hari ini. Sakit jalannya kelihatannya.
0: Oke. Siap.
2: Ada tema nggak?
0: Temanya apa tadi itu ya? Temanya itu apakah daging membuat kolesterol apa hipertensi naik?
2: Katanya kalau terlalu banyak itu pastilah
0: ya.
2: Pastilah kalau terlalu banyak itu semua akan membawa kolesterol atau apa itu juga, tapi tergantung kita lah. Kalau kita ada darah tinggi kolesterol ya nggak usah.
0: Oke.
2: Jangan terlalu banyak lah, kalau terlalu banyak itu semua makanan toksik akan jadi penyakit ya.
0: Iya, diimbangi saja ya.
2: Iya, diimbangi juga makan air.
0: Jangan mentang-mentang lagi banyak dimakan terus ya.
2: Bukan lagi. Ya kan bisa dikelola, dikelola dari yang lain.
0: Iya, dibuat jenis-jenis.
2: Bisa bikin bakso, dimakan itu.
0: Oke, walaupun bahannya sama daging ya.
2: Iya, bahan daging juga bisa dibuat sate juga, dibuat nugget.
0: Oke, tapi lebih enak tuh sate memang, dia bumbunya kan gak terlalu banyak sebenarnya.
2: Terlalu banyak.
0: Oke, ini suaranya agak tersendat-sendat, lagunya apa nih, takut terputus saya ini.
2: Ya itu lagunya, kenapa ya, itu lagunya aku dilahirkan untuk siapa mas.
0: Oke, siap.
2: Oke, versi siapa itu dari situ?
0: Ada Asep Irama.
2: Selain Asep.
0: Selain Asep berarti ya.
2: Iya, selain Asep, kalau ada yang cewek, kalau ada ya.
0: Oke, siap.
2: Oke, salamnya ya.
0: Oke.
2: Jadi, siapa yang hormat turun, Army Muda?
0: Ya, Army Muda.
2: Wah, di mana itu tempatnya, Mas?
0: Di mana ya? Saya juga lupa-lupa ingat jalannya itu.
2: Sebelum Army Muda, apa Gisemar ya?
0: Gisemar.
2: Gisemar juga, terima kasih semuanya. Sehat selalu.
0: Amin.
2: Sehat selalu.
0: Bang
2: Ramlan sudah masuk?
0: Bang Ramlan belum.
2: Mungkin ini lagi antri ya buat Bang Ramlan juga yang lagi menitor. Selalu.
0: Iya.
2: Bang Ramlan juga tadi ya. Ya selalu juga, sehat selalu. Amankan juga ya, Alimin, Bunda Nadianya juga ya.
0: Iya.
2: Timpul Abdullah juga. Juga itu Putra RTM juga ada ya.
0: Iya.
2: Putra Pulau Kijang juga ada.
0: Baik.
2: Juga tuh Bang Ijo, Bang Samrin, Bang Kesepuan juga, Mbak Wasi Emen juga, Mbak Jokya dan Mbak Ina, Mbak Wasi. Juga itulah juga, Kak Buset juga, Piro, Cinta Kalima juga. Juga itu siapa lagi yang Papang Tampan juga, Bang Ijo juga ya.
0: Iya.
2: Juga itu siapa lagi, Mama Kembar.
0: Mama Kembar.
2: Juga itu siapa lagi, Pak Andi Mukim.
0: Iya.
2: Nah, itu yang kemarin Andi Mukim itu sama nama
0: Andi Cakra. Yang
2: dari Sulawesi itu mirip tuh luarannya tuh.
0: Oh, Abdul Rahim.
2: Pak
0: Asrun. Iya.
2: Pak Asrun, Abdul Rahim juga. Andi Cakra, Jumata juga.
0: Iya.
2: Itu buat Tina juga di kampar ya, buat semua semua mas.
0: Siap.
2: Oke, makasih banyak mas.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuknya Bang Rudi yang sudah bergabung juga ya, luar biasa ya. Saya sampai kangen, udah lama gak dengar suaranya ini. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Kita sapa kembali ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
3: Halo, Assalamualaikum Mas.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kok kaget?
0: Iya, kaget.
3: Apa kabarnya Bang?
0: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat.
3: Syukurlah,
0: iya.
3: Sehatlah yang paling utama.
0: Iya, sehat yang paling utama itu harus, ya harus sehat kitanya.
3: Iya. Oh ya Mas, innal aidin wal faizin aja, mohon maaf lahir dan batin.
0: Iya, sama-sama, saya juga demikian ya, mohon maaf lahir dan batin juga.
3: Maklumlah, kita kan manusia. Banyak hilap mas ya.
0: Iya, apalagi saya suka ngeledekin, suka bercandain ya.
3: Boleh pinjam lagu mas?
0: Boleh, apa lagunya tuh?
3: Lagunya ada nggak? Cinta sekian, apa cinta cukup sekian?
0: Oh, cintaku cukup sekian gitu ya.
3: Nah,
0: oke.
3: Kalau nggak salah.
0: Sekian.
3: Kalau nggak salah dari Didi Kempot.
0: Didi Kempot.
3: Ada nggak?
0: Dede Kempot.
3: Ya, bukan Dede Kempot, bukan.
0: Siapa ya? Ada penyanyi itu lupa ingat juga ya saya.
3: Pokoknya lagu itu lagu jadul loh.
0: Oh, kayaknya lagu jadul itu kan?
3: Iya ya.
0: Oke, anu Asmin Kaider yang nyanyi.
3: Mungkin lah.
0: Cowok
3: nggak?
0: Iya cowok.
3: Oh, kalau nggak salah.
0: Penyanyi lama beliau nih.
3: Iya ya. Boleh salam mas?
0: Boleh, silakan.
3: Salamnya yang baru masuk tadi Bang Rudi ya?
0: Betul.
3: Buatnya Bang Rudi, makasih atas senggolannya sampai terpanting. Terus buatnya yang sudah masuk tadi, salam sehat dan salam kompak selalu.
0: Iya.
3: Terus buat Bang Aki.
0: Iya.
3: Semoga sehat dan selalu.
0: Amin. Berkamanya. Amin ya Allah.
3: Oh ya, banyak Kak Butet lagi sakit.
0: Iya, beliau kata lagi kurang sehat, betul.
3: Mudah-mudahan cepat sehat dan bisa bergabung kembali.
0: Amin.
3: Buatnya Kak Ajeng, Kak Vero udah masuk?
0: Belum.
3: Buat semuanya aja Mas ya.
0: Baik.
3: Makasih Mas, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Bang Putra RTM ya, yang ada di Sengat di sana, luar biasa. Pokoknya salam sehat juga, salam bahagia selalu ya. Baik, ketika-ketika dimanapun berada, kita nikmati terlebih dahulu ya. Nanti kita akan sapa kembali, tetap bersama Perempat Jambi.

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Eh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu. Mana ada nasi nangis?
1: Nah, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu? Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
1: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya, untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hompimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

0: Masih kembali kita akan buka mungkin di sesi yang terakhir ya. Di 0811 6707 9920. Baik, ganti-ganti langsung saja kita akan sapa kembali. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, Pro Dangdut.
0: Dangdutan yuk.
1: Ayo kita dangdutan.
0: Ayo, di mana kita dangdutan?
1: Pak
0: Wauden. Oh, ya jauh amat.
1: Sama tempat ajang.
0: Oh, ngapa di rumah saya aja?
1: Nanti kena pentung
0: dengan Mamat. Enggak dipentung, enggak.
1: Pastilah dipentung.
0: Iya, cuma suruh pulang aja.
1: Rugi lah dia tidak mementung.
0: Iya, itu dia. Udah datang nggak dipentung ya?
1: Aku ada main dengan suaminya.
0: Masya Allah, Masya Allah.
1: Sehat, Mas?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Tambah bahaya nol aja makan daging.
0: Kok tahu aja?
1: Ya tua lah.
0: Tua ya?
1: Iya.
0: Aduh.
1: Dan, Mas kalau saya nelfon pasti berdebar tuh.
0: Iya, yang lain langsung pada kan, waduh, ayo kita gedein volumenya. Ya.
1: Lepas. Mas lagunya?
0: Apa lagunya tuh?
1: Rela.
0: Rela?
1: Ya dari.
0: Rela emangnya?
1: Apa tuh penyanyinya tuh?
0: Siapa?
1: Divarina.
0: Divarina Indra.
1: Iya.
0: Oke, kita cari dulu ya. Kalau enggak
1: tak cari, Mas.
0: Kalau enggak ada versi lain enggak apa-apa ya.
1: Yang itulah.
0: Kalau enggak ada.
1: Kalau enggak ada penyanyinya sama. Tapi judulnya Apa Kabar Mantan.
0: Oh, gitu.
1: Ya.
0: Oke.
1: Penyanyinya sama.
0: Apa Kabar Mantan.
1: Iya, kalau enggak ada rela.
0: Oke.

0: Abdurrahim, buat Bang Raman, Kang Sule,
1: Iya.
0: Romlan, Bang Dedek Sikumbang,
1: Iya.
0: buat Cik Rusli, Datuk Pican juga selamat sore, Bu
1: Iya.
0: Uus Rumpul, Bang Kuja Kusuma, Bang Abdullah,
1: Iya.
0: dan buat apa lagi, Anita, Bang Kadi CS, Bang Alfiadi, Bang Jul di Bajubang,
1: Iya.
0: Bang Putra di Bersam, Bang Putra Pulau Kijang juga selamat sore,
1: Iya.
0: Mbak Ayang, Bida, Bude Sila, Ibu Yani Jamila.
1: Iya.
0: Ada lagunya, Mas?
1: Ada.
0: Apa yang Mas putar?
1: Hah?
0: Yang mana yang Mas putar?
1: Emangnya rela?
0: Iya, yang itu. Sebenarnya nggak rela sih.
1: Oh, gitu ya. Siap.
0: Semuanya, Mas, ya.
1: Siap. Yang
0: belum disenggol, mohon ampun.
1: Baik.
0: Ya, buat aja yang buruan masuk ya.
1: Siap.

0: Mbak Vero yang sudah bergabung ya, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Kita sapa kembali ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, Bapak?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, mudah-mudahan yang di sana juga baik sehat ya.
1: Iya, amin.
0: Amin ya Allahumma amin.
1: Iya.
0: Di sana mendung juga kah?
1: Mendung masih satu langit.
0: Masih satu langit ya. Kirain panas ya. Itu. Saya mau ke sana soalnya dingin sini.
1: Iya, dingin ya di dalam iyalah. Di sini juga dingin, asli alami.
0: Oh, alami ya.
1: Iya. Lebih asik lagi
0: hasil alami. Iya memang lebih sehat ya.
1: Iya.
0: Oke siap.
1: Ya ini ya untuk beritahuan hati-hati telepon radio nih dengan penipuan. Akhirnya di telepon penipuan dan nampaknya dia lagi tak telepon radio nampak ini.
0: Oh banyak penipuan ya.
1: Iya penagihan katanya.
0: Oke. Pokoknya kita harus bijak ya.
1: Iya, soalnya dia main nama aku kan nama Abdul juga kan nama radio, tapi dia di radio mainnya berarti.
0: Oh gitu, oke. Siap.
1: Penipuan yang tidak jangan banyak omongan dia jangan mati langsung jangan banyak ditanggapin gitu.
0: Oke, pokoknya kalau minta macam-macam nggak usah dilayani lah ya.
1: Iya, nagih utang jago tempo harus dibayar cepat-cepat katanya.
0: Itu. Iya utang.
1: Nama Abdul kan nama radio, kan ada dong yang tahu nih. Radio buat kayak Pak Mo itu juga mungkin gitu.
0: Oke, siap.
1: Oke.
0: Oke. Oke.
1: Lagunya madu aja.
0: Madu. Ya. Madu itu ya bukan?
1: Iya.
0: Orangnya manis semanis madu gitu. Oke, siap.
1: Salamnya buatnya Ajeng.
0: Mm-hmm.
1: Banyak Kak Naila.
0: Iya.
1: Bunda Melati, Bunda Nawati, Bunda Akhir, Bunda
0: iya.
1: Lisa, Bunda Butet,
0: mm-hmm.
1: Buahnya Bunda Rumah, Mbak Tolia,
0: iya.
1: Buahnya Rudi Ramlan Alimin Amar Waskung,
0: mm-hmm.
1: Buah Udin,
0: iya.
1: Buahnya Nelly, Buahnya Bunda Tumat, Buah Andita Kadinata, Di Mukti Namja Yusuf, Buah Abang Indra,
0: iya.
1: Buahnya Tupi, Buahnya Dipilah,
0: iya.
1: Buatnya apa lagi buat ini mengaju buat semuanya aja lah
0: siap
1: ya buatnya Bang Bay ngajak selalu makasih assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo juga.
1: Jaga. Siap. Saya di sini.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya,
0: semangat banget udah ngopi kayak kemarin.
1: Kok tahu aja sih.
0: Semangat banget.
1: Aduh, bisa membaca dari jauh rupanya ini. Waduh.
0: Suaranya kan beda.
1: Suaranya beda ya?
0: Ah, iyalah kalau Nah, kalau belum ngopi kan suara beda.
1: Belum ngopi suara lemah.
0: Kalau sudah ngopi itu sama airnya itu terbuka suaranya.
1: Kok bisa begitu ya?
0: Gimana? Cuaca di sana?
1: Cuaca di sini sekarang lagi mendung.
0: Mendung-mendung nggak pakai manja ya?
1: Iya, nggak pakai manja.
0: Manjanya di rumah.
1: Iya.
0: Abdullah, manjanya di rumah katanya. Kenapa Abdullah? Seperti Abdullah kenapa?
1: Iya, mungkin mungkin ada yang mengendalikan di nomor dia mungkin.
0: Iya, kalau nama asli itu jangan di radio. Jangan diumumkan masalahnya.
1: Jangan.
0: Iya. Kalau di radio kan nama-nama yang bisa-bisa di gampang diingat sama orang
1: tua. Udi. Benar, benar.
0: Nah, ya kayak Bang Eki kan. Kalau Eki asli masalah dia kerja. Yang mau Dirman pindah dia.
1: Iya, Dirman pindah ke anu dia ke Papua katanya.
0: Sebelah ya. Kamar sebelah.
1: Hah?
0: Kamar sebelah.
1: Pengennya dia ke Papua, tapi suruh ke sebelah aja katanya.
0: Papua jauh banget, nanti dia ke Papua. Saya gelap dia. Monitor dia.
1: Atau di IKN dia, kalau kita taruh di IKN.
0: Iya,
1: kita
0: taruh IKN lah Papua dia. Ugura di Jerman ya.
1: Ugura biasa lah.
0: Iya. Apa lagu mas ini?
1: Apa tuh lagunya kalau masih lagunya bisa?
0: Lagunya pengen ini pula, enak lagu ini.
1: Apa
0: mimpi
1: itu?
0: Apa katanya?
1: Mimpi apa?
0: Mimpi apa, kapan ketemu Vero katanya ya.
1: Oh gitu.
0: Ya Vero payah banget ditemuin, heran kenapa ya.
1: Ah lu?
0: Iya gak mau ditemuin dia.
1: Oh gak mau ya.
0: Baik, kebanyakan kemaluan dia.
1: Oh gitu.
0: Malu banget dia. Ya, lagunya ini aja gadis. Apa tuh Kalimantan, Gadis Manis Kalimantan.
1: Oh Gadis Manis Kalimantan.
0: Tapi apa ya.
1: Oh kapan gitu.
0: Kapan kita bertemu ya. Katanya. Salam ya.
1: Oke siap.
0: Nah, buat Vero. Selamat sore ya. Kalau belum mandi ya mandi sekarang.
1: Iya.
0: Ya. Nah, jangan lupa sabunan ya. Abdullah juga.
1: Iya.
0: Akhirnya Abdullah ketawa. Kenapa Abdullah? Tadi kayaknya ada kisah Umar ya.
1: Ada.
0: Ada Army juga ya.
1: Ada juga.
0: Wah, Army belum kenal, belum kenal ya.
1: Iya.
0: Udi juga belum kenal kayak.
1: Oh salam kenal baik gitu.
0: Belum kenal ya. Terus buat yang di Kalimantan apa? Perudin apa?
1: Apa Abdul Rahim.
0: Abdul Rahim, selamat sore. Ya sudah sore di sana ya, gelap ya.
1: Iya sana lah gelap. Abah
0: Pina yang di Riau sana, Riau Pina lah.
1: Betul.
0: Nah, Ibu Farida kemana suaranya? Dapat Ibu Farida ya.
1: Iya.
0: Nah, terus buat siapa lagi ya? Bapak Tampan. Ya, buat yang jauh di sana, yang bed ya.
1: Iya.
0: Yang
1: bed.
0: Batu Pak Iing, ayo gabung Iing.
1: Ayo, ayo.
0: Iya, yang angkat-angkat atas studio tuh lagi dingin ya.
1: Iya, siap ditunggu. Iya,
0: lagi dingin banget lah tuh. Ya, lagunya ada.
1: Ada.
0: Ya, Bapak Eki, moga selalu ya.
1: Baik.
0: Ikinya lancar lucu.
1: Amin, ya Allah.
0: Nah, kalau mau nambah, taman tanya dulu.
1: Penting
0: kalau
1: itu.
0: Kalau mau nambah.
1: Iya.
0: Nama apa? Nama makanan bisa.
1: Iya, nama makan lah dulu ya.
0: Nama tema, nama tewan boleh juga. Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuk Nyawa Udin yang sudah bergabung ya. Pokoknya salam saya juga, salam bahagia selalu. Baik, ganti-ganti dimanapun berada, terima kasih untuk ganti-ganti yang sudah berpartisipasi ya. Mohon maaf untuk perundang-undangnya, kami cukupkan sampai di sini. Nantinya ganti-ganti akan ditemani oleh rekan kami yang lainnya, ada Bung Dirman ya, yang akan menemani ganti-ganti di Jambi Petang Iko hingga tengah malam nanti. Dan untuk ganti-ganti yang belum bisa berpartisipasi, insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Saya akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap di 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tradisi makan kelung merupakan representasi dari kepercayaan untuk pengobatan penyakit di kalangan masyarakat Melayu Timur yang masih menganut animisme dan dinamisme. Makan kelung biasanya dilakukan di rumah atau di tempat-tempat yang memungkinkan untuk dilakukan ritual. Proses tradisi ini dimulai dengan menyiapkan sesajen berupa kue moe yang disiapkan oleh ibu-ibu yang dalam kondisi bersih. Kelung sendiri merupakan sarana dilaksanakannya ritual yang berbentuk meja kayu, yang berumur tua, yang berbentuk persegi panjang, dan kelung dipercaya dapat menjadi media perantara ketika berhubungan dengan kekuatan gaib. Tradisi ini dipercaya bisa memberikan efek penyembuhan, bahkan dapat membawa berkah, terutama untuk masyarakat yang ikut melakukan ritual.

Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.

0: Tahukah kamu, diabetes bukan hanya soal gula, tapi juga tentang gaya hidup. Kadar gula darah yang tinggi dalam waktu lama bisa merusak organ tubuh, mulai dari mata, ginjal, hingga jantung. Gejala awalnya sering tidak disadari, seperti sering haus, sering buang air kecil, cepat lelah, dan luka yang sulit sembuh. Tapi tenang, diabetes bisa dicegah. Mulai dari sekarang, kurangi konsumsi gula berlebih, rutin berolahraga, dan perbanyak makan sayur serta buah. Jangan lupa cek kesehatan secara berkala, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Jaga gula darahmu, jaga masa depanmu.
1: Pro 4, 99,2 FM.

0: Maaf, Bapak mau merokok ya?
1: Iya, boleh kan?
0: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis, no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
1: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
0: Lah, Bapak nggak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
1: Jadi kemana saya harus merokok?
0: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepat balik? Gak jadi merokok?
1: Gak jadi.
0: Kenapa?
1: Di luar sana banyak mama.
2: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari dampak buruk asapnya.
3: Tahukah kamu, diabetes bukan hanya soal gula, tapi juga tentang gaya hidup. Kadar gula darah yang tinggi dalam waktu lama bisa merusak organ tubuh, mulai dari mata, ginjal, hingga jantung. Gejala awalnya sering tidak disadari, seperti sering haus, sering buang air kecil, cepat lelah, dan luka yang sulit sembuh. Tapi tenang, diabetes bisa dicegah. Mulai dari sekarang, kurangi konsumsi gula berlebih, rutin berolahraga, dan perbanyak makan sayur serta buah. Jangan lupa cek kesehatan secara berkala, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Jaga gula darahmu, jaga masa depanmu.
4: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Perompak Jambi.

Saya Kak Tiri Marama Prana, terima kasih masih tetap setia bersama kami. Untuk kanti-kanti yang saat ini sedang aktivitas, tak mungkin jalan sore dan menikmati sore hari ini yang cukup mendung dari tadi, karena untuk kota Jambi dan sekitarnya pagi tadi diguyur hujan cukup deras, terus juga hujannya lumayan lama atau durasinya panjang. Semoga aktivitas hari ini berjalan lancar. Dan untuk kanti-kanti ada informasi juga, informasi update dari laman rri.co.id, Komdigi pastikan data biometrik SIM tetap aman. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi memastikan keamanan data biometrik registrasi kartu SIM baru. Pemerintah menegaskan data wajah pelanggan tidak disimpan operator seluler. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menjelaskan mekanisme sistem biometrik. Operator hanya menyediakan layanan pencocokan data kependudukan pengguna. Tiga operator seluler menerapkan teknologi mengenal wajah untuk registrasi kartu SIM. Mereka adalah Telkomsel, Indosat Ooredoo, Hutchison, dan XL Smart. Edwin menegaskan penyimpanan data biometrik hanya dilakukan via Dukcapil pemerintah. Operator seluler tidak memiliki akses menyimpan data wajah pelanggan. Kemkomdigi menilai sistem biometrik memperkuat perlindungan data masyarakat Indonesia. Langkah itu diambil untuk mencegah penyalahgunaan identitas kependudukan ilegal. Menurut Edwin, metode registrasi lama sering disalahgunakan pihak tidak bertanggung jawab. Banyak kartu SIM diaktifkan menggunakan NIK dan KK ilegal.

RRI dengan esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat, budaya, dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Menggali dan memahami secara mendalam tentang identitas dan karakter masyarakat Jawa Modern melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk filosofi, budaya, dan psikososial. Buku ini memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana nilai-nilai tradisional Jawa masih mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Jawa saat ini. Namun, juga membahas bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Melalui kajian yang holistik, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas dan keunikannya. Demikian esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat budaya dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019, dari RRI untuk Indonesia.

0: Mai, kau paham gak sih yang diajarin ibu tuh tadi soal ketahanan pangan?
1: Ngerti sih dikit-dikit, soalnya kan tadi aku ketedoan, jadi gak begitu paham.
0: Kau nih, kan agak ditanya siko-siko, kalau gak bisa jawab gak boleh balik.
1: Duh, coba kau jelasin ke aku biar aku tahu, lagi aku gak balik pula.
0: Jadi tuh, ketahanan pangan tuh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup. Terus juga yang bergizi untuk semua orang.
1: Oh, aku paham. Terus, kayak manalah cara kita bisa ningkatin ketahanan pangan?
0: Dengan cara mengembangkan pertanian, terus juga mengurangi limbah pangan.
1: Oh, terus apa yang bisa kita lakuin untuk berkontribusi?
0: Kita bisa mulai dari mengurangi limbah pangan, terus juga membeli produk lokal, sama mendukung petani.
1: Oke, makasih Sasa. Aku jadi gak takut untuk nak jawab pertanyaan ibu tuh.
0: Iya, sama-sama Maya.
2: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari diri sendiri, kurangi limbah, cintai produk lokal, dan dukung petani. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat pangan dan sehat.

0: Setiap tahun, jutaan umat Islam dari seluruh dunia berbondong-bondong ke Tanah Suci. Satu tujuan, menunaikan ibadah haji. Rukun Islam kelima ini bukan sekedar perjalanan fisik. Ini adalah perjalanan hati. Dimulai dari niat ihram di Miqat, lalu tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i dari Safa ke Marwah, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, sampai melempar jumrah. Semua punya makna. Wukuf di Arafah ngajarin kita tentang kesetaraan. Semua sama di hadapan Allah. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Melempar jumrah dari simbol perlawanan pada godaan setan. Haji itu capek dan berdesakan, tapi disitulah ujiannya. Pulang dari sana, harapannya adalah menjadi haji yang mabrur, pribadi yang lebih sabar dan lebih peduli. Haji bukan sekedar tentang gelar di depan nama, tapi perubahan setelah pulang dari tanah suci.
1: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah.

tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin merembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk mengarahkan benda dengan memanfaatkan angin.

0: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Sundu adalah salah satu senjata tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Senjata tradisional ini menyerupai keris berbentuk lurus dan pegangannya menyerupai bentuk sayap burung. Ada pula motif lainnya, yaitu horizontal melingkar pada sarung sundu. Umumnya, penduduk Nusa Tenggara Timur menganggap bahwa senjata sundu atau sudu yang menyerupai keris itu sebagai senjata tikam yang keramat.
1: RRI dengan esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, di antaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Dari RRI untuk Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pro 4 RRI, Suara Budaya Jambi.

kita beralih ke informasi lainnya. Di topang perdagangan internasional, arus peti kemas nasional naik. PT Pelabuhan Indonesia mencatat arus peti kemas nasional mencapai 6,42 juta TEUs. Jumlah itu meningkat sekitar 7% dibanding tahun lalu. Pada periode sama 2025, arus peti kemas tercatat sebesar 5,99 juta TEUs. Kenaikan dinilai mencerminkan aktivitas perdagangan nasional tetap bergerak positif. Direktur Utama Pelindo Ahmad Muhtasyar menyebut pertumbuhan ditopang perdagangan internasional, segmen ekspor dan impor tumbuh lebih tinggi dibanding domestik. Menurut Ahmad, kondisi ini menunjukkan daya tahan perdagangan Indonesia masih cukup kuat. Aktivitas ekonomi tetap bergerak di tengah tekanan ekonomi global. Informasi lebih lengkap mengenai ditopang perdagangan internasional, arus peti kemas nasional naik. Kati-kati bisa membaca di laman rri.co.id dan kami ajak bergabung dengan RRI Pro 1 Jambi. Nanti kita akan mendengarkan beberapa lagu bernuansa islami dan kita menunggu pengajian tarhim tanda waktu beduk azan maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

Ya, masih bersama pendengar di 88,5 MHz. Selanjutnya kita dengarkan lagu-lagu bernuansa Islam. Tentunya sembari kita menunggu pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan tahlil dan azan maghrib.

Sahabat Nabi Al-Farisi pernah berkata, "Aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Orang yang lalai yang tidak tahu dengan kelalaiannya. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridha atau murka kepadanya. Aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya. Ketika ajal kematian telah tiba, dan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan aku tidak tahu apakah aku ke surga atau ke neraka."

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun anda berada, selanjutnya kita ikuti pembacaan ayat suci Al-Quran dilanjutkan tarhim beduk dan azan maghrib.
1: A'udzu minasyaitonir rajim.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Entah siapa nama aslinya, orang-orang di kompleks rumahku memanggilnya Rambu. Seminggu dua kali dia datang ke rumah-rumah dengan gerobak mengambil sampah. Kalau dia tidak datang seminggu saja, itu sampah bertumpuk dan bau menyengat keluar sampai ke jalan. Aku sendiri tidak tahu sejak kapan dia menjalani profesinya. Aku sudah 18 tahun tinggal di sini. Dia sudah ada, muda dan kuat. Tong sampah besar diangkatnya sendiri dengan mudah. Tapi kini berbeda. Rambo perlahan dimakan usia. Susah payah pekerjaan itu dia lakukan. Rambutnya ya tetap gondrong, tapi sudah berubah putih semua. Sampai suatu hari, seminggu lebih dia tidak datang. Sampah warga menumpuk, bau menyengat, dan kami benar-benar mendambakan kedatangannya. Nah, tepat dua minggu setelah itu, gerobak gondrong lewat. Kami menunggu antara senang dan marah. Tapi ternyata yang datang orang yang berbeda. Kokar dengan rambut yang gondrong juga. "Kemana Rambo?" tanya kami. Orang muda itu menjawab sambil mulai mengangkat tong sampah. "Bapak meninggal di kampung. Saya anaknya yang menggantikan."
2: Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

RRI dengan esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, adalah salah satu novel klasik Indonesia yang menggambarkan kisah cinta tragis antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Cerita ini mengambil latar belakang masyarakat Minangkabau yang kaya akan tradisi dan adat istiadat. Melalui kisah cinta yang penuh konflik dan intrik, Marah Rusli berhasil menggambarkan kompleksitas hubungan antar karakter dalam novel ini. Siti Nurbaya, sebagai tokoh utama, digambarkan sebagai seorang gadis Minang yang cantik, cerdas, dan penuh kasih. Ia harus menghadapi berbagai cobaan dan rintangan dalam menjalani kehidupannya, terutama dalam menjaga martabat dan kehormatannya sebagai seorang perempuan. Konflik utama dalam novel ini muncul ketika Samsul Bahri, kekasihnya, terlibat dalam peristiwa tragis yang mengguncang kehidupan mereka. Melalui kisah Siti Nurbaya, pembaca diajak untuk merenungkan tentang nilai-nilai kehormatan, kesetiaan, dan keberanian dalam menghadapi cobaan hidup. Siti Nurbaya harus berjuang untuk mempertahankan harga dirinya dan menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar. Ia menjadi simbol perempuan yang kuat dan tegar dalam menghadapi segala tantangan yang datang. Novel ini juga menggambarkan kehidupan masyarakat Minangkabau dengan detail yang kaya dan mendalam. Marah Rusli berhasil menggambarkan adat istiadat, budaya, dan tradisi masyarakat Minangkabau dengan cermat, sehingga pembaca dapat merasakan atmosfer dan kehidupan sehari-hari di daerah tersebut. Novel ini juga mengangkat tema tentang perbedaan kelas sosial, budaya patriarki, dan konflik antar keluarga yang menjadi latar belakang cerita yang kompleks. Pesan yang disampaikan melalui novel ini sangat dalam dan menggugah. Siti Nurbaya sebagai tokoh utama menghadapi berbagai ujian kehidupan yang menguji kekuatan, ketabahan, dan keberaniannya. Ia harus belajar untuk memilih antara cinta dan kemerdekaan, antara tradisi dan kebebasan, antara kehormatan dan kebenaran. Dengan gaya bahasa yang indah dan penuh emosi, Marah Rusli berhasil menggambarkan konflik batin dan perjuangan karakter-karakter dalam novel ini. Pembaca akan terbawa dalam lika-liku kehidupan Siti Nurbaya dan masyarakat Minangkabau, merasakan sukacita, kesedihan, kekecewaan, dan harapan yang tersemat dalam setiap halaman cerita. Siti Nurbaya, bukan sekedar kisah cinta tragis, tetapi juga tentang kehidupan, keberanian, dan perjuangan. Novel ini memberikan sudut pandang yang dalam tentang kompleksitas hubungan sosial dan budaya di masyarakat Minangkabau, serta mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai kemanusiaan, persamaan, dan keadilan. Dengan ending yang tragis namun penuh makna, novel ini meninggalkan kesan mendalam bagi pembaca. Pesan tentang keberanian untuk memperjuangkan kebebasan, martabat, dan keadilan tetap menggema dalam pikiran setelah membaca novel ini. Siti Nurbaya adalah karya sastra yang memukau, menginspirasi, dan memberikan perspektif baru tentang kehidupan dan nilai-nilai yang sejati. Demikian esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Dari RRI untuk Indonesia.

0: itu airnya kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak, bentar lagi selesai nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo kalau pekeran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu yo, Mak. Yo lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

Nama Jambi, sebuah daerah yang kaya sejarah, ternyata menyimpan banyak kisah yang menarik tentang asal-usulnya. Salah satu cerita menyebutkan bahwa nama ini berasal dari Putri Selaras Pinang Masak, seorang ratu di Kerajaan Melayu Jambi. Waktu itu, bahasa keraton menyebut Pinang sebagai Jambi dan nama itu terus melekat hingga sampai kini. Ada juga legenda tentang orang kayu hitam, seorang tokoh penting yang menemukan tanah pilih di pinggiran Sungai Batanghari. Pohon pinang yang tumbuh subur di sana menjadi inspirasi untuk menamakan wilayah ini Jambi. Tak hanya itu, buku Incidentis van de Archipel mencatat bahwa Jambi adalah pelabuhan dagang besar di masa lalu, tempat para pedagang Arab dan Mesir sering singgah. Mereka menyebut

Ketika dimanapun berada, kami hadirkan informasi perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk hari ini, Jumat 29 Mei 2026, malam hari. Secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muara Jambi, dan Kabupaten Batanghari. Dini hari secara umum cuaca diperkirakan berawan, udara kabur. Suhu udara berkisar 20 hingga 28 derajat Celcius, kelembapan udara 78 hingga 98%, arah angin timur hingga barat kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Untuk perakiran gelombang laut di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas atau hotspot tanggal 29 Mei 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tidak terdapat titik panas di wilayah Provinsi Jambi. Forecaster on duty, Randy Habib dari BMKG Provinsi Jambi.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Perompak, Jambi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Jambi Petang Iko.
1: Ganti-ganti informasi berikut kami hadirkan mengenai revitalisasi sekolah Sorong perluas akses pendidikan di Papua. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen memperkuat pemetaan pendidikan melalui revitalisasi sekolah di Papua Barat Daya. Program menyasar sekolah di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen Abdul Mukti meresmikan revitalisasi sekolah tahun 2025 di Sorong. Pemerintah juga menyerahkan bantuan revitalisasi sekolah tahun 2026. Program revitalisasi difokuskan memperbaiki fasilitas belajar di wilayah timur Indonesia. Pemerintah menargetkan lingkungan belajar lebih aman dan nyaman bagi siswa. Pada 2025, revitalisasi menjangkau 12 sekolah di Kota Sorong. Nilai bantuan yang diberikan mencapai sekitar 4,9 miliar rupiah. Di Kabupaten Sorong, revitalisasi menyasar 15 sekolah dengan bantuan 22 miliar rupiah. Bantuan 2026 juga disiapkan untuk puluhan sekolah tambahan.
2: Rumpat RRI, Suara Budaya Jambi.

0: Hei Kila, kamu tahu nggak sih kenapa orang yang di sana pila-pila sampah?
1: Biar nggak campur aduk kali ya, Cha. Tapi kan sama-sama sampah.
0: Hei, sembarangan kamu. Sampah itu jenisnya beda-beda loh. Ada yang bisa diolah lagi, ada juga yang enggak. Kalau kita pilah-pilih, proses pengolahannya jadi lebih mudah dan nggak nyumpangin sampah ke lingkungan kita loh.
1: Oh, jadi kalau kita nggak pilah, lingkungan jadi rusak?
0: Betul banget. Sampah yang nggak bisa diolah bisa numpuk di TPA dan mencemari tanah maupun air.
1: Oh gitu ya, Chang. Oke, Chang.
2: Gasing duduk adalah permainan berbentuk kerucut yang di mana di bagian bawah berbentuk runcing dan memiliki mata yang terbuat dari paku atau besi yang diruncingkan. Permainan gasing duduk ini terdapat di Kabupaten Sarolangun, Bangko, yaitu di Desa Kungkai. Nama gasing yang berarti berputar, sedangkan duduk merupakan cara memainkan gasing tersebut, sehingga gasing duduk adalah alat bermain yang berputar dan dilakukan dengan posisi duduk. Cara memainkan gasing ini, yaitu dengan cara melilitkan tali ke gasing, lalu mengayunkan gasing tersebut ke arah tanah atau ke tempat arena tersebut.

Tiada dosa yang paling berat yang dibawa seorang ketika menghadap Allah daripada dosa kebodohan keluarganya dalam hal agama, karena kelalaian suami akan tanggung jawabnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri.

0: Cinta dunia adalah suatu hal yang wajar, karena kita hidup di dunia. Demikian pula, wajarlah bila seseorang cinta kepada harta. Namun yang tidak wajar adalah bila cinta dunia itu menyebabkan kita lalai akan akhirat dan lupa amal ibadah. Karena pada hakikatnya, di akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Dunia dan isinya ini akan ditinggalkan semua. Lupa akhirat berarti lupa bekal untuk hidup di sana. Seseorang yang tidak ada bekal akhirat dalam pandangan Islam merupakan suatu kerugian besar. Rasulullah bersabda, "Akan terjadi atas umatku, mereka menyukai 5 perkara dan lalai 5 perkara. Mereka menyukai dunia, lalai kepada akhirat. Mereka menyukai hidup, lalai kepada mati. Mereka menyukai rumah-rumah gedung, lalai kepada rumah-rumah kubur. Mereka menyukai harta, namun lalai kepada hisab atau hari perhitungan. Dan mereka menyukai makhluk, namun lalai kepada Khalik, yaitu Allah."
1: 99,2 Propat RRI Jambi.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan

ganti-ganti kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Dari studio kami mengucapkan selamat mendirikan pada sholat Isya untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.

Ciri pendengki, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Kedengkian membakar habis kebaikan, sebagaimana api membakar habis kayu. Waspada dengki di hati sendiri. Pendengki takkan bisa memuji, hanya bisa mencari, bicara kekurangan dan kesalahan di setiap kesempatan. Dan semua itu hanya semakin menghinakan, menyengsarakan dirinya.

0: Pada suatu hari, ada seseorang yang hendak menempati rumahnya. Ia memanggil seseorang untuk menyerukan azan di pojok-pojok rumahnya. Yang demikian itu dilakukan agar tidak ada gangguan di dalam rumah setelah ditempati nanti. Maksud dan tujuan penghuni rumah tadi adalah baik. Namun menurut Islam, cara seperti itu tidaklah tepat. Karena azan hakikatnya merupakan panggilan untuk menunaikan ibadah sholat. Yang lebih cepat ialah dengan melakukan sholat sunnah hajat, yaitu sholat untuk memohon kepada Allah agar rumah itu senantiasa memberi kedamaian kepada penghuninya, serta terhindar dari gangguan makhluk jahat. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa berwudu lalu menyempurnakan wudunya, kemudian melakukan sholat dua rakaat dengan sempurna, maka ia akan diberi Allah apa saja yang ia minta, cepat maupun lambat."
1: Rumpat RRI, Suara Budaya Jambi.

0: RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Esensi buku Laskar Pelangi adalah tentang perjuangan, persahabatan, dan impian. Buku ini menggambarkan bagaimana semangat, ketekunan, dan pendidikan dapat mengubah kehidupan meskipun di tengah keterbatasan. Anak-anak di dalam cerita, seperti Ikal, Lintang, dan Mahar, belajar di sebuah sekolah tua yang hampir runtuh, tapi mereka punya semangat besar untuk belajar dan bermimpi. Mereka tidak membiarkan kemiskinan atau keadaan sulit menghentikan langkah mereka. Kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran guru seperti Bu Mus dan Pak Harfan yang dengan tulus mengajarkan anak-anak tentang nilai hidup dan ilmu pengetahuan, meskipun mereka juga hidup sederhana. Yang menarik dari buku ini bukan hanya tentang sekolah, ini juga tentang persahabatan yang erat antara anak-anak yang saling mendukung dan menciptakan kenangan indah bersama. Mereka saling menyemangati, menghibur, dan bekerja sama menghadapi masalah seperti tim kecil yang kompak. Di sisi lain, Laskar Pelangi juga menyoroti ketimpangan sosial di masyarakat. Pulau Belitung yang kaya akan tambang timah ternyata masih menyisakan banyak warga yang hidup miskin. Pesannya adalah bahwa keadilan sosial dan kesempatan yang sama itu penting, terutama untuk pendidikan. Buku ini mengajarkan bahwa mimpi besar bisa terwujud jika kita memiliki tekad, semangat, dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Walaupun hidup terasa berat, ada harapan yang bisa mengubah segalanya. Demikian esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Dari RRI untuk Indonesia.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas,

Ganti-ganti, terima kasih masih setia bersama kami. Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini kita ke info tentang TNI soroti tantangan Pancasila pada generasi muda di era digital. Tentara Nasional Indonesia atau TNI menilai generasi muda menghadapi tantangan besar di era digital. Media sosial dinilai rawan menjadi sarana penyebaran radikalisme dan hoax. Kepala Subbidang Sejarah Prajurit dan Hubungan Masyarakat Bidang Pelestarian Sejarah Prajurit Pusat Sejarah TNI, Letnan Kolonel Khusus Ede Aulia, menegaskan pentingnya penguatan nilai Pancasila. Menurutnya, globalisasi membawa tantangan baru bagi generasi muda. Ia mengatakan perkembangan teknologi informasi memengaruhi pola interaksi masyarakat saat ini. Karena itu, pemahaman kebangsaan dinilai penting diperkuat melalui pendidikan digital. Menurut Ede, persatuan dalam keberagaman menjadi kunci menjaga keharmonisan masyarakat Indonesia. Nilai tersebut dinilai harus diterapkan dalam aktivitas media sosial sehari-hari. Ia menilai generasi muda perlu memiliki literasi digital yang kuat dan kritis. Kemampuan memiliki informasi dianggap penting menghadapi arus propaganda digital.

0: RRI dengan esensi buku 100 tradisi unik di Indonesia. Karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 tradisi unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada mereka.
2: Welcome to Mobile Legends.
3: Nak, dari tadi Mama lihat, kok kamu bermain gadget terus ya?
4: Iya nih, Ma. Aku lagi main game, seru banget.
3: Tapi kamu sudah bermain sejak pagi tadi, Nak. Kenapa tidak keluar rumah dan bermain dengan teman-temanmu?
4: Nanti aja lah, Ma. Aku masih mau main game nih.
3: Kamu tahu, Nak, terlalu lama bermain gadget ini bisa membuatmu kurang tidur dan kurang berkembang secara sosial. Ayo dong, sebentar saja keluar dan kita nikmati udara segar di luar yuk.
4: Baiklah, Ma. Aku main keluar dulu ya.
5: Jaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia digital untuk anak-anak kita. Batasi penggunaan gadget mereka dan berikan mereka waktu untuk berinteraksi sosial dan bermain di luar. Bersama, lindungi anak-anak dari bahaya gadget.

Museum adalah institusi permanen, melayani kebutuhan publik dengan sifat terbuka, dengan cara melakukan usaha pengkoleksian, mengkonservasi, meriset, mengkomunikasikan, dan memamerkan benda-benda nyata kepada masyarakat luas untuk kebutuhan studi, pendidikan, dan juga untuk kesenangan. Tujuan adanya museum adalah untuk merawat dan mengumpulkan benda-benda ilmu pengetahuan alam, benda-benda seni, benda-benda yang memiliki sejarah penting, agar tampak lebih bernilai, dan untuk dipamerkan kepada masyarakat umum melalui pameran permanen dan kontemporer.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Perompak Jambi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Jambi Malam Iko.
1: Kisah Putri Rundu ini sangat memasyarakat dan sangat dikenal oleh masyarakat pesisir di pantai barat Sumatera Utara, mulai dari Barus, Sorkam sampai ke Natal, bahkan sampai ke Singkil di Aceh Selatan. Sebuah cerita yang mungkin pada masa lalu diceritakan secara bertutur, akhirnya menghilangkan jati diri dari akar cerita itu sendiri. Sebuah kisah tragis kecantikan seorang putri yang oleh masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah dikenal sebagai Putri Rundu. Dan karena kecantikannya, Putri Rundu menjadi rebutan para raja, termasuklah Raja Sanjaya dari Mataram dan juga Raja Janggi yang diceritakan berasal dari Afrika.

0: Tuan Putri, dari laporan para hulu balang dikatakan pasukan Raja Sanjaya sekarang sedang membangun kekuatan di pesisir pantai. Para hulu balang kita banyak yang tewas ketika melawan pasukan Sanjaya.
1: Apa pendapatmu, Panglima Dare?
0: Puncak Maligai tak mampu lagi melakukan perlawanan.
2: Benar, Tuanku Putri. Terdengar pula kabar Raja Sanjaya sudah mempersiapkan jung besar untuk menawan dan membawa Tuan Putri ke Tanah Jawa.
1: Panglima Dare dan Songsang, Puncak Mahligai tidak akan menyerah kepada raja manapun. Kejayaan dan kebesaran Kerajaan Mahligai harus kita pertahankan. Kita bela sampai akhir.
2: Si Kudidi panjang kaki, besar air makannya di tengah. Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah.
1: Kalaulah ini sebagai mufakat, maka didapatlah kata sepakat. Puncak Mahligai boleh kalah melawan musuh. Namun, junjunganmu ini tak akan pernah ditawan. Apalagi dimiliki oleh raja yang haus kekuasaan.
0: Baiklah kalau begitu, Tuan Putri. Kami akan segera melihat keadaan di luar sana. Sana Songsang, panggillah para dayang yang menemani Tuan Putri.

0: Apa yang terjadi denganmu, Sanak Dari? Mengapa tidak berterus terang saja pada Tuan Putri bahwa...
1: Sanak Songsang, rasu ndak tak katokan. Baapo mencari keadaan Tuan Putri ditambah pulau babannya. Kok kita sampaikan?
0: Sanak Dari, ampo kurang sependapik. Saya tahu Tuan Putri kini hanyu Rajo Sanjaya nan dicamekan. Coba bayangkan. Ba apo berangnya Tuan Putri ko awaknya tahu pau janggi alaman nanti pulau di tengah lawik nun.
1: Itu nan ambo pikirkan, Sanak Songsang. Kita selamatkan dahulu Tuan Putri ke bukit di balik lubu tuo. Ko iyo turun si pau janggi ke darek. Tentu dihadapinya dahulu Rajo Sanjaya tu.
0: Bisa Sanak bayangkan ko si janggi mengalahkan Sanjaya.
1: Sanak Songsang, memang itulah nan ambo harokan.
0: Lalu ba apo?
1: Soal baaponyo, kudian pulo kita pikirkan. Kini, kita cari orang nan mau bergabung jon kita. Mak jadi hulu balang. Muh, pai kita.
2: Tuan Putri junjungan kami, jaweklah hormat jo maaf kami. Padialah tak kalam bulan di balik awan. Jangan pulo tabau keputin nan rupawan. Raso hibo di puncak mahligai, karena orang datang baparangai, izinkan kami badendang.
3: Kain batik, kain tulisan, indak sarupo kain sipo

0: Cukuplah dahulu Kambang, ala nampak Panglimo datang. Naiklah Panglimo Dare, Basaratu Panglimo Songsang. Hal penting apakah yang ingin Panglima sampaikan?
1: Maafkan kami, Tuan Putri. Kalau kami tidak salah melihat, ada beberapa jung besar di tengah laut yang nampaknya segera mendekat ke pantai.
2: Dari bentuk dan lebar layarnya, kami yakin itu bukanlah jung atau perahu kepunyaan Raja Sanjaya yang akan menjemput Tuan Putri. Mereka datang dari jauh, dan mereka berkulit lebih hitam.
0: Pauh Janggi.
1: Bila Tuan Putri berkenan, kami akan membawa Tuan Putri ke puncak bukit untuk melihat dan memutuskan apa yang harus kita lakukan.
0: Seperti juga Raja Sanjaya, kedatangan Janggi bukan semata ingin berdagang untuk menguasai hasil bumi puncak Mahligai. Sesungguhnya, ada sesuatu yang lain di balik kedatangan mereka. Selain ingin menguasai, Janggi juga berselimutkan nafsu.
2: Apa pendapat Tuan Putri?
0: Panglima Dare dan juga Songsang, kalau prajurit dan hulu balang puncak Mahligai tak mampu menghadapi mereka, maka biarlah Janggi yang menghadapi Raja Sanjaya. Panglima sampaikan kepada Sanjaya agar menghadapi Janggi.
2: Permintaan Tuan Putri segera kami laksanakan.

0: Aku, Janggi, datang memenuhi permintaanmu.
1: Ayo, prajurit dan kudu balang Janggi, maju, hancurkan Sanjaya. Bunuh orang-orang yang menghalangi langkah Janggi.
2: Tuan Putri, dari bukit ini jelas terlihat bagaimana jalannya pertempuran Janggi dengan Sanjaya di bawah sana. Lihat prajurit Janggi itu. Mereka bagai pasukan iblis membunuh tanpa ampun. Mereka lebih kejam dari prajurit Sanjaya. Apakah ini tidak mencemaskan Tuan Putri? Panglima Songsang, kita harus bisa selamatkan Tuan Putri. Apa pendapatmu?
3: Melihat situasi seperti ini, kalau ada permohonan kepada Tuan Putri agar Tuan Putri segera bersiap meninggalkan puncak Maligai.
2: Bersiaplah. Berlayarlah ke Mursala bersama si Kambang, para dayang dan Hulu Balang seperlunya. Kami akan tinggal di sini menjaga puncak Maligai.
3: Tak ada waktu lagi. Bersegeralah Tuan Putri. Kambang, persiapkan keperluan dan perbekalan Tuan Putri. Berlayarlah. Jangan terlihat oleh pasukan Janggi. Kalau masih umur di badan, kita akan bersua di Mursala.

0: Mana? Mana itu Putri Runduk?
1: Ayo, cari dan tangkap dia. Cari, cari terus.
0: Putri Runduk, di mana? Di mana?
2: Apakah benar tuan yang disebut orang Pau Janggi?
1: Siapa? Siapa yang berani menyebut namaku tidak dengan rasa takut? Siapa?
2: Kalau mencari Tuan Putri, kami berdua Panglima Puncak Mahligai siap untuk menyambutmu, Janggi.
1: Tidak perlu basa-basi. Mana Putri Runduk?
2: Seperti inikah adat di negeri Tuhan? Datang tanpa permisi, seperti iblis pembawa bencana. Puncak Mahligai, negeri yang beradat. Enyahlah Tuan bila tanpa mufakat.
1: Mufakat, mufakat. Sampaikan pada Tuan Putrimu nan cantik rupawan. Bila benar Putri Bijak Bestari, lebih baik serahkan diri.
3: Cukup, Janggi. Jangan menabur manis di bibir, tapi isi hati penuh angkar.
1: Ya, maju kalian menghadapi kematian.
2: Jaga langkahmu, Panglima Songsang. Kita maju bersama.
4: Hai.

0: Tuan Putri, kita sudah sampai di Mursala. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Putri?
1: Kita menunggu di sini, Kambang.
0: Tuan Putri, maafkan kami. Bila Tuan berkenan, biarlah kami berlayar ke seberang, meminta bantuan Panglima Buyung Sorkam.
1: Panglima Buyung Sorkam, katamu, Kambang? Tidak perlu. Junjunganmu bergelar Putri Runduk, putri yang ditakdirkan untuk kebesaran puncak Mahligai. Maka, bila ditakdirkan menghadapi Janggi, junjunganmu ini akan teguh diri menghadapi.
0: Tuan Putri akan menghadapi Janggi.
1: Andai benar itu terjadi, Kambang juga akan jadi saksi.
0: Wahai Tuan Putri junjungan kami, bila Tuan Putri berwasiat kepada kami, seluruh anak negeri akan ingat dalam hati.
1: Kalau begitu, mari kita turun dari puncak tebing Mursala ini. Kita lihat apa yang akan terjadi.

0: Tuan putri nan cantik rupawan. Kalau jodoh memang tak akan kemana. Aku janji sengaja datang menjemputmu.
1: Kambang, hulu balang, ayo naik ke perahu. Kita tinggalkan Mursala. Berlayarlah ke tengah laut.
0: Masih ingin lari, Tuan Putri? Lebih baik Tuan Putri datang kepada janji. Aku datang membelah ombak dan menaklukkan banyak negeri.
1: Janggi, dengar olehmu. Tidak ada kata menyerah bagi seorang putri. Sambutlah permintaan Putri Runduk, penguasa puncak Mahligai.
0: Mendengar suara merdu Tuan Putri dalam alunan riak gelombang, rasa gemuruh dalam hati. Oh, sebutkan apa permintaan Tuan Putri.
1: Bila benar Janggi sakti penguasa bumi, satukanlah semua pulau di tengah laut ini ke daratan di seberang sana.
0: Cuma itukah permintaan Tuan Putri? Baiklah, akan Janggi penuhi permintaanmu, Tuan Putri.

0: kambang, kayu perahu. Kita harus menghindar dari gelombang ombak besar yang datang.
1: Tuan Putri, perahu kita terbawa ombak besar. Kita akan tenggelam, Tuan Putri.
2: Oh, ombak besar karena geseran pulau-pulau itu akan menenggelamkan Putri Rundu. Tidak, tidak boleh terjadi.
3: Tuan Putri, aku datang menyelamatkanmu. Lihat, karena permintaanmu, laut menggelora dengan ombak besar. Perahu Tuan Putri akan tenggelam.
0: Janggi, permintaanku belum terpenuhi. Pulau-pulau itu masih terus bergerak. Bila ini sebuah takdir, maka terima jugalah takdirmu, Janggi. Puncak Mahligai telah engkau musnahkan. Para hulu Balang dan Panglima engkau tewaskan. Aku, Putri Runduk, junjungan puncak Mahligai, tidak akan sudi menerima Janggi, apalagi dijadikan permaisuri. Tidak akan.
3: Apa?
0: Tidak akan pernah terjadi.
3: Kalau begitu, Putri sengaja menghindar diri. Janggi akan menangkap dan menawan Putri Runduk.
0: Habis kaji, putus makrifat. Janggi, tiada kata berlapis maaf. Tongkat akar bahar, warisan leluhur. Janggi akan terkubur.
3: Putri Rundu, dengan terpaksa Janggi akan menghadapi Putri.
0: Silakan Janggi. Janggi, sambutlah pukulan tongkat akar bahar. Hiya!

0: Pendengar, setelah pertempuran di tengah laut itu, Putri Runduk terjun ke laut dan disusul oleh Raja Canggih. Angin kencang yang menderu dan pulau-pulau yang bergeser berpindah tempat oleh kesaktian Canggih untuk memenuhi permintaan Putri Runduk. Sehingga menimbulkan gelombang dan ombak besar, membuat barang bawaan dan perbekalan Putri Runduk jatuh dari perahu dan berceceran di tengah laut. Para nelayan menemukan perbekalan Putri Runduk terdampar di pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Mursala dan menyebut pulau-pulau tersebut sesuai dengan nama benda atau perbekalan Putri Runduk yang terdampar di pulau itu. Tersebutlah Pulau Situngkus, Pulau Talam, Pulau Lipek Kain, Pulau Tarika, Pulau Bakar, dan lain-lain. Pendengar, di kemudian hari, para nelayan juga menemukan dua pulau lagi, dan pulau itu disebut Pulau Putri dan Pulau Canggih. Si Kambang, dalam kesendirian dan pencariannya, berbalut kecewa dan sesal, serta kesedihan yang dalam karena tak mampu menyelamatkan junjungannya Putri Runduk. Akhirnya, terus berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya, sambil terus berdendang dengan memukul tepian perahu. Para nelayan pun menyebut nyanyian itu Dendang Si Kambang, yang konon menjadi cikal bakal lahirnya seni Si Kambang di tanah pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah.
1: Maulid!

Demikian, ratusan tahun berlalu, kisah dituturkan turun-temurun menjadi sebuah legenda abadi di tanah pesisir.

RRI dengan esensi buku Mahameru Bersamamu karya Ken Aristiani, terbit September 2013. Buku ini bercerita tentang Ken, pengarang buku ini, dalam melakukan perjalanan cinta ke Mahameru. Ken adalah seorang jurnalis wanita yang pernah mengalami trauma dalam menjalani hubungan cinta. Akibatnya, hingga menjelang usianya yang ke-30, Ken masih single. Orang-orang di sekitarnya menambah beban dengan terus bertanya, kapan ia akan menikah? Akhirnya, Ken memilih traveling sebagai pelarian dari tekanan hidup itu. Hingga akhirnya Ken mengikuti sebuah pendakian massal ke Gunung Semeru, tepat pada tahun baru 2013. Ken punya mimpi ke Mahameru dengan sebuah harapan. Harapan menemukan seseorang yang akan menyanyikan lagu Janji Suci untuknya. Namun, perjalanan Ken untuk menggapai mimpi itu tidaklah mudah. Ken harus menghadapi perjalanan yang penuh dengan perjuangan dan rasa sakit. Akankah Ken berhasil menggapai mimpi menginjakan kaki di pasir Mahameru? Buku ini cocok untuk kamu yang suka mendaki gunung. Membaca buku ini serasa menyegarkan ingatan tentang suasana alam liar yang senantiasa menjadi teman selama proses pendakian, terlebih bagi yang pernah ke Mahameru. Buku ini juga cocok untuk kalian yang ingin melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Di dalamnya terdapat banyak informasi tentang jalur pendakian Semeru. Selain itu, juga dikisahkan masa-masa persiapan sebelum mendaki. Dijelaskan gear apa saja yang harus dibawa, persyaratan apa saja yang harus dilengkapi. Pokoknya, buku ini bisa memberikan tambahan informasi supaya siap raga, logistik, dan mental untuk mendaki Semeru. Demikian esensi buku Mahameru Bersamamu, karya Ken Aristiani, terbit September 2013, dari RRI untuk Indonesia.

Tari merak merupakan salah satu ragam tarian kreasi baru yang mengekspresikan kehidupan binatang, yaitu burung merak. Tata cara dan geraknya diambil dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda Raden Cece Sumantri. Merak, yaitu binatang sebesar ayam, bulunya halus dan di kepalanya memiliki seperti mahkota. Kehidupan merak yang selalu mengembangkan bulu ekornya agar menarik burung merak wanita menginspirasi Raden Cece Sumantri untuk membuat tari merak ini. Dalam pertunjukannya, ciri bahwa itu adalah tari merak terlihat dari pakaian yang dipakai penarinya memiliki motif seperti bulu merak. Tarian ini biasanya ditarikan berbarengan oleh 3 penari atau lebih yang masing-masing memiliki fungsi sebagai wanita dan laki-lakinya. Iringan lagu gendingnya yaitu lagu Macan Ucul, dalam adegan gerakan tertentu, terkadang Waditra Bonang dipukul di bagian kayunya yang sangat keras sampai terdengar kencang. Itu merupakan bagian gerakan sepasang merak yang sedang bermesraan. Dari sekian banyaknya tarian yang diciptakan oleh Raden Cece Sumantri, tari merak ini merupakan tari yang terkenal di Indonesia, bahkan mancanegara.

mengepaskan frekuensinya di 99,2 MHz. Yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RR Digital. Dan ganti-ganti kami hadirkan informasi lain kali ini tentang Mendikdasmen ajak perkuat keimanan dan kepedulian sosial bersama. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen menyalurkan 159 hewan kurban ke berbagai wilayah Indonesia. Program dilakukan dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Mendikdasmen Abdul Muti menyerahkan sapi kurban di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Maksud kami Papua Barat Daya. Sapi tersebut memiliki bobot mencapai 720 kg. Dalam kesempatan itu, Abdul Muti menekankan pentingnya memperkuat nilai keimanan masyarakat. Kurban dinilai tidak sekadar ritual penyembelihan hewan semata. Ia juga mengajak masyarakat membangun keluarga yang baik dan harmonis. Menurutnya, nilai keteladanan Nabi Ibrahim penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, masyarakat perlu menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar masing-masing. Semangat rela berkorban dinilai memperkuat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Kemendikdasmen menghimpun 117 sapi dan 42 kambing dari berbagai satuan kerja nasional. Hewan kurban berasal dari unit pusat dan daerah seluruh Indonesia. Daging kurban diperkirakan mencapai sekitar 18.100 kg untuk masyarakat penerima manfaat. Distribusi dilakukan di 35 provinsi mulai Aceh hingga Papua. Program kurban nasional diharapkan memperkuat kepedulian sosial dan semangat berbagai masyarakat. Pemerintah juga ingin mempererat persaudaraan antar warga melalui momentum Idul Adha.

Van Avivi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Van Avivi dalam buku ini menekankan kebudayaan sebagai kata kerja, sehingga kebudayaan tidak hanya mengacu pada hasil dan produk-produk budaya atau praktik-praktik dan kebiasaan adat seperti songkok, rumah adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan berkaitan dengan usaha ataupun proses yang terhubung dengan nilai-nilai luhur penting kemanusiaan yang menuntut untuk terus-menerus ditingkatkan. Dalam mendefinisikan kebudayaan, Irfan Avivi banyak merujuk pada apa yang termaktub dalam serat Wedhatama, bahwa kebudayaan atau budaya adalah olah budi atau lelaku untuk terus-menerus menyelaraskan karsa atau raga kehendak, cipta fakultas pikiran, daya imaji, dan daya cipta. Jiwa tempat niat, tekad, dan dorongan terdalam, dan rasa bingkai kebijaksanaan dan kearifan, dorongan empati moral yang terdalam. Empat fakultas kemanusiaan tersebut ketika selaras, kendati membutuhkan proses-proses panjang dan tiada henti. Ujungnya akan termanifest dalam tata budaya, tata nilai, tata masyarakat, tata negara, juga tata adat. Hal ini begitu erat kaitannya dengan tujuan hadirnya agama, dalam hal ini Islam, sebagai penyempurna budi manusia. Dan empat fakultas dalam dimensi kebudayaan tadi sangat tidak asing dengan tahapan-tahapan yang ada pada termologi tasawuf, dimensi estorisme Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sehingga dapat dikatakan pula, ajaran agama tak lain dari proses kebudayaan itu sendiri. Meskipun sayangnya, keduanya sering dihadap-hadapkan secara biner hari ini. Karena sejatinya seberapapun agung nilai-nilai agama yang dipeluk dan diyakini bersifat universal itu, ia tidak akan tergelar dalam realitas hidup jika tak membantu proses menjadi manusia yang bertalian dengan lokalitas sekitarnya. Demikian esensi buku Daulat Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Avivi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Hış hış hış. Sen aşana. Basahin tuh.
1: Jangan dipukul dan disiram juga dong, Bu. Kasian. Kan dia cuma mau sisa makanan kita, Bu.
0: Lah gimana? Orang saya nggak suka kucing. Menjijikkan tau.
1: Ya ampun, Bu. Walaupun Ibu nggak suka, jangan diperlakukan seperti itu.
2: Mari kita sayangi hewan dan tidak menyiksanya.
3: Sebaiknya kamu tahu.
4: Menurut WWF dan Global Tiger Forum pada 2016, populasi harimau di dunia menyusut hingga 96% dalam 100 tahun terakhir. Dari perkiraan sekitar 100 ribu ekor harimau, kini hanya tersisa kurang dari 4 ribu ekor harimau di dunia. Sementara, harimau Sumatera yang tersisa di alam liar hanya sekitar 400 sampai 600 ekor saja. Antara tahun 1998 dan 2000 saja, tercatat 66 ekor harimau Sumatera mati terbunuh. Bahkan sepanjang 2020, sejumlah harimau liar dilaporkan mati di Aceh dan Riau akibat terkena jerat dan racun. Kepunahan harimau akan menjadi petaka ekosistem. Dunia sejatinya membutuhkan harimau karena harimau adalah spesies payung di alam. Keberadaannya menjadi penjaga bagi spesies lain di wilayah atau teritorinya. Sebagai predator utama dalam rantai makanan, harimau mempertahankan populasi mangsa liar yang ada di bawah pengendaliannya, sehingga keseimbangan antara mangsa dan vegetasi yang mereka makan dapat terjaga. Lalu, apa yang akan terjadi jika harimau kelak akan punah? Harimau merupakan predator tertinggi. Hilangnya harimau akan menyebabkan trophic cascade, sebuah fenomena ketika jumlah satwa yang berada di bawah rantai makanan harimau akan melimpah. Jika hewan herbivora yang menjadi makanan harimau banyak, mereka akan membutuhkan tumbuhan dalam jumlah yang banyak juga. Jadinya, hutan tidak akan tumbuh dan melakukan regenerasi dengan sempurna.
3: Sebaiknya kamu tahu.
5: Pro 4, 99,2 FM.
6: Roposari.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jambi Malam Iku.
1: Rumpat RRI, Suaro Budaya Jambi.
2: Ganti-ganti dimanapun berada, terima kasih masih setia bersama kami. Masih kami hadirkan informasi update lainnya kali ini mengenai BGN. BGN larang calon mitra MBG bangun dapur sebelum verifikasi. Calon mitra dilarang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG sebelum dinyatakan lolos verifikasi persyaratan oleh BGN. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sony Sonjaya menjelaskan, masyarakat yang ingin menjadi mitra BGN untuk membuka dapur MBG wajib mendaftar melalui portal resmi mitra.bgn.go.id. Ia pun mengingatkan bahwa seluruh proses pendaftaran dan administrasi dilakukan secara daring. Menurut Sony, calon mitra hanya akan bertemu petugas lapangan saat proses survei lokasi berlangsung. Ia juga memastikan tidak ada pungutan biaya dalam tahapan verifikasi pengajuan kemitraan tersebut. Dalam proses pendaftaran, calon mitra harus melengkapi sejumlah persyaratan administrasi seperti data nama dan pengurus yayasan, NPWP hingga nomor induk berusaha atau NIB. Informasi lebih lengkap mengenai BGN larang calon mitra MBG bangun dapur sebelum verifikasi, ketika bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Selamat malam tu sanak sadonyo, nanak bergabung untuk malam Miko. Kita berendang dengan lagu orang buah orang Minang lah, pokoknya lagu Padang. Dia berada ganti-ganti ya. Malam hari ini sambil santai kumpul keluarga, terus juga ada yang udah capek ya, udah tidur aja. Menariknya itu ini hari kedua Lebaran Idul Adha, ketiga. Kok jadi kedua? Maksudnya ketiga, ada yang mungkin kemarin masih berjibaku dengan kurban, ada nggak ya hari ini? Bisa jadi ada juga ya. Pokoknya tetap semangat, jaga selalu kesehatan. Ingat, jangan banyak-banyak makan daging. Kita karena lagunya ini lebih ke Minang alias Sumbar. Jadi pengen nanya daging kemarin dibuatin apa selain rendang. Di line telepon 0811-6707-9920. Selamat malam.
1: Malam.
0: Baik kabar dah?
1: Baik.
0: Baik, sebaik-baiknya.
1: Iya, sebaik-baiknya udah.
0: Sebaiknya udah kasih ya awak rendang.
1: Boleh
0: tapi tidak mau ke studio. Tahap pun tak lah. Sibuk lah terus.
1: Sibuk terus?
0: Iya bang. Bang. Bang Amba kan emang sibuk.
1: Iya.
0: Mantap.
1: Apa kabar udah?
0: Alhamdulillah. Lai sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Hujan sih itu tadi?
1: Hujan tadi pagi.
0: Berapa menit?
1: Oh, lama
0: lah. Dah jadilah motret tadi dah.
1: Ya, awak nak siap-siap.
0: Ah, dah yakin saya. Iya iyalah.
1: Kalau
0: tidur
1: kalau pagi-pagi mungkin lah kena hujan.
0: Nah, itulah pula dah.
1: Tadi Siko jam 6 lewat hujan nih.
0: Meleleh lah kaget tu dah.
1: Iya.
0: Di pula ngenang eh.
1: Gimana lagi ya hujan?
0: Nasib badan. Bang.
1: Halo.
0: Daging kemarin selain buat kendang apa, Bang?
1: Belum masak.
0: Belum dimasak.
1: Iya.
0: Apa hal? Nunggu apa seminggu lagi?
1: Kendang
0: lama
1: masih ada.
0: Oh, kendang lama masih ada. Mantap kendang. Hati-hati bala, Bang. Kaget tiba-tiba tu, koponyo pening kata kan ada banyak duit, kopo pening kolesterol.
1: Kalau kolesterol lebih.
0: Tidak. Kaki nyenyap lagi koponya, ha.
1: Tidak.
0: Lah tempatnya pening. Kita dendang dari mana, kau bang?
1: Dendang PKB jadi dirantau.
0: Kasian.
1: Kasian banget. Lagunya untuk udaku.
0: Kenapa? Kasian. Aku tuh bukan PKB jadi dirantau. Tapi jodoh nan inda ado. Jodoh dan bapali yang kalahin hati.
1: Ayo, itu jodoh adalah tuh.
0: Iya, lagi OTW jodoh saya.
1: Iya, kalau ado. Undang mesti ada lah ya tuh.
0: Tidak ada pakai undang-undangnya inyap lah.
1: Jadi makan rendang lewek lah.
0: Tidak ada. Terus saya pakai mengendang. Rencana itu saya nak makan tempoyak.
1: Tempoyak, akan nak tempoyak.
0: Salam lah dikit lah.
1: Salam lah. Ya udah, sampai siap kayak selalu ya.
0: Iya.
1: Waknya baru di balam melimi ikau Odin juga mbak dia pun nama Angga Lebang Tamrin Mak Juka DJN Nek Libadu Laba Sa'wan Mas Putra Pulau Sintang Bang Musi Usi juga Mbak Adi Cakra Winata Tuk Sijan Waknya Ida Naila Ajeng juga Mama Sikri Budi Sila Mbak Yani Budi Yani Budi Yani juga Mbak Kelia
0: Siap
1: Asing Pak Emang yang juga benar Kakak Buset Waknya Topan juga Waknya Kang Sule Waknya Aura juga, nih Musin, Waknya Angga Yusuf, Bang Armi juga, Waknya Anita, Wak Tina juga, Wak Bang Jul, Mbak Kembar juga, Waknya Mbak Ayang juga, buat galau-galau lah.
0: Siap dah.
1: Agua ditunggu ya.
0: Tunggu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Udah amanan jauh di seberang. Bang enggak tuh seberang kota Jambi. Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
0: Ba'akabar. Alhamdulillah sehat. Apa kabar abang Abadul?
1: Baik-baik sayang lah.
0: Baik-baik sayang. Nyanyilah kita kalau cintu. Hanya satu pintaku. Apa?
1: Hujanan dah.
0: Dak kehujanan tu dak, cuma kedinginan bae lah bang.
1: Okey. Oh, okay.
0: Nak diapoi lah kini tu dak.
1: Mati we ati tu.
0: Dak ada bisa kegi alat kau nak mati dibuat
1: Mati alat kau libur tentu.
0: Iyo itu lah tu, jangan sampai. Cerita punya cerita masalah daging. Kalau memang dapat kemarin tu, di selain dibuat rendang nak dibuat apa tu bang?
1: Buat selain buat rendang tu rencana aku nak buat ini bakso tu lah.
0: Oh bakso ke? Kira...
1: Bunda-bunda
0: tu dulu kan. Yo pula dah kecil kan saya buat empek-empek tadi tu.
1: Tapi pakai bukan cuko pakai cuko kari.
0: Dah kalau menurut saya tu jadi anu macam spaghetti tu ha, spaghetti hamburger tu ha. Pakai saus.
1: Iyo saus itu enak makannya kayak saus saya itu.
0: Aduh, yang dulu.
1: Pizza itu enak makannya memang mahal.
0: Memanglah idenya siapa lah tidak buat makanan macam tu dak.
1: Iyo apa enaknya aku bilang dia mahal-mahal harga kayak itu katanya mau tu aku bilang.
0: Aduh. Lidahnya telah beda tu Bang Dul.
1: Iyo menang gaya-gaya buat gaya. Nak ikut-ikut di gaya luar. Tepoyak.
0: Ya Allah, janganlah. Jangan sebut tahu tepoyak kaki saya jadi pengen.
1: Apa kita nak masak tepoyak itu?
0: Gas. Tapi malam kita dendang jangan lagu tempoyak, lagu lain. Lagu Minang mana tu bang?
1: Lagu Minang apa emak kau ya?
0: Banyak tu.
1: Nyai,
0: Nyai
1: lah, aku
0: tak
1: tahu
0: lagu
1: Minang
0: lah. Kau hafal juga lagu Minang ya? Kalau penyanyi itu banyak sebenarnya tuh. Pengen nyanyi penyanyi yang cewek apa yang cowok?
1: Yang cewek lah.
0: Yang cewek. Kalau nanti kenalnya kadang tuh kayak macam Ayola apa namanya tuh. Siapa lagi tuh? Ovi. Terus ada juga siapa lagi ya cewek-cewek entah kenal tu ya. Nama penyanyi agak lama dikit tu Ria Amelia. Kalau nak
1: pilih lah
0: ya.
1: Nah
0: iya nian.
1: Yo.
0: Salam boleh.
1: Salamnya untuk semuanya aja.
0: Nah, terus siapa lagi bang?
1: Salam kompak dan keluarga aja lah.
0: Insya Allah.
1: Sehat, gitu.
0: Iyo.
1: Sehat selalu, sukses selalu.
0: Amin.
1: Jodohnya dekat situ lah. Jodoh namanya yang jodoh.
0: Oh, tunggulah dulu. Kita lagi mencocokkan hati. Asik.
1: Iyo, apa dengan apa Mbak Vero?
0: Mbak Vero keluar dia.
1: Lagi cari dia. lagi tuh nak.
0: Lagi nyari. Iya, iya, iya, siap bang, enggak apa-apa, aman lah tuh.
1: Iya, buat sama Iman, makasih.
0: Yo. Waalaikumsalam, terima kasih udah. Ay, udah jauh di gantau. Bang Abdul tiba-tiba ingat malam apa yang kau ya. Selamat malam.
1: Selamat malam, udah.
0: Yo.
1: Akabarnya.
0: Alhamdulillah sehat saja.
1: Lagu apa? Siapa minta lagu pertama tapi gadi di rantau tuh?
0: Takabe gadi di rantau.
1: Ah, itu bayu tu kata takabe gadi di rantau tuh.
0: Iya nia, tak bakal ingat lagi.
1: Bercinta jawa kawin jauh orang.
0: Aduh. Berat. Itu Bang Ama tuh.
1: Yo.
0: Yo, Bang Ama minta tadi.
1: Bang Amar ya?
0: Iya.
1: Oh, Bang Amar, itulah
0: tak agak ngeri.
1: Ini bercinta jawa kawin orang.
0: Sadih, sabana, sadih.
1: Sadih ya? Kasih putih saya yang tak sudah.
0: Iya. Bang Andi, ini kalau masalah daging kemarin tuh selain buat rendang, dibuat apa, Bang?
1: Saya tak
0: bikin aku,
1: saya dewean rumah kok.
0: Ya kalau nggak nengok-nengok tutorial, Bang.
1: Tak, kemarin tuh ada jatah lah ya.
0: Apa tuh?
1: Saya bagi ke tetangga.
0: Oh.
1: Jadi ada yang ngasih sop, ada yang ngasih dendeng.
0: Oh iya betul, nah kan berarti kan selain jadi renang kan jadi sop.
1: Iya,
0: Di dendeng.
1: Bagi-bagiannya kan.
0: Jika tau kan, tidak .
1: Masak
0: tukang. Tengoklah tutorial tuh bang. Pertama-tama masukkanlah bumbu. Basing bumbu lah dimasukin. Tapi kita enaknya penendang Malangkau dengan mana kok bang?
1: Ambo nak menangah lagunya dari Ratu Sekumbang.
0: Nama tuh?
1: Gasing Tangkura.
0: Gasing Tangkura.
1: Itu.
0: Mantap tuh. Salam boleh.
1: Salam pertama-tama buat penantikaku yang ada di Ternate. Salam sehat, salam sayang selalu. Kalau lagi monitor, selamat monitor sayang. Bahagia selalu sana. Bersama keluarga besarnya. Jangan terjadi apa-apa dengan dirimu, Dika.
0: Amin, insyaAllah.
1: Doaku bersamamu. Semoga baik-baik saja di sana ya, Dika.
0: Amin.
1: Lagu ini... bukan untuk Dika ini. Ini lagu ini mau tahu udah cerita ini.
0: Boleh
1: ini
0: dikit.
1: Cerita laki-laki yang ditolak ini.
0: Oh, itu saya tuh bang.
1: Diputarkan gasing di tengah sawah tuh baru. Segilo-gilo mencari itu.
0: Iya, karena ada baca-baca dikit ada.
1: Duman terputus makrifat, putus gasing, putus makrifat.
0: Kau dulu nolak kau sekarang ngejar aku yo.
1: Jangan main-main sama gue lo Vero.
0: Asik. Hey,
1: gasing
0: tangkura. Bisa begitu mantapnya tuh. Gas kalah bang. Ayo lanjut.
1: Pero. Dalam pero bergurau-gurau pero jangan.
0: Ya bercanda, jangan masuk hati.
1: Bercanda, jangan masuk hati. Lagi lapor polisi
0: nggak mati aku. SAD pula dibawa.
1: Terus buat Ajeng, buat Pina di kantor Riau, Mama Kembar, Kak Windy di Lampung, Naila, Aurel, Ika, Bunda Wati, Bunda Sila, Bunda Yani, Bu E, Tete Nadia dan Aliminya, Tete Anita, Bang Musid, Bang Rudi, Bang Ajum, Bang Ramlan, Bang Abdullah. Siapa lagi ya? Amarkan, terus Kismar, Wak Udin, Bang Ijal, Kak Butet, buat Dirman sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Amin, insyaAllah.
1: Terima kasih Bang Dirman, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih juo untuk udah awak nan jauh di Simangkawe. Tidak jauh pula lah. Udah. Makasih dah. Kau udah masuk. Mano, apa nama kok ama-ama, terus apa lagi, uni-uni. Aku lah, ada lain pula. Kita dendang dulu lah, yuk.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: dengan esensi buku Perahu Kertas karya Dewi Lestari diterbitkan tahun 2010. Perahu Kertas merupakan satu di antara karya Dewi Lestari yang sudah diangkat dalam film layar lebar. Perahu Kertas mengisahkan tentang seorang pria bernama Kinan yang telah menyelesaikan pendidikannya di Belanda yang bercita-cita menjadi seorang seniman lukis. Namun, ayah Kinan tidak mengizinkan dan lebih menginginkan Kinan belajar di perguruan tinggi Fakultas Ekonomi. Dikisahkan pula seorang perempuan yang bernama Kugi dengan pembawaan ceria dan periang, juga sangat menyukai dongeng. Kebiasaan Kugi melukiskan segala perasaannya pada kertas yang kemudian dibentuk seperti perahu, lalu menghanyutkannya di sungai berharap Dewa Neptunus membacanya. Kugi memiliki dua orang sahabat yang bernama Eko dan Noni. Mereka berteman sejak masih kecil. Mereka jugalah yang mempertemukan Kinan dan Kugi yang kemudian berakhir saling menyukai. Tetapi keduanya memilih untuk tak mengungkapkan perasaan masing-masing. Hal ini dikarenakan Kugi sudah memiliki Joshua dan Kinan dijodohkan dengan Wanda. Kugi kembali ke Jakarta setelah menamatkan pendidikannya dan bekerja sebagai copywriter. Sedangkan Kinan memiliki tekad untuk menjadi pelukis meski ditentang ayahnya. Kinan memutuskan untuk pergi ke Bali dan menemui sahabat ibunya yang bernama Pak Wayan. Lalu bertemulah ia dengan Luhde Laksmi yang membuatnya jatuh cinta. Demikian esensi buku Perahu Kertas karya Dewi Lestari diterbitkan tahun 2010 dari RRI untuk Indonesia.
1: Adik mau pilih yang warna apa?
2: Warna putih.
3: Kalau kakak pilih warna apa?
4: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
3: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
5: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
3: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
6: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
0: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

kipas angin dipergunakan untuk menghasilkan angin. Sementara fungsi umumnya adalah untuk pendinginan udara, penyegaran udara, dan pengering. Kecepatan hembusan kipas angin dapat dikontrol dengan 3 cara, yakni dengan menggunakan pemutar, dengan tali penarik, dan dengan remote control. Kipas angin sudah ada sejak ribuan tahun lalu dan digunakan oleh beberapa negara seperti Mesir, Yunani, Roma, dan Cina, yang pada saat itu kipas angin memiliki berbagai fungsi. Kipas angin ditemukan pada sebuah makam raja di Mesir, yakni Raja Tutankhamen, yang digali pada tahun 1922. Fungsi kipas angin yang ditemukan tersebut

RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Esensi buku Laskar Pelangi adalah tentang perjuangan, persahabatan, dan impian. Buku ini menggambarkan bagaimana semangat, ketekunan, dan pendidikan dapat mengubah kehidupan meskipun di tengah keterbatasan. Anak-anak di dalam cerita, seperti Ikal, Lintang, dan Mahar, belajar di sebuah sekolah tua yang hampir runtuh, tapi mereka punya semangat besar untuk belajar dan bermimpi. Mereka tidak membiarkan kemiskinan atau keadaan sulit menghentikan langkah mereka. Kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran guru seperti Bu Mus dan Pak Harfan yang dengan tulus mengajarkan anak-anak tentang nilai hidup dan ilmu pengetahuan, meskipun mereka juga hidup sederhana. Yang menarik dari buku ini bukan hanya tentang sekolah, ini juga tentang persahabatan yang erat antara anak-anak yang saling mendukung dan menciptakan kenangan indah bersama. Mereka saling menyemangati, menghibur, dan bekerja sama menghadapi masalah seperti tim kecil yang kompak. Di sisi lain, Laskar Pelangi juga menyoroti ketimpangan sosial di masyarakat. Pulau Belitung yang kaya akan tambang timah ternyata masih menyisakan banyak warga yang hidup miskin. Pesannya adalah bahwa keadilan sosial dan kesempatan yang sama itu penting, terutama untuk pendidikan. Buku ini mengajarkan bahwa mimpi besar bisa terwujud jika kita memiliki tekad, semangat, dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Walaupun hidup terasa berat, ada harapan yang bisa mengubah segalanya. Demikian esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Dari RRI untuk Indonesia.

Bisa untuk cemilan, bisa juga sebagai teman makan nasi. Ya, namanya kentang Mustafa. Kenapa namanya kentang Mustafa? Itu dikarenakan nama seorang chef yang selalu masak menu makanan untuk presiden di Istana Cipanas, yang bernama Chef Opa Mustafa. Sang koki ini kemudian mengolah kentang-kentang sisa dari olahan menu makanan yang disajikan kepada presiden. Kentang ini kemudian dipotong kecil-kecil menyerupai batang korek api, yang kemudian oleh Chef Mustafa digoreng garing dan kemudian dibumbui balado. Maka jadilah namanya kentang Mustafa, yang sampai saat ini masih dinikmati semua orang.

0: Berbagi pada sesama tidak akan membuat kita miskin.
1: Cuy, mata air cuy.
2: Ayo, Kuy Bro, minum sepuasnya kita nih.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
4: Ojo seneng ngewahi jeneng warisannya Bapak Biung.
3: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang tua.
5: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
0: Pro 4 RRI, Suara Budaya Jambi.

0: Nanti kita lanjutkan untuk badannya dengan lagu Urang Minang, Urang Awa, Urang Sumbar. Di line telepon 0816769920. Selamat malam, Bunda.
1: Selamat malam, Nanda. Apa kabarnya, Bunda?
0: Alhamdulillah sehat, Bunda. Bunda.
1: Alhamdulillah.
0: Bunda. Di mana tuh?
1: Ya, ada tetangga, tetangga.
0: Di mana? Di mana tuh, Bunda?
1: Ya, saya sehatnya dari Bandung.
0: Bukan, maksudnya itu di mana? Bunda bilang rame itu di mana?
1: Bunda di rumah kok, di rumah.
0: Lah kan teh tak tahu rumah Bunda.
1: Ala banyak rumah Bundanya ya. Berapa buahnya?
0: Enggak hafal rumah Bunda di mana.
1: Aduh.
0: Hah? Tuh kan ada yang mencet. Sian Bunda. Entah sinyal Bunda apa mungkin pulsa ala habis. Kita lanjut di belakang Bunda. Bunda Nadia boleh diulang nanti ya. Bisa minta lagu Bunda. Selamat malam. Waalaikumsalam. Oi dah. Baga bada.
2: Sehatlah.
0: Sehat. Masih. Kenapa?
2: Bawa rendang.
0: Bawa rendang?
2: Iya.
0: Dari mana bawa rendang, Kang Iing? Jelas-jelas saya ini orang yang tidak dianggap. Nggak, Kang Iing kan dapat tuh daging kayaknya ya.
2: Itu korban, Wan.
0: Hah?
2: Itu ikut korban
0: kemarin. Alhamdulillah, kemarin dagingnya tuh selain dibuat rendang, emang dibuat apa, Kang?
2: Di sop sama rendang.
0: Iya, selain rendang.
2: Iya, sop.
0: Dibuat apa?
2: Bikin sop.
0: Ah, ya udahlah, bawa lah sini. Siapa orang nih minta-minta. Tapi ini Kang Iing masih tetap tuh jual apa namanya tekwan walaupun masih. Lebaran.
2: Masih kemarin jualan.
0: Waduh, bagus tuh tekwan pakai rendang.
2: Benar.
0: Benar pula katanya.
2: Kuahnya enak pakai lontong.
0: Ya nian.
2: Benar, kesini lagi bikin ini.
0: Kapan kesini? Apa bang apa no Kang Iing nyuruh kesinilah malam, masa ya tengah malam saja kesano.
2: Beli lontongnya dengan dikasih kuahnya.
0: Ya Allah, ado pe Kang Iing ngajak saya malam-malam. Tapi lontal lagi saya nak tidur. Besok saya nguli lagi Kang. Kita dendang yang mana nih Kang?
2: Minta lagu lah
0: nih. Iya, yang mana?
2: Kemarin itu salah putar, bukan itu nyanyinya Pariaman tuh.
0: Pariaman.
2: Iya, nyanyinya tuh.
0: Lah, tapi lagunya sama kan?
2: Beda ya, tapi penyanyi beda. Citra Irani
0: emangnya. Hah?
2: Ya, penyanyi Citra Irani.
0: Oh, ngono. Tapi lagunya sama.
2: Iya, sama lagunya orang itu, orang Sakda.
0: Oh, yang itu lebih asli lagi.
2: Cowok,
0: ini cewek. Awak nak Pariaman Yan?
2: Ayo.
0: Ah iyalah boleh salam.
2: Salamnya untuk buat semua ya.
0: Yo.
2: Yo ada yang ngopi nih.
0: Alhamdulillah.
2: Iya. Yo. Yo. Yo.
0: Yo. Udah.
2: Ditunggu lagunya nih.
0: Iya Nian.
2: Yo.
0: Yo. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang. Buatlah itu kopi. Habis ngopi tak bisa tidur. Selamat malam. Nah.
1: Malam udah.
0: Udah nanjau di sinan.
1: Apa kabar udah?
0: Alhamdulillah sia kok.
1: Iya, masa enggak kenal.
0: Masa enggak kenal. Emang saya lihat. Aduh, be. Oh, ini uni-uni kayaknya apa ama-ama.
1: Ampun,
0: baru
1: kemarin ya. Lupa.
0: Indak lupa tapi lali. Nah, iyalah. Oh, Uni Sinta.
1: Ah.
0: Pahal kok, dalam goa nampaknya kok.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, Mbak Sinta gimana kabar?
1: Ya, Uni.
0: Nah. Iyalah, Ayu eh.
1: Sehat, sudah.
0: Iyalah Ayu, eh sinyal apa hal tuh, hilang timbul.
1: Udah nyari sinyal nih. Genteng
0: lo. Oh, kasihan nampak tuh.
1: Iya, sorenya mah.
0: Hilang timbul. Oh, Mbak Sinta.
1: Oh iya.
0: Daging tuh selain dibuat rendang buat apa kemarin?
1: Yang kemarin. Mm-mm. Sekarang dibuat itu.
0: Sama apa?
1: Dendeng
0: batokok.
1: Iya, dendeng batokok.
0: Kalau indak batokok dia tuh digeprek.
1: Sini makan.
0: Hah?
1: Makan sini.
0: Kapan?
1: Kapan malam?
0: Iya, tidak bisa lah sekarang. Oh iya, yeah. Saya kok tidak bisa meninggalkan studio. Cemano kalau tahun depan, beda?
1: Allah Tuhan, perang lama.
0: Iyalah, salam lah gue apa?
1: Takicuh dengan tak.
0: Takicuh bana. Salam lah.
1: Kemarin udah. Makin putih aja gitu ya. Selalu ya.
0: Iya.
1: Jelas tak nih soalnya.
0: Tidak jelas. Saya iya bela.
1: Iya nak lah. Yang keluarganya jalan kemana tuh?
0: Ah?
1: Healing kemana?
0: Healing keliling. Lanjut. Ya.
1: Bang Andi tadi ada Andi ya, terus buatnya siapa tadi yang Iing?
0: Iya, Kang Iing.
1: Di mana? Salam kenal.
0: Simpang lorong remaja.
1: Lorong remaja udah jauh ya.
0: Lorong remaja yang di itu di Brownie.
1: Oh, di Brownie.
0: Bukan.
1: Emang ada di Brownie remaja?
0: Aturlah, carilah makonyo, cari tahu.
1: Banyak. Yang sulit. Ya, terus Wak Udin dia.
0: Siap.
1: Di kolam renang.
0: Hah?
1: Ya, kayaknya. Udah. Firman.
0: Ya.
1: Ya selalu ya.
0: Insyaallah.
1: Nah, dikabar-kabari nanti selanjutnya.
0: Oke.
1: Ada lagunya?
0: Ditunggu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya Allah, kok penyakit anu kok. Penyakit kalau Bang Ama dulu nelpon kan jam itu ada ya. Ayo, putus lagi, putus nyambung. Cek itu bela apa suara we. Yalah, sana sadonyo kita badendang lagi. Kalau nak bergabung, sabar.

RRI dengan esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat, budaya, dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Menggali dan memahami secara mendalam tentang identitas dan karakter masyarakat Jawa modern melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk filosofi, budaya, dan psikososial. Buku ini memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana nilai-nilai tradisional Jawa masih mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Jawa saat ini. Namun, juga membahas bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Melalui kajian yang holistik, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas dan keunikannya. Demikian esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat budaya dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019, dari RRI untuk Indonesia.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: sebentar ya.
1: Aduh, anak itu mau kemana lagi? Kecanduan banget nih kayaknya sudah. Aduh, bawa motor terus lagi.
2: Biarlah, supaya dia lancar bawa motor itu.
1: Iya, tapi itu bahaya, Pak. Dia juga belum punya SIM.
3: Berhenti. Dek, sudah punya SIM?
0: SIM apa ya, Pak?
3: Surat izin mengemudi kendaraan.
0: Hah? Nggak ada, Pak. Nggak tahu. Emang nggak boleh ya, Pak, kalau nggak punya SIM?
3: Iya. Adek belum boleh mengendarai motor sendiri. Adek melanggar peraturan berlalu lintas karena belum cukup umur. Sekarang, motor ditahan dulu ya. Ntar kami hubungi orang tuanya.
0: Jangan, Pak. Saya takut, Pak.
4: Anak di bawah umur belum diperbolehkan membawa kendaraan sendiri. Karena belum memiliki kestabilan dan keterampilan dan belum bisa menjaga emosi tanpa memikirkan keselamatan diri dan orang lain. Sehingga bisa berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas.
5: Setiap daerah di Indonesia tentunya mempunyai nama untuk pasar tradisional, seperti Pasar Rumput di Jakarta, atau Pasar Beringharjo di Yogyakarta, atau Pasar Pabean, pasar tertua di Surabaya. Di kota Jambi sendiri, selain pasar tradisional Angso Duo, ada juga pasar yang dinamai oleh masyarakat dengan nama Pasar Hongkong. Pasar ini ditempati oleh masyarakat keturunan Tionghoa yang menjual perlengkapan sembahyang, buah, sayur, dan keperluan lainnya. Aktivitas di pasar yang sudah 27 tahun beraktivitas ini dimulai sejak matahari terbit sampai sekitaran jam 10 pagi. Hal ini biasa dilakukan dikarenakan masyarakat keturunan ini biasa berbelanja pada pagi hari. Saat ini Pasar Hongkong tidak hanya tempat interaksi antar warga keturunan, namun seiring berjalannya waktu, pasar ini bukan hanya dikunjungi oleh warga Tionghoa, namun juga masyarakat biasa dengan etnis yang berbeda. Interaksi yang tercipta akhirnya berkesan pembauran budaya dari berbagai etnis yang ada.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Apresiasi budaya

0: RRI dengan esensi buku, kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap. Karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017. Esensi dari buku kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap, adalah pencarian akan kekayaan budaya dan warisan kuliner yang dimiliki oleh Jambi, dengan fokus pada pengaruh Melayu yang mencolok. Buku ini tidak hanya sekedar kumpulan resep atau deskripsi hidangan, tetapi juga merupakan perjalanan yang membawa pembaca untuk memahami akar budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang tersirat dalam setiap sajian. Dalam buku kuliner Jambi Telusur Jejak Melayu Sedap Meresap, tersaji 95 resep hidangan lezat yang pantas dicoba di warung-warung atau restoran yang tersebar di daerah Jambi. Buku ini telah ikut memperkaya tabungan budaya kuliner Nusantara sebagai tonggak kemandirian bangsa untuk selama-lamanya menjadi salah satu objek wisata kuliner serta bernostalgia. Demikian esensi buku kuliner Jambi, Telusuri Jejak Melayu Sedap Meresap, karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
1: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.
2: Bau asapnya menyengat sekali.
3: Ah, dari mana asalnya ya? Tebal sekali asapnya. Atau jangan-jangan ada kebakaran ya?
2: Aduh Lala, kamu tidak tahu ya kalau ada kebakaran hutan?
3: Hah? Kebakaran hutan? Pantas asapnya tebal sekali.
4: Penyebab kebakaran hutan, membuka lahan dengan cara membakar, perambahan hutan, illegal logging. Api yang kecil bisa menjadi sahabat, namun api yang besar bisa menjadi pengkhianat.
5: Jerawat sudah hilang, namun tumbuh lagi bahkan di area yang sama. Ternyata penyebabnya adalah memencet wajah sembarangan sehingga seluruh penyumbatan belum terangkat. Jerawat yang muncul saat menstruasi terlalu sering menyentuh area wajah yang menjerawat dengan tekanan berlebih. Cara tepat menghilangkan jerawat adalah hentikan kebiasaan mengusap kulit area wajah dengan kasar. Rutin membersihkan wajah, terutama setelah beraktivitas di luar ruangan. Hindari paparan sinar matahari secara langsung. Rutin olahraga dan kelola stres dengan baik. Gunakan produk perawatan kulit khusus berjerawat.
6: rri.co.id
7: rri.co.id
6: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
7: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
6: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
7: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
6: rri.co.id.
8: Sembilan puluh sembilan koma dua FM perempuan Jambi.

0: Ke sesi terakhir yang mau bergabung silakan line telepon 0811-6707-9920 yang sambil menikmati rendangnya, terus tadi ada yang buat supnya, dendengnya, ha pokoknya. Tapi hati-hati jangan terlalu malam juga makannya, ini udah 10:30. Selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mang Ajum, Mbak Akaba, Mang Ajum. Alhamdulillah, Mang Ajum. Selama di sana udah ngerti belum bahasanya?
1: Di sini enggak, sama biasa aja.
0: Sama aja.
1: Berdua aja ngomongnya.
0: Berdua aja. Berdua dengan siapa? Dengan Tete.
1: Dengan saya aja.
0: Iya, nggak ada gitu tetangga diajak ngomong pakai bahasa Minang. Paling
1: enggak juga, mah.
0: Urang mah katanya kan, orang mana? Biasanya gitu. Mang Ajum kemarin dapat daging juga nggak?
1: Daging banyak, kalau daging ada lah.
0: Ada apa? Dijadiin apa selain rendang?
1: Pari.
0: Kenapa?
1: Makan rendang tiap hari.
0: Waduh, hati-hati Mang Ajum, pusing kepalanya. Bisa aja ya kan tiap hari rendang mulu. Itu yang dibeli nasi bungkusnya kayaknya rendang mulu.
1: Enggak, bukan. Iya, rendang terus.
0: Enggak jauh-jauh dari rendang. Mantap.
1: Selalu ada gitu. Selalu ada rendang.
0: Selalu ada. Mang Ajum mau dengar lagu Minang yang mana nih?
1: Impian rumah tangga aja.
0: Apa?
1: Impian rumah tangga.
0: Impian rumah tangga apa-apa nih?
1: Iya, impian rumah tangga.
0: Impian rumah tangga judulnya gitu?
1: Iya.
0: Coba saya cek dulu ya.
1: Iya.
0: Salam boleh.
1: Salam dulu buat Gadir mana aja ya. Sampai ya.
0: Kemudian juga buat Kak Abdul Rahim ya di Kudengar sana kita sangat malam. Sebelum tekan. Mantap bana lagu. Kita lanjut ke Uni di belakang. Selamat malam nih.
2: Malam juga udah.
0: Udah di rantau orang.
2: Apa kabar udah?
0: Alhamdulillah Uni, ba akaba Uni.
2: Baik sayang.
0: Lah pakai sayang gini koy. Sesalah nak nyebut lah bengak mato banyak makan rendang.
2: Iya.
0: Iya pula. Tapi kemarin selain ibu rendang buat apa lagi tuh daging?
2: Rendang tuh lama.
0: Rendang tuh lah ya. Namanya rendang ajaib. Iya, berkali-kali tetap enak dimakan. Pula tuh. Iya, makin banyak pula anu kolesterol. Makin mantap pokoknya ya. Makin dia. Apa?
2: Masih ada daging, dapat daging tuh diapain?
0: Kalau dapat daging, saya maunya dimasak lah pokoknya. Tapi daging saya sekarang tuh saya nak ngeluari lemak saya.
2: Iya, mas banyak daging.
0: Banyak lemak saya sekarang, bukan banyak daging. Aduh. Mbak
2: Ya.
0: Nak ngani lagu mana? Kok lagu Minang?
2: Lagu ini enggak udah. Cinto nandapi paruah.
0: Apa cinto?
2: Nan? Bati?
0: Bati?
2: Wa? Bapi taruhkan.
0: Bapi taruhkan cinta.
2: Nan. Bapi taruhkan.
0: Betul lah tuh.
2: Betul dari itu nama.
0: Apa tuh?
2: Hari Parintang.
0: Salah dak tuh judulnya.
2: Kalau bisa yang itu. Apa judul lagunya salah?
0: Tidak, betul.
2: Mas nih.
0: Kamu bersendu.
2: Lihat hari Parintang ya udah.
0: Iya, Uni. Ya Allah, cintenan Bapi taruhkan.
2: Iya. Salamnya buat Mang Ajum tadi ya.
0: Buat minta kirim, minta kirim apa selain rendang? Sir karipik Sanjay.
2: Iya.
0: Enak lah tuh.
2: Ini siapa buat cinta tadi juga mas?
0: Kenapa dia?
2: Ya, selamat malam.
0: Oh kirain ya kan ngajak makan rendang.
2: Buat apa tuh yang di?
0: Apa tuh?
2: Siapa? Andi Sastra juga ya.
0: Hah?
2: Buat yang di Kalimantan.
0: Siapa tuh?
2: Siapa tuh Abu Rahim?
0: Yo.
2: Pak Udin juga selamat malam.
0: Lah tidur.
2: Buat Ajeng juga, buat Bang Juli, Bang Ete, buat semuanya mas ya.
0: Iya nih antu.
2: Buat mas ditunggu nanti di Pro 1.
0: Iya nih an apa?
2: Iya.
0: Taya tidak.
2: Ya ditunggu mas ya.
0: Iya lah tuh.
2: Pulangnya tadi.
0: Oke. Okay.
2: Buat mas selalu ya.
0: Terima kasih Uni.
2: Terima kasih mas. Assalamualaikum. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Malam juga Uni Vero. Nan ado di seputaran Transito.

0: persatuan satuan pikiran sama Mbak Vero.
1: So sweet.
0: Bercanda kok Mbak Vero.
1: Bercanda lagi. Sakit hatiku. Alhamdulillah sehat. Macam mana kabar? Udah, enggak ada enak pula nyebut udah putra. Oh iyalah, enaklah dikit.
0: Ai, basing lah lagi.
1: Oh, basing tentu lah pokok eh.
0: Awak zamuang. Zamuang yang gila.
1: Iya. Koha Bunda Yati, koha masuk lah Bunda Yati. Katanya tak bisa nelpon katanya.
0: Tunggu
1: bentar. Iyo, kami kan lagi nelpon juga. Siapa dak?
0: Bentar iyo. Abang gimana dak? Pejuang nak masuk di payahnya.
1: Memang macam tu lah. Beradu tadi kan.
0: Iyo. Awak ni pengen ni sampai dengan Mbak Vero masuk eh. Kalau dia masuk dulu.
1: Sebaik. Tapi pembuka kemarin tu daging tu selain dibuat rendang dibuat apa lah?
0: Sate
1: lah. Iya pula nah tu. Sate. Nambah iya. Lagi pening pala.
0: Tapi bang bukannya awak sombong ya.
1: Hah?
0: Awak ada hobi gak bang makan sapi kambingnya?
1: Oh sama lah.
0: Awak cuma yang doyan lagi ngayam.
1: Sama pula gitu bang.
0: Ayus.
1: Kalau macam tu bang, kita siap kalau isuk bagi sate ayam tu bang. Kalau dah abang suka studio esok, karena esok di Siko di depan tu ada jual sate bang.
0: Iya.
1: Canda bang. Iya, dah jaya bang. Karena kalau di ujung kita nak nyanyi lagu apa kau bang Putra? Bisa lah tu saya haturkan lah kayak gitu.
0: Itu yang gak enak ini.
1: Ih, cayunian.
0: Awak pinjam lagu Pau Zana eh.
1: Namanya tuh?
0: Kawan Saiyo.
1: Kawan Saiyo?
0: Iya.
1: Kalau emang gak ada kawan tuh cuman nolah dak?
0: Jadi apa pecinto eh.
1: Jadi pecinto. Salam lah bang.
0: Salam eh. Buat yang masuk dari pangkal di sebelah ujung-ujung ya. Salam kenalan, salam kompak selalu lah dari RTM. Terus buatnya
1: lupa tadi apa bang judulnya?
0: Kawan Saiyo.
1: Iya nen. Lanjut.
0: Ada tak?
1: Ada.
0: Apa yang gak ada di perempuan ada?
1: Itulah tuh segala ada. Segala ada.
0: Obat galau ada
1: tak? Sebenarnya ada bang, tapi itu agak privasi. Kita bercakapnya 4 mata bang, jangan 6.
0: Ya,
1: bang. Jadi kalau pakai kacamata bang, buka dulu.
0: Iya.
1: Lanjut bang.
0: Ya buatnya bang, semoga sehat dan sukses selalu bang ya.
1: Amin, insya Allah.
0: Pulang nih, kaki hati-hati bang ya. Jago masuk, jago hati, dan jago perasaan Mbak Vero bang ya.
1: Alah.
0: Ya bang, makasih bang ya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih untuk Abang Putra. Agak sedih hati. Nah, iya nih yang kawan saya, iya tidak. Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, Bunda. Iyalah, dari tadi nampak bertanya apa hal yang masuk. Lah, aduh, karena masuk.
2: Iya, Bunda. Iya. Terus balik tadi.
1: Balik mana?
2: Dari Serawangun.
1: Enaklah, jalan-jalan tuh.
2: Pokoknya ditengok apa status Bunda tuh.
1: Apalah kau. Masa saya mantau status Bunda?
2: Iyalah.
1: Kan tuh.
2: Kita kan besti.
1: Besti. Kan main. Bunda gak ada berat gak kepala tuh?
2: Bila, lalu. Aduh,
1: Dirman.
2: Bunda minta nomor putra tadi dengan
1: nomor putra. Kagilah minta lah dengan beliau.
2: Aku nak ngobrol 4 mata sama dia.
1: Iya, buka kacamata tu dulu, Bunda.
2: Ya, aku kasih solusi untuk apa tadi katanya minta apa tadi?
1: Obat galau.

0: mau bergalau kan itu satu dengan kau bergalau.
1: Soi bundo, tapi bundo kemarin daging tuh selain dibuat kentang buat apa be?
0: Nah kalau bunda tuh kalau daging ya, dibikin rendang, dibikin rendang, dibikin pindang, dibikin bakso, dibikin sate.
1: Nah saya penasaran tuh dibuat pindang tuh cuman no tuh?
0: Gulai terjun, gulai terjun tau tak Dirman?
1: Tahu pada depan daerah sayur ada tuh gulai terjun.
0: Nah itu di gulai terjun jadi.
1: Nyata kejun benar tuh langsung masuk dalam perut.
0: Bunda banyak lah, ada lah bawa dari Terawangun sekitar 4 kilo lah.
1: Woi, mak eh. Tanggung
0: kalau beli ke tempat.
1: Tak tanggung-tanggung ya.
0: Iya, dikasih konaan, dikasih anak.
1: Oh iya iya.
0: Kurban situ, kalau rendang juga kemarin mau ada lah, rendang 2 kilo.
1: Mak berbagi galau tuh.
0: Kalau langsung makan pindang, bikin pindang kan, tulang-tulang tu, bikin pindang. Oh, pokoknya maknya suah. Pokoknya untungnya dah bunuh, tak ada darah tinggi, dah kolesterol.
1: Iya, yeah, yang penting jangan darah terus, darah
0: bunda
1: kotor.
0: Bunda kan lagi ngeliat, bunda postingin di itu di apa di TikTok tu lagi ngeliat ya. Nah, bunda masak, tak sempat nak ngeliat semua kamu. Ya. Bunda hati-hati kolesterol, bunda tak punya kolesterol.
1: Saya tuh dapat kabar dan dapat foto tuh alhamdulillah lah kenyang saya bun.
0: Ya Allah.
1: Bunda lah di ujung nian kok takut lagu dah terputar ngikut be tiga lagu gak apa-apa dah.
0: Rindu mah rindu surang.
1: Rindu mah rindu surang.
0: Iya.
1: Mah cuman rindu.
0: Rindu mah rindu surang.
1: Atau. Rindu mah rindu.
0: Cuman apa? Rosana cikgu. Salam tadi buat putra putra. Dengarin lagu bunda ya. Rindu mah rindu surang. Merindukan putra ya.
1: Ah.
0: Kasihan
1: lebih kau mutlak tadi. Jadi obat galau tadi. Dadah, salam lembun. Lagi ujung soalnya.
0: Itulah malam
1: juga. Iya. Bunda
0: ini habis capek, habis piring, habis nyapu rumah, habis masak, habis masak.
1: So sweet.
0: Pokoknya sudah lu lagi udah sempat belum melek lu.
1: Iya. Masih ya. Ya bun.
0: Ya dah, assalamualaikum. Ya. Makasih banyak ya.
1: Ya, waalaikumsalam. Ya, benar. Iya nian. Dah. Waalaikumsalam. Bunda Dado bercakap jangan lu apa? Lurus bae yang kiri kanan. Macam mano ke lagi? Ada belok masa saya Dado lah boleh belok kiri, belok kanan. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Merancak
2: mana?
1: Oh, merancak mana? Rangawak baku dolimo. Alhamdulillah sehat Bang Amlan, macam mana kabar?
2: Sehat lah gitu.
1: Sangat lah dah ujung-ujung dah ya.
2: Dah ujung-ujung lah, maksudnya tadi sudah terdampak ni
1: dah. Karena tidur dulu.
2: Tidak lah,
1: tidak lah. Mantap tuh. Lagunya kok lah ada 3 malahan di bonus 4 ha. Ah,
2: yo biarlah dengan lagu dan
1: tadi. Yo. Jadi daging kemarin selain dibuat rendang buat apa?
2: Sekarang tu yang daging lebaran masih ada rendang. Oh. Tapi yang daging kemarin belum ada itu, belum ada diolah belum.
1: Oh, banyak stok kita. Oh.
2: Banyak stok. Nah, ada ngolahnya ngasih ke Pero, bilang
1: ngolahnya. Ngasih ke Pero. Nek pero ya, lagi, enak, pero lagi.
2: Yang pada pergi tapo tu dia dah. Tenangnya dah, dah pendekin
1: orang dia dah. Iya. Siap. Salam bolehlah untuk siapa tu, Bang Amlan?
2: Salam juga kata tu nyolai lah. Pokoknya saya dari sampai pokoknya salam kepak salam dia tu dah. Cuba tulisan bekasi kenyang pulangnya tadi ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bang Kamlan ke ladu ujung-ujung juga gitu nak untuk lagu Minang bagi yang mau gabung masih bisa tapi cuma dapat salamnya baik. Iya, ada lagi tuh. Ada kupon ladu ujung ula kau nantukan bantai kemarin mungkin ya. Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mbak Aka Baki.
3: Kabar baik.
1: Alhamdulillah.
3: Baliknya.
1: Alhamdulillah sehat iya. Jiwa raga dunia akhirat. Amin.
3: Iya. Amin ya Allah. Amin iya. Ya Rahman.
1: Eh lah di ujung nian koki.
3: Tawak dada kami tak lagu.
1: Iya lah ada empat.
3: Saya bahagia nian. Dengar itu empat. Harga sawit akan melambung.
1: Iya, melambung ke langit.
3: Iya, ke bak mobil.
1: Iya, betul. Tapi iki memang betul kalau di perempat itu kan, kalau untuk isu-isu macam itu kan agak kurang diperbincangkan. Tapi insya Allah nanti kalau pas di Pro 1, insya Allah nanti saya usulkan.
3: Tadi mendengar pidato apa tadi di Pro 3 Jakarta, ini memang lagi dibahas. Beberapa pengusaha-pengusaha sawit, baik pun itu dari manajemen dan sebagainya, pengusaha-pengusaha CPO, itu kan lagi dibahas sekarang.
1: Nanti
3: pukul 12 akan ini tahu tentang kenaikan sawit.
1: Iya, betul.
3: Nah, kalau itu pun mudah-mudahan tidak berbohong.
1: Insya Allah, semoga lah ya. Iya.
3: Karena kalau yang kemarin memang sangat-sangat menjerit.
1: Tapi tuh Ki, kemarin tuh simpang siurnya gini, sempat saya beberapa baca sumber, itu tuh sebenarnya permainan. Nah, kalau yang memang dari
3: makanya
1: pemerintah.
3: Sekarang ini lagi dibahas. Ma,
1: betul.
3: Dari pengusaha yang ini, kong-kong berat.
1: Betul lah Ki.
3: Semoga. Kalau masalah daging.
1: Ah, apa tuh?
3: Dibuat apa sudah saya titip dengan Vero.
1: Bebenah dikit ki.
3: Iya.
1: Saya kok berharap kok.
3: Sampai keberatan ya nenteng.
1: Iya. Saya kok saya kok berharap kok nak ke rumah Mbak Vero lah saya kok.
3: Iya.
1: Sudah siaran kok mau tak mau Mbak Vero harus buka pintu.
3: Di Transito.
1: Iya. Saya mau tak mau pokok harus buka pintu Mbak Vero yo.
3: Cuma dia alamat palsu yang ada.
1: Ay sudah jadilah. Makasih lah tuh.
3: Neyo katanya alamat palsu ya aduh.
1: Ada.
3: Kalau saya alamat tepat.
1: Hah?
3: Kalau saya alamat tepat. Tanya di mana gitu.
1: Oh iya, tanya di mana?
3: Di mana? Tanya di mana? Kecamatan Kabupaten Batanghari, Kecamatan Pemayung, Desa Serasa. RT 10. Dusun Jumbersari.
1: Mantap.
3: Tepat. Jadi saya ada alamat palsu Ayu Ting Ting.
1: Oh no.
3: Iya. Nah, pokoknya salamnya buat galo-galoe. Saya bahagia dari Pro 3 Jakarta. Mudah-mudahan apa yang diharapkan dengan masyarakat kecil ini tercapai dari itu juga. Tapi kalau harga karet, wah ini memang telah membaik ya.
1: Alhamdulillah. Udah nyentuh 17 ya Ki ya?
3: Lebih,
1: siap.
3: Kalau karet kering ya.
1: Iya, alhamdulillah.
3: Itu lebih. Apalagi tempat Kang Sule. 20.
1: Makanya
3: 30 2 kilo.
1: Iya, makanya nyenyap bae dak.
3: Nyenyap bae dia.
1: Ya lagi.
3: Pero tadi minta apa?
1: Ah?
3: Minta lagu apa?
1: Minta lagu apa tadi itu ya? Oh, Cinta nan Bapi Taruhkan.
3: Iyalah. Untuk siapa ditaruhkan?
1: Enggak tahu siapa pun yang mempertaruhkannya. Ayolah dong, pertaruhkan aku.
3: Ayo, pokoknya buat Irman.
1: Sayo.
3: Selalu murah rezeki.
1: Amin insyaallah.
3: Tapi ya kita kan benar-benar
1: cepat. Amin Allah, amin Allah tanda pernikahan. Amin Allah insyaallah.
3: Sayo dan salam.
1: Ya.
3: Pokoknya salam buat yang dari awal sampai akhir ya. Nah, pokoknya sehat selalu.
1: Amin Allah.
3: Bersama keempat.
1: Ya.
3: Tentunya kita terhibur.
1: Amin.
3: Terima kasih Dirman.
1: Yo, Ki.
3: Saya undur diri.
1: Yo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Ki ya. Selain informasi dari Ki tadi ada juga informasi ganti-ganti mengenai krisis keuangan. PBB siapkan pemangkasan jabatan senior dan reformasi besar. PBB berencana memangkas sejumlah posisi kepemimpinan senior dalam 2 tahun ke depan sebagai bagian dari program reformasi organisasi. Langkah tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang ingin merampingkan birokrasi lembaga internasional itu. Guterres menilai struktur PBB saat ini terlalu gemuk dan membutuhkan reformasi besar serta penghematan biaya. Upaya tersebut dilakukan di tengah krisis keuangan dilansir dari The Straits Times dan Reuters. Pada hari ini Jumat 29 Mei 2026, krisis tersebut sebagian dipicu oleh tunggakan iuran negara anggota termasuk dari Amerika Serikat sebagai salah satu penyumbang terbesar. Menurut Guterres, reformasi bertajuk UNAT telah menunjukkan sejumlah kemajuan. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah pemangkasan anggaran tahun 2026. PBB juga memindahkan lebih dari 2.000 pekerja dari kota-kota mahal ke pusat operasional dengan biaya lebih rendah. Ganti-ganti, terima kasih yang sudah bergabung untuk lagu-lagu Minang Malam Miko. Di lain kesempatan insya Allah ada kawan-kawan yang lain. Dan saya mungkin bawa Minang, bawa program Minang Malam Miko untuk minggu terakhir. Insya Allah kita sehat selalu, ketemunya di beda frekuensi. Terima kasih yang sudah bergabung. Lagu-lagu tadi tetap saya putar. Bang Hamzah mohon maaf tidak bisa lagi ya, waktu sudah di ujung-ujung. Pokoknya terima kasih yang mau istirahat, sambil istirahat belum bisa tidur menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat atau pukul 24 waktu Indonesia Barat, masih kami hadirkan lagu-lagu Nusantara untuk ganti-ganti.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Jambi Malam Iku.
1: Kandikati informasi berikut mengenai Kementerian HAM tegaskan pembahasan revisi UU HAM libatkan lembaga HAM nasional. Kementerian Hak Asasi Manusia atau Kemenham membantah tudingan Komnas HAM terkait revisi UU HAM tidak partisipatif dan manipulatif dalam proses pembahasannya. Kemenham menegaskan pembahasan revisi Undang-Undang HAM sejak awal melibatkan berbagai lembaga nasional hak asasi manusia terkait. Rumadi mengatakan Komnas HAM dan sejumlah lembaga nasional HAM selalu diundang dalam pembahasan revisi Undang-Undang HAM nasional. Lembaga tersebut meliputi KPAI, Komisi Nasional Disabilitas, hingga Komnas Perempuan dan Perlindungan dalam berbagai forum pembahasan. Rumadi menyebut perwakilan Komnas HAM belakangan tidak menghadiri sejumlah forum pembahasan revisi Undang-Undang HAM nasional. Menurut Rumadi, ketidakhadiran utusan Komnas HAM dalam pembahasan tersebut berlangsung tanpa disertai alasan yang jelas. Selain itu, Kementerian HAM juga membantah anggaran revisi UU HAM akan melemahkan, maksud kami anggapan revisi UU HAM akan melemahkan independensi Komnas HAM. Lebih lanjut, Rumadi menilai tudingan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat. Rumadi menyebut draft revisi Undang-Undang HAM menambahkan mekanisme koordinasi antar lembaga nasional HAM dalam penanganan kasus beririsan. Meski masih terdapat poin diperdebatkan, pemerintah tetap membuka ruang masukan berbagai pihak termasuk Komnas HAM nasional.
0: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: Eh Mir, keren banget dompet kamu. Oleh-oleh dari luar negeri ya? Mau dong aku satu.
1: Ada nih, sudah aku siapin buat kamu.
0: Tunggu. Kayaknya ini bukan buatan luar negeri deh. Ini kan kerajinan songket, Mir.
1: Masa sih? Asli loh, aku beli di luar negeri.
0: Yakinlah, kan aku yang jemput kamu di bandara. Tapi bener loh, ini kerajinan songket Jambi. Motifnya kan kapal sanggat.
2: Banggalah dengan produk Indonesia.
3: Tahukah Anda Jembatan Makalam? Jembatan ini berada di pusat kota Jambi. Sebelum dibuat Jembatan Makalam, tempat itu dulunya adalah makam peninggalan Belanda, tempat peninggalan bersejarah di kota Jambi, di mana pada zaman penjajahan Belanda, makam itu termasuk makam yang paling luas karena terletak di tengah kota Jambi. Nama Makalam sendiri diambil dari nama gubernur pertama daerah Jambi. Beliau adalah yang berjasa pada saat lahirnya Provinsi Jambi, dan untuk mengenang jasa beliau, maka pemerintah setempat menggunakan nama Makalam sebagai nama jembatan yang menjadi penghubung dari jalan alternatif. Tapi banyak juga masyarakat setempat yang meyakini dan mengatakan kalau nama Makalam itu adalah kependekan dari makam lama. Dan setelah diresmikan oleh Wali Kota Jambi periode 1998-2008, maka jembatan tersebut menjadi ciri khas dari masyarakat Kota Jambi yang menggunakannya untuk menuju ke jalan alternatif.

RRI dengan esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018. Melalui buku ini, pembaca mendapatkan informasi tentang asal-muasal suku Tidung. Arbain menelusuri arti kata Tidung supaya bisa mengidentifikasi asal-muasal orang Tidung. Tidung berarti bukit atau gunung. Jika Tidung artinya adalah bukit, mengapa orang Tidung lebih banyak menghuni dataran rendah dan pantai-pantai? Sementara Kayan yang artinya dataran rendah, kok malah sukunya sekarang lebih banyak berada di dataran tinggi? Arbain menemukan bahwa Islamlah yang menyebabkan pemisahan kedua suku ini. Orang Tidung yang memeluk Islam berangsur menuju pesisir. Sedangkan orang Kayan semakin menuju perbukitan di dalam. Artinya, suku-suku di wilayah utara Kalimantan ini sesungguhnya berasal dari etnis yang sama. Perjumpaan dengan budaya dari luarlah yang ikut berperan dalam menciptakan pemisahan suku. Selanjutnya, Arbain memaparkan tentang Kerajaan Tidung. Ia membagi masa Kerajaan Tidung menjadi Kerajaan Tidung kuno abad 8 hingga 14 dan Kerajaan Tidung era dinasti Tidung Tenggara abad 15 hingga 19. Dalam buku ini dipaparkan raja-raja baik di era Kerajaan Tidung kuno maupun era dinasti Tenggara. Arbain juga menggambarkan luas wilayah kerajaan dari masa ke masa. Sayang sekali, buku ini sangat sedikit membahas bagaimana hubungan Kerajaan Tidung dengan Kerajaan Bulungan yang berjaya di era Belanda. Selain memberikan informasi tentang asal-muasal suku Tidung dan Kerajaan Tidung, buku ini juga memuat berbagai budaya orang Tidung. Di antaranya adalah agama orang Tidung pra-Islam, adat istiadat kelahiran, perkawinan dan kematian yang berakar kuat dari budaya pra-Islam, dan sistem pengobatan. Arbain juga memuat kearifan lokal masyarakat Tidung dalam menjaga alam, bahasa, pantangan, hikayat, teknologi yang pernah digunakan di masa lalu, kuliner dan permainan anak-anak. Sebagai anak negeri, Arbain sangat risau dengan surutnya kebudayaan Tidung dari gerusan budaya modern. Ia menyarankan upaya revitalisasi budaya Tidung sehingga bisa bersaing dan bersanding dengan budaya modern yang kian masif. Upaya revitalisasi yang diusulkan adalah mulai dari keluarga. Hendaknya keluarga-keluarga Tidung menggunakan kembali bahasa Tidung untuk percakapan sehari-hari di rumah. Selain digunakan di rumah, hendaknya bahasa Tidung juga dijadikan muatan lokal untuk proses pembelajaran di sekolah. Arbain juga mengusulkan penampilan kembali kesenian-kesenian Tidung dan memperkenalkan kebudayaan Tidung ke ranah dunia. Harus diakui, mempertahankan budaya, khususnya kesenian, adalah sesuatu yang sangat berat. Kesenian yang dulu berkembang sebagai bagian dari budaya masyarakat, mungkin saat ini sudah hanya menjadi sebuah pertunjukan. Namun dengan upaya revitalisasi dan pengemasan yang sesuai dengan selera masyarakat modern, kesenian tradisional bisa tetap lestari di panggung modern. Buku ini adalah sumbangan yang luar biasa bagi masyarakat Kalimantan Utara dan orang Tidung khususnya, sebab buku ini mendokumentasikan banyak aspek dari masyarakat Tidung. Semoga Arbain atau sejarawan muda Tidung tertarik untuk terus melanjutkan upaya menyingkap sejarah dan budaya Tidung. Demikian esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018, dari RRI untuk Indonesia.

Ganti-ganti, terima kasih masih setia bersama kami. Informasi lainnya mengenai insentif mobil listrik nikel dinilai perkuat hilirisasi industri nasional. Rencana pemerintah memberikan insentif penuh bagi kendaraan listrik berbasis baterai nikel atau MNC dinilai menjadi langkah strategis khususnya dalam memperkuat hilirisasi industri nikel nasional. Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan atau PUSPHEP, Bisman Bahtiar, mengatakan kebijakan tersebut dapat menjadi momentum penting bagi Indonesia, terutama guna meningkatkan posisi dalam rantai industri baterai kendaraan listrik global. Menurut dia, kebijakan insentif perlu diperkuat dengan aturan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Hal ini penting agar penguatan industri tidak berhenti pada peningkatan konsumsi kendaraan listrik semata. Bisman juga menilai baterai berbasis nikel atau nikel manganese, maksud kami nikel manganese cobalt atau NMC, masih memiliki prospek kuat di industri kendaraan listrik global, terutama untuk kendaraan dengan performa tinggi dan jarak tempuh jauh. Sebelumnya, ganti-ganti Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyebut pemerintah sedang menyiapkan skema insentif kendaraan listrik berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP sebesar 100% untuk mobil listrik berbasis baterai nikel. Sementara kendaraan listrik non-nikel direncanakan memperoleh PPNDPT sebesar 40%.

dengan esensi buku Perahu Kertas karya Dewi Lestari diterbitkan tahun 2010. Perahu Kertas merupakan satu di antara karya Dewi Lestari yang sudah diangkat dalam film layar lebar.

0: perasaan masing-masing. Hal ini dikarenakan Kugi sudah memiliki Joshua dan Kinan dijodohkan dengan Wanda. Kugi kembali ke Jakarta setelah menamatkan pendidikannya dan bekerja sebagai copywriter. Sedangkan Kinan memiliki tekad untuk menjadi pelukis meski ditentang ayahnya. Kinan memutuskan untuk pergi ke Bali dan menemui sahabat ibunya yang bernama Pak Wayan. Lalu bertemulah ia dengan Lu De Laksmi yang membuatnya jatuh cinta. Demikian esensi buku Perahu Kertas karya Dewi Lestari diterbitkan tahun 2010 dari RRI untuk Indonesia.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung siku dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk serangan jarak dekat saja.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Apresiasi budaya.

0: yang kamu kerjakan? Hah? Kamu rasakan ini, hah?
1: Aku takut. Papa sering main pukul. Kalau aku melakukan kesalahan, Papa, maafkan kalau Tari sering buat salah. Tapi Papa jangan main pukul. Tari takut.
2: Pernahkah Anda membayangkan bahwa kekerasan yang Anda lakukan akan melukai hati anak dan membekas seumur hidup dalam dirinya?
3: Sahabat Budaya, situs Candi Solok Sipin yang terletak di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Sungai Putri, ditemukan oleh seorang Belanda yang pernah berkunjung ke daerah Jambi. Hal itu berdasarkan dari tulisan yang terdapat pada arca Buddha yang diperkirakan berasal dari abad ke-8 Masehi. Situs ini berasal dari periode klasik Hindu-Buddha, dan di situs ini juga ditemukan sebuah arca Buddha yang terbuat dari batu pasiran atau sandstone setinggi 1,7 meter, yang digambarkan dalam posisi berdiri memakai jubah. Kemudian juga ada dua buah makara, sebuah lapik dan sebuah stupa. Arca dan makara sekarang ini tersimpan rapi di Museum Negeri Jambi. Dan di salah satu makara tertulis angka tahun 1064 Masehi. Kondisi situs ini pada saat ini semakin terhimpit oleh pemukiman penduduk dan hanya beberapa saja yang dapat diselamatkan.
4: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
5: Kowor faidu nan komar.
4: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.
6: Sembilan puluh sembilan koma dua Pro 4 RRI Jambi.

sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Jumat 29 Mei 2026. Dan esok pagi kami akan kembali menjumpai kanti-kanti pukul 5 waktu Indonesia Barat di FM 99,2 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap mereka, inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kanti-kanti di Jambi dan dimanapun kanti-kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Jambi, kembali mengudara di frekuensi 99,2 MHz dan melalui RRI Digital. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, edisi Sabtu 30 Mei 2026. Kanti-kanti selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah, dunia ini hanya sementara dan akhirat itu kekal. Siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah akan menjadikan hatinya penuh rasa cukup, mengumpulkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Namun, siapa saja yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kemiskinan terus menghantui matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya." Hadis riwayat Tirmizi.
1: Cahayo pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'matin. Ni'matil imani wal islam wa kafa biha minan ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Subhanakallahul azim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini terlebih dahulu marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan karunia yang diberikan kepada kita semua sehingga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur yang panjang sehingga alhamdulillah juga kita masih berjumpa dengan tahun 2023. Dan ungkapan rasa syukur ini dibuktikan dan diwujudkan dengan tentunya melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua ibadah, pekerjaan yang kita kerjakan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilussolihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima." Yang artinya Allah telah menjanjikan orang-orang di antara mereka yang beriman dan beramal soleh ampunan dan ganjaran pahala yang besar. Quran Surat Al-Fath ayat 29. Demikian pula orang yang beriman dan beramal soleh telah ditetapkan oleh Allah sebagai makhluk yang paling baik. Innal ladzina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 7. Dari sebagian ayat-ayat Al-Quran yang menjadi dasar di atas, mendekatkan kata-kata iman dan amal soleh sering dijumpai. Penggabungan kosakata iman dan amal soleh sudah pasti mengandung pengertian yang amat dalam, bahwa iman tidak dapat dipisahkan dari perilaku amal soleh. orang-orang yang sungguh beriman akan selalu mengerjakan amal soleh. Dan selanjutnya amal soleh akan lahir dengan mudah karena adanya rasa iman. Hadirin pemirsa Mutiara Pagi yang berbahagia, mengenai hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman yang paling utama yaitu engkau mengerjakan, mengerti, merasa bahwasanya Allah senantiasa menyertaimu kapan dan di mana saja engkau berada. Pemirsa Mutiara Pagi yang berbahagia, hal ini jelaslah bahwa orang-orang yang beriman masing-masing merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati-hati dalam hidupnya dan akan merasa ringan untuk beramal soleh dengan tulus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Mutiara Pagi yang berbahagia, rangkaian kata iman dan amal soleh sering kita temui dalam berbagai literatur yang berkaitan dengan agama. Pengertian amal itu sendiri adalah penggunaan segala daya untuk menghasilkan sesuatu. Sedangkan kata soleh bermakna segala sesuatu yang bersifat baik, menguntungkan dan berguna. Sehingga kalau kita sambung kata amal dan soleh, maka ia akan bermakna penggunaan segala daya, yaitu jasad, daya fikir, serta daya nafsu untuk menghasilkan sesuatu yang sifatnya baik, menguntungkan dan berguna. Pemirsa pendengar RRI yang berbahagia, dalam hal ini banyak kita temui contoh-contoh amal soleh. Sholat misalnya, berpuasa, zakat, berjihad, membaca Al-Quran, berzikir, dan tentu masih banyak lagi amal soleh yang lain. Amal soleh yang amat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mendahulukan amal-amal yang telah diwajibkan kepada manusia untuk dilaksanakan. Pemirsa pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian memperbanyak perkara-perkara yang disunnahkan, itulah amalan-amalan yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain amal soleh yang sifatnya berhubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib maupun yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya amal soleh yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah amal-amal yang wajib yang bisa dirasakan manfaatnya bagi hamba yang lain, yaitu amal sosial. Dengan kata lain, Allah menghendaki hambanya memiliki kesolehan sosial yang lazim pula disebut dengan social responsibility. Hal ini bisa kita lihat dalam banyak ayat Al-Quran yang menyambungkan, mengkaitkan langsung perintah sholat dengan perintah zakat. Yang zakat itu sendiri adalah ibadah yang bersifat sosial. Allah menjanjikan balasan yang berlipat ganda bagi hambanya yang rela menafkan hartanya yang demikian di jalan Allah. Para pemirsa pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini ada 5 hiasan yang menarik sekali, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini ibarat suatu kebun, ibarat suatu sawah yang akan dihiasi oleh 5 perkara. Yang pertama, ilmu pengetahuannya para ulama. Kemudian yang kedua, keadilan bagi orang-orang yang memegang tampuk kekuasaan. Kemudian yang ketiga adalah ketertiban ibadah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keempat, kejujuran bagi para pedagang. Kemudian yang kelima adalah kedisiplinan para karyawan. Para pemirsa pendengar RRI yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus berhati-hati dalam mengarungi hidup ini agar tidaklah terjubus ke dalam perangkap iblis. Dan marilah kita hiasi hidup ini dengan amal-amal soleh yang membawa kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua bisa selamat dan berbahagia fit dunia wal akhirah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhir. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Pemirsa pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dibuktikan dengan bekerja meningkatkan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik amal yang wajib maupun yang disunnahkan, baik amal ibadah yang berkaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala maupun ibadah amal sosial yang berkaitan dengan sesama manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kamu adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Inilah yang disebut dengan ibadah sosial. Para pemirsa pendengar RRI Mutiara Pagi yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Tentunya mohon maaf atas segala kekurangan dan kealfaan. Dan terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muafi ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Surat An-Nahl ayat 126.
3: Jangan engkau jadikan rumahmu seperti kuburan, tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya. Sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim.

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang memiliki hubungan kerabat, dan tetangga yang bukan kerabat, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran Surat An-Nisa 36.

Wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11.

Doa berlindung dari dua sifat pelit dan pengecut. Ya Allah, aku mohon perlindungan dari kegelisahanku, kesedihan dari ketidakmampuan dalam kemalasan, dan sifat bakhil dan pengecut dari beban hutang dan penindasan oleh orang-orang. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

Belajarlah kamu semua, dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Hadis Riwayat Tabrani.

0: Sahabat Nabi Al-Farisi pernah berkata, "Aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Orang yang lalai yang tidak tahu dengan kelalaiannya. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridha atau murka kepadanya. Aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya. Ketika ajal kematian telah tiba, dan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan aku tidak tahu apakah aku ke surga atau ke neraka."
1: Tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu." Beliau bersabda, "Yaitu engkau menceritakan tentang saudaramu yang membuatnya tidak suka." Lalu ditanyakan kepada beliau, "Lalu bagaimana apabila pada diri saudara saya itu kenyataannya sebagai yang saya ungkapkan?" Maka beliau bersabda, "Apabila cerita yang engkau katakan itu sesuai dengan kenyataan, maka engkau telah menggibahinya. Dan apabila ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dirinya, maka engkau telah berdusta atas namanya." Hadis riwayat Muslim.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Pagi Iko. Kabar hari Iko.

Selamat pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada. Tentunya akan ada kabar hari Iko di Senak Sarolangun belum temukan ada penyakit pasca pemotongan hewan kurban. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun memastikan kondisi hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha tahun ini dalam keadaan sehat dan layak konsumsi. Kepala Bidang Kes 1 Kesmafet dan P2PH Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun, Dr. Hewan Deden Kusnandarini mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menemukan adanya laporan penyakit maupun gangguan kesehatan pada hewan kurban yang telah diperiksa. Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan terhadap sapi bantuan presiden yang sebelumnya disalurkan ke daerah itu. Selain memastikan kesehatan hewan kurban, Dinas Peternakan juga menghimbau masyarakat agar memperhatikan kebersihan saat proses penyembelihan. Ketika itulah kabar hari Iko di Senak Sarolangun belum temukan adanya penyakit pasca pemotongan hewan kurban. Ganti-ganti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Hardisk ada di dalam tas, di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C, ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada di...

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi kanti-kanti dimanapun kanti-kanti berada, tentunya pagi hari ini kembali lagi di Jambi Pagi Eko. Dan tentunya kanti-kanti di formasi pukul 6:25 waktu Indonesia Barat, tentunya pagi hari ini akan hadir sederetan informasi dan juga lagu daerah Nusantara yang tentunya kanti-kanti akan menghibur kita semua di sepanjang hari ini. Dan informasi di pagi hari ini yaitu para pengendara di Provinsi Jambi harus lebih tertib dalam berlalu lintas jika tidak ingin terkena sanksi tilang. Pasalnya, kanti-kanti Polri ini bakal menggelar operasi patuh 2026 serentak selama 2 pekan mulai tanggal 8 hingga 21 Juni mendatang. Dalam razia besar-besaran ini, kepolisian sudah mengantongi daftar pelanggaran utama yang menjadi target buruan di jalan raya. Ganti-ganti berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, operasi patuh kali ini mengusung tema transformasi digitalisasi penegak hukum. Fokus utamanya adalah memburu para pengendara nakal yang sengaja memodifikasi kendaraan agar tidak terdeteksi oleh kamera tilang elektronik. Dan tentunya Kakor Lantas Polri mengingatkan ganti-ganti masyarakat ini bahwa memanipulasi identitas kendaraan ini akan langsung ditindak tegas tanpa kompromi. Dan tentunya bagi warga Jambi yang penasaran, berikut ini ganti-ganti ado daftar pelanggaran yang paling diincar oleh petugas lapangan. Yang pertama yaitu manipulasi plat motor, yang kedua melawan arus jalan. Meskipun ganti-ganti daftar pelanggaran itu merupakan salah satu ya, polisi ini tidak hanya diam di balik layar monitor. Penindakan di jalanan akan dibagi menjadi 3 skema ketat demi menghindari praktik pemungutan liar ganti-ganti. Nah, sebanyak 60% penindakan akan mengandalkan jepretan kamera e-tilang statis maupun mobile, sementara 30% lainnya menggunakan metode razia manual oleh petugas di titik-titik rawan, dan 10% berupa pendekatan teguran simpatik ganti-ganti. Nah, jadi ganti-ganti kalau berkendara tidak mau dipluit oleh polisi, ya kan? Nah, makonyo ya, ikuti rambu-rambu lalu lintas juga ganti-ganti. Dan juga nih, siapa di sini memanipulasi plat motor sama melawan arus jalan, hati-hati selalu ya. Dan tentunya ganti-ganti, itulah informasi kita di pagi hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi.
1: Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

Ganti-ganti di tengah gaya hidup serba cepat, tekanan pekerjaan, tugas sekolah hingga tuntutan media sosial dan juga kesehatan mental kini menjadi perhatian penting. Namun masih banyak orang bertanya, ganti-ganti apakah check up kesehatan ini bisa benar-benar wajib? Nah, jawabannya tidak harus menunggu sakit dulu untuk memeriksa kesehatan mental sama seperti tubuh kita. Kondisi psikologis kita juga perlu dipantau secara berkala agar masalah bisa dikenali sejak dini. Ganti-ganti menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, screening atau pemeriksaan kesehatan jiwa dianjurkan minimal 1 tahun sekali untuk semua kelompok usia. Mulai dari remaja hingga lansia, pemeriksaan ini bertujuan mendeteksi tanda awal gangguan mental agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan juga tepat. Ganti-ganti kesehatan mental sendiri ini bukan hanya soal depresi atau gangguan berat. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menjelaskan bahwa seseorang dikatakan sehat mental ketika mampu mengelola stres, bekerja produktif, dan berfungsi baik dalam kehidupan sosial. Sayangnya, ganti-ganti banyak orang masih menganggap konsultasi psikolog hanya untuk ganti-ganti dengan orang yang memiliki masalah berat. Padahal check-up mental ini bisa membantu seseorang memahami kondisi emosinya sebelum berubah menjadi gangguan serius. Nah, ganti-ganti ternyata ada beberapa tanda seseorang yang mulai melakukan pemeriksaan kesehatan mental. Yang pertama, mudah kecemasan, sulit tidur, dan juga kehilangan semangat beraktivitas serta emosi tidak stabil, sulit fokus, menarik diri dari lingkungan sosial, dan merasa lelah secara emosional terus-menerus. Nah, ganti-ganti di Indonesia sendiri layanan screening kesehatan jiwa kini mudah diakses termasuk melalui puskesmas dan program kesehatan pemerintah. Bahkan Kemenkes mendorong masyarakat untuk menjadikan pemeriksaan kesehatan jiwa ini sebagai bagian dari gaya hidup sehat modern. Ganti-ganti cakup kesehatan mental bukan berarti kita gila ya. Nah, atau mungkin masalah gangguan berat. Pemeriksaan ini ganti-ganti justru menjadi langkah preventif untuk menjaga kualitas hidup. Sama pentingnya dengan medical check-up fisik, karena kesehatan bukan hanya soal tubuh yang sehat, tapi juga pikiran yang kuat dan juga stabil. Ganti-ganti itulah informasi kita di pagi hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

RRI dengan esensi buku, kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap. Karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017. Esensi dari buku kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap, adalah pencarian akan kekayaan budaya dan warisan kuliner yang dimiliki oleh Jambi, dengan fokus pada pengaruh Melayu yang mencolok. Buku ini tidak hanya sekedar kumpulan resep atau deskripsi hidangan, tetapi juga merupakan perjalanan yang membawa pembaca untuk memahami akar budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang tersirat dalam setiap sajian. Dalam buku kuliner Jambi Telusur Jejak Melayu Sedap Meresap, tersaji 95 resep hidangan lezat yang pantas dicoba di warung-warung atau restoran yang tersebar di daerah Jambi. Buku ini telah ikut memperkaya tabungan budaya kuliner Nusantara sebagai tonggak kemandirian bangsa untuk selama-lamanya menjadi salah satu objek wisata kuliner serta bernostalgia. Demikian esensi buku kuliner Jambi, Telusuri Jejak Melayu Sedap Meresap, karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beli tanaman baru lagi ya, Mbak?
2: Iya nih, baru dapat koleksi bunga keren.
1: Mbak hobi ya, menanam pohon?
2: Hobi sih, menanam pohon itu kan banyak manfaatnya.
1: Masa sih, Mbak?
2: Iya, pohon itu kan dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
1: Wah, banyak ya manfaatnya, Mbak. Kalau gitu aku minta satu dong, Mbak.
2: Boleh. Tapi jangan lupa dirawat ya, biar bermanfaat.
1: Makasih ya, Mbak. Aku ambil ini ya.
2: Yaudah. Aduh, tapi itu kan koleksi kesayangan, Mbak. Hey.
3: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
4: Sembilan puluh sembilan koma dua Pro 4 RRI Jambi.

Soal pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar hari Eko. Proyek Jalan Mendalo pemerintah Kabupaten Muara Jambi bebaskan 20,5 hektar lahan. Pemerintah Kabupaten